0: harusnya kita selesaikan terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku, yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya.
1: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting ramah lingkungan dari BRIN. Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program MBG di wilayah 3T. Negosiasi perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran memasuki tahap akhir. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Sugernya Fandi melaporkan.
2: Inovasi genteng atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menarik perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto pun mendapatkan penjelasan mengenai genteng untuk atap rumah yang ramah lingkungan dari peneliti BRIN Profesor Sukma Suryakusuma. Profesor Sukma menerangkan genteng komposit ramah lingkungan berbahan dasar limbah biomasa seperti sabuk kelapa dengan kekuatan genteng tahan lama namun ringan dan ramah lingkungan. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan apresiasi dan meminta agar inovasi genteng ramah lingkungan dilanjutkan.
3: Biayanya berapa? Biayanya 26.000 per pcs-nya, Pak Presiden. Betul. Dengan kapasitas yang lebih besar mungkin bisa lebih murah lagi, Pak. Ya. Dengan kapasitas yang lebih besar bisa berkurang lagi menjadi 10.000, Pak.
4: Lebih ringan dan lebih
3: tahan lama, ya? Lama betul Pak. Dan ramah lingkungan. Betul. Ini sabut kelapa, berkoir betul sama Bapak. Bisa dilempar Pak, silakan Pak. Kalau diinjak juga silakan Bapak. Injak. Nah betul. Terima kasih banyak Pak Presiden.
2: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria menjelaskan, BRIN memiliki teknologi genteng yang ramah lingkungan karena bersumber utama dari alam. Atap inovasi BRIN berbasis limbah seperti dari sawit dan serabut kelapa.
5: BRIN telah hadir dengan teknologi genteng yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias. Kami berkolaborasi dengan TNI Angkatan Darat untuk melakukan uji coba pemanfaatan genteng ini.
2: Genteng atau atap rumah inovasi BRIN telah diuji coba di Nias, Sumatera Utara. Saat meninjau booth atau pameran genteng, Presiden Prabowo Subianto sempat menguji ketahanan genteng tersebut. Presiden mengetuk-ketuk genteng, kemudian menginjak genteng untuk memastikan ketahanan genteng tetap kokoh. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandia Fandi, LRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dengan memperkuat tata kelola program melalui sinkronisasi data penerima manfaat serta penataan operasional dapur MBG. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Pemerintah menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T rampung pada pekan ini. Target tersebut lebih cepat dibanding rencana sebelumnya yang diperkirakan selesai dalam waktu 1 bulan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Pemerintah memprioritaskan Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, dan Maluku karena memiliki tantangan akses layanan sekaligus angka stunting yang relatif lebih tinggi.
0: Jangka pendek itu 1 bulan harus hadir kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku, yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini.
6: Selain mempercepat layanan di wilayah 3T, pemerintah juga hampir menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG dari sejumlah kementerian dan lembaga. Rapat juga memutuskan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur sendiri dengan tetap memenuhi standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono, mengatakan operasional dapur MBG dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan wilayah prioritas. Dari lebih 13.000 dapur yang masuk dalam basis data, sekitar 1.700 telah dinyatakan siap beroperasi.
4: Semua. Jadi sempat rame Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka sudah 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang bertitik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap.
6: Aktivasi tahap awal akan diprioritaskan di Papua, Nusa Tenggara Timur, NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Pemerintah juga menegaskan seluruh proses penetapan dapur dilakukan secara transparan melalui sistem, serta menghimbau masyarakat tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu pengajuan dapur MBG. Dari Jakarta, Alfred Sputra Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL yang diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih penerima bantuan sekaligus memastikan dana sosial keagamaan disalurkan merata dan tepat sasaran. Putri Cahaya Purnama melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL di Jakarta. Platform ini dibuat untuk mencegah tumpang tindih sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan kesamaan data menjadi kunci agar penyaluran bantuan lebih adil dan merata. Sebab selama ini masih ditemukan satu penerima yang mendapatkan bantuan berkali-kali dari berbagai lembaga. Bantuan tersebut antara lain berasal dari Basnas Pusat, Basnas Daerah, Kementerian Sosial, hingga Program Tanggung Jawab Sosial atau CSR perusahaan. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang membutuhkan, tetapi belum menerima bantuan dari lembaga manapun.
8: Nah, banyak sekali kita temukan bahwa ada sosok-sosok yayasan tertentu, panti asuhan tertentu, dapat dari berbagai macam tempat. Tapi ada juga yang nggak dapat sama sekali. Akhirnya, ya memang sangat penting acara kita pada hari ini.
7: Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, menjelaskan platform Satu Data ZIS-DSKL akan diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Melalui integrasi tersebut, pemerintah dan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dapat mengetahui masyarakat yang sudah menerima bantuan maupun yang belum tersentuh bantuan. Dengan begitu, dana ZIS-DSKL dapat

0: terkait. Sebelum diluncurkan, sistem ini juga telah melalui tahap uji coba dengan melibatkan 8 lembaga amil zakat. Pemerintah berharap penggunaan satu basis data dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, menghilangkan penerimaan bantuan ganda, serta memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang selama ini belum menerima dukungan. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berkomitmen untuk secara aktif memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat tentang pinjaman daring atau pindar. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Hari ini menggelar workshop dengan tema pindar inklusi keuangan.
3: Media massa berperan penting untuk berkontribusi memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat terkait pinjaman uang melalui platform digital atau pinjaman daring, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam skema pinjol ilegal. Untuk itu, Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI bekerjasama melakukan edukasi dan literasi pinjaman daring atau pindar melalui workshop bertema Pindar untuk Inklusi Keuangan, Jurnalisme untuk Perlindungan Publik yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan, tema itu diangkat untuk mendorong media massa agar berperan serta memberikan perlindungan pada masyarakat dari jeratan pinjol ilegal.
2: Kenapa ini kami menjadi tema utama? Karena kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat kita, terutama masyarakat yang kurang paham atau terbatas informasi dan literasi keuangannya, menjadi korban pinjaman online ilegal. Oleh karenanya, ini bagian dari kami bagaimana mendorong agar kita berkontribusi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan agar tidak menjadi korban pinjaman ilegal yang kita ketahui bersama pinjaman sangat tinggi, penagihannya sangat intimidatif, bahkan teror bisa disalahgunakan dan sejenisnya.
3: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, Enci S. Jafar mengatakan, media adalah ujung tombak dalam menyampaikan informasi pada masyarakat mengenai pinjaman daring, sehingga literasi masyarakat meningkat dan bisa membedakan antara pinjaman daring yang legal dan pinjol ilegal.
4: Wartawan adalah garda terdepan bagi kami untuk menyampaikan berita-berita yang positif sehingga masyarakat ini bisa teredukasi, terutama bisa membedakan pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat dengan pindar atau pinjaman daring yang berizin dari OJK. Nah, literasi ini terus-menerus kita lakukan ya, agar masyarakat tidak terjebak di pinjol ilegal. Itu yang paling utama bagi kami.
3: Selain menggelar workshop, Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia juga menandatangani nota kesepahaman kerjasama edukasi dan literasi pinjaman daring yang akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan angka pengangguran di Indonesia diklaim mengalami penurunan pada semester 1 2026 yang berbanding terbalik dengan angka pengangguran untuk kelompok usia produktif kerja yang tercatat masih tinggi. Joshua Sioping menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
5: Mei 2026 terdapat sebanyak 220,23 juta.
6: Badan Pusat Statistik BPS merilis data terbaru terkait dengan tingkat pekerja dan pengangguran dalam semester 1 2026. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS Muhammad Edi Mahmud mengatakan

0: berdasarkan hasil survei statistik pada Mei 2006, tingkat pengangguran terbuka TPT mengalami penurunan sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan catatan TPT di bulan Februari 2026. Meski mengalami penurunan, namun BPS diungkapkan Edi masih mencatatkan angka pengangguran yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Dalam penjelasan rilis yang disampaikan pada Rabu kemarin, Edi menuturkan bahwa merujuk data survei angka kerja nasional Sakernas bulan Mei 2026 dari 7,22 juta penduduk yang masih menganggur didominasi oleh usia produktif dan muda dengan tamatan pendidikan perguruan tinggi.
1: Sebanyak 7,22 juta orang atau turun sekitar 24 ribu orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026. Kalau kita lihat dari data Sakernas pada bulan Mei 2026, dari 7,22 juta orang yang menganggur, sebanyak 0,18 juta orang atau 2,48% itu pendidikannya D1, D2, D3. Dan juga sebanyak 1,03 juta orang atau sekitar 14,31% berpendidikan D4, S1, S2, dan S3.
0: Di sisi lain, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, Teguh Setiabudi, mengungkapkan bahwa berdasarkan data kependudukan semester 1 tahun 2026, saat ini jumlah penduduk Indonesia telah menembus 290 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, Kemendagri diungkapkan Teguh mencatatkan komposisi pekerja penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh wira swasta dengan angka mencapai 69.733.714 jiwa. Sementara untuk penduduk yang belum bekerja mencapai 74.978.329 jiwa.
2: Kelompok pekerjaan yang terbanyak adalah di wira swasta, tapi yang belum bekerja juga masih cukup banyak. Cuma mungkin ini, data ini juga masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Karena apa? Karena yang ASN di sini baru sekitar 1,10%. Ada sekitar 5,5 juta yang mengisi ASN. Tapi sekarang ASN kan ada P3K. Bisa juga mungkin ada tenaga pelajar, semuanya adalah ASN. Tapi ini adalah data yang terada di dalam data penduduk kita.
0: Meski demikian, untuk meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia dalam menyambut bonus demografi, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa hal yang paling utama yakni dengan memperhatikan keberlangsungan generasi Z dan milenial. Sebab diungkapkannya, berdasarkan kelompok usia produktif yang mencapai 201.060.449 jiwa, mayoritasnya diisi oleh generasi Z dan milenial.
2: Jadi 69,3% adalah usia produktif. Usianya berapa? 15 sampai dengan 64 tahun. Lanjut. Ini penting sekali. Suatu keberkahan bagi kita apabila bisa mengelola. Kemudian dari sisi usia produktif ini ternyata, Bapak dan Ibu, yang paling banyak adalah usia 15 sampai dengan 19 tahun. Itu yang paling banyak. Usia produktifnya ini 69,3, yang relatif usia tua ada 7,9 dalam menurut ini. Jadi terbesar adalah usia 15 sampai 19 tahun, disusul 22,2 tahun. Ini luar biasa. Jadi insya Allah sangat menarik.
0: Dalam menyikapi jumlah generasi Z dan milenial yang mengisi mayoritas dari kelompok usia produktif, pola kebijakan komunikasi dalam keberlanjutan usia produktif menjadi salah satu upaya dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terbesar adalah pada generasi milenial dan generasi Z. Dan mudah-mudahan dengan bonus demografi ini bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait penurunan angka pengangguran di usia produktif.
4: Menurut saya angka penurunan tingkat pengangguran terbuka ini harus jelas disampaikan karena kita belum tahu nih dari kelompok usia ataupun pendidikan berdasarkan kategori. Kemudian kalau mau dibilang turun, pengangguran itu masih banyak di kelompok usia pendidikan mana kita belum tahu, terus pengangguran di mana kita belum tahu. Kalau memang tingkat pengangguran terbuka ini menurun memang, disalurkannya kemana kita belum tahu karena sektor yang menjadi jadwal kerja itu saya juga belum tahu apa dari mana gitu. Karena yang saya tahu masih banyak juga kok teman-teman saya yang ada belum kerja. Apalagi kalau kita melihat data pengangguran ataupun data PHK dari Kemenaker itu ada di tingkat 23.470 orang. Itu pun karena terafiliasi dengan jaminan hari tua dan kemudian data-data lain di Kemenaker. Kita belum tahu kalau teman-teman ataupun orang-orang lain yang tidak terafiliasi berapa jumlahnya. Dan itu pun badan bayi itu baru di bulan Mei 2026. Jadi sepertinya data ini perlu diluruskan kembali, apakah itu berdasarkan kelompok usia ataupun pendidikan yang saya sih lebih ke situ ya, agar lebih jelas juga. Terima kasih.
5: Kalau kita baca-baca terkait itu kan ada survei yang dikeluarkan BPS terkait angka penduduk yang masih menganggur 7,5 jutaan. Saya cuma bisa berharap dari jutaan penduduk itu segera teratasi dengan dapat disalurkan ke sejumlah bidang pekerjaan. Karena apa ya, kita juga harus hitung dari generasi di bawah kita, adik-adik kita nanti, biar jangan sampai terjadi penumpukan pengangguran yang seharusnya udah naik tingkat atau naik pangkat ya dinaikkan, biar di bawah itu diisi oleh generasi selanjutnya, begitu terus sampai generasi seterusnya. Regenerasi lah, kasihan kalau menumpuk, apalagi masih di bawah usia produktif kerja.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pengangguran muda melonjak menanti solusi nyata. Naskah disusun Bobby Osapulite dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rizky Supermana.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan kabar yang tampak mengembirakan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPP Indonesia kembali menurun. Artinya, secara umum, semakin banyak angkatan kerja yang berhasil terserap ke dunia kerja. Namun, di balik angka tersebut, tersimpan persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas terbaru BPS edisi Mei 2026, TPP secara nasional memang turun sebesar 0,03% menjadi 4,65% dari sebelumnya 4,68%. Bahkan jauh lebih rendah dari catatan pada November 2025 yang sebesar 4,74%. Meskipun TPP turun secara nasional, namun bila dibedah berdasarkan kelompok umur, trennya justru mengkhawatirkan. Angka pengangguran mengalami peningkatan tajam untuk kategori masyarakat usia muda, yakni kelompok umur 15 hingga 24 tahun. Kondisi ini wajib dibaca sebagai alarm darurat bagi kita semua. Generasi muda merupakan aset sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ketika semakin banyak anak muda kesulitan memperoleh pekerjaan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu dan keluarganya, tetapi juga berpotensi mematikan produktivitas nasional, memperlebar kesenjangan sosial, hingga memicu berbagai persoalan ekonomi lainnya. Sikap tegas media menuntut adanya evaluasi total. Fenomena ini membuktikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja makro selama ini belum sepenuhnya berkualitas dan belum sejalan dengan kebutuhan real tenaga kerja muda. Ada ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan lembaga pendidikan dengan kompetensi yang dicari dunia usaha dan industri. Di sisi lain, gelombang disrupsi teknologi dan digitalisasi menuntut adaptasi cepat yang seringkali gagal diimbangi oleh sistem pendidikan kita. Karena itu, perlu penegasan bahwa upaya mengatasi pengangguran usia produktif tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan seremonial atau sekedar mengejar target statistik. Pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta harus mendesain ulang strategi intervensi yang terukur melalui tiga langkah mendesak, diantaranya transformasi vokasi di mana perlu menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri masa kini. Perluasan pemagangan harus memastikan program magang nasional memberikan pengalaman real dan berujung pada penyerapan tenaga kerja. Dan terakhir, akselerasi kewirausahaan untuk memberikan akses permodalan dan ekosistem digital bagi wirausahaan pemula. Pada akhirnya, keberhasilan

dan Iran telah memasuki tahap akhir setelah serangkaian pertemuan dan mediasi yang dilakukan di sejumlah negara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, diperkirakan akan mengunjungi Pakistan pada akhir pekan ini untuk kembali bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, tim nasional hoki lapangan Indonesia, baik putra maupun putri, berada satu grup atau pool dengan tuan rumah Jepang pada Asian Games 2026 di Nagoya, Aichi, Jepang, yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tim nasional hoki lapangan putra tanah air akan bergabung di pool A bersama dengan India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka.

berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini Anda dengarkan sesi Poin Pojok Informasi. Akan kami bagikan beragam informasi untuk Anda dan terus perbarui informasi Anda bersama kami di 103,3 MHz.

0: Tahukah Anda, menggunakan earphone saat mengendarai motor dapat mengurangi daya penglihatan dan konsentrasi terganggu atau terbagi dengan alunan musik yang didengarnya. Jadi, tetap utamakan keselamatan saat berada di jalan raya.
1: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
2: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Pendengar Radio Republik Indonesia, sedang dimanapun Anda berada, kami perbarui informasi Anda dari wilayah Mahulu. Surutnya Sungai Mahakam selama sekitar 2 pekan akibat musim kemarau tidak hanya melumpuhkan transportasi sungai, tapi juga menghambat distribusi logistik ke Kecamatan Long Pahangai, Kabupaten Mahakam, Ulu. Kondisi ini menyebabkan pasokan kebutuhan pokok berkurang, datang lebih lambat dan memicu kekhawatiran masyarakat di wilayah perbatasan tersebut. Warga Long Pahangai, Margareta Tubu, mengatakan distribusi barang kini tidak lagi berjalan normal karena jalur sungai yang menjadi akses utama sudah sangat dangkal. Kondisi ini membuat angkutan logistik tidak dapat beroperasi seperti biasanya. Informasi lebih lengkap pendengar Anda bisa lihat di laman kami rri.co.id.

0: Orururu, udah sekali tuh tas kang. I sana lah itu sepatu yang pegaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang no. Kita beli ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hey, stop cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kok inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol?
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini, ngana bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pemau. Deng cuma di pinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan bikin ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang bikin nagih, tapi jangan sampai le bikin ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo kang, makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah, yang mengalami kesulitan ekonomi, tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional, yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

pendengar Radio Republik Indonesia sendawari manapun Anda berada, jangan lewatkan pada pukul 9 akan Anda dengarkan Halo RRI yang akan dipandu bersama rekan siar kami selanjutnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda tentunya. Saya Dewi Puspa yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
2: Kilau Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali kita berjumpa di Halo RRI ya, edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026 ya. Bersama kami yang bertugas di studio, saya Ahmad Junaidi, rekan Iswar dan juga rekan Zidan di meja operator. Yang mana pendengar, di kesempatan Halo RRI di Jumat hari ini, kami akan mengundang Anda untuk menyampaikan begitu ya, keluhan ataupun juga aduan berkaitan dengan pelayanan publik ya. Di kesempatan pagi hari ini Anda bisa menyampaikan keluhan ataupun juga aduan Anda di 0541-743-495 dan juga di 0541-743-7365-66 maupun juga di WhatsApp di 0811-5544-976 ya. Di pagi hari ini juga kita nanti akan ada beberapa juga hal yang ini disampaikan begitu, terkait keluhan yang disampaikan oleh masyarakat begitu, yang sudah kami impun, yang juga disampaikan oleh anggota dewan juga. Ini ada juga ya, dekat Iswar, di mana keluhan dari masyarakat juga yang disampaikan pada rapat paripurna begitu ya. Di kesempatan pagi hari ini ya pendengar, di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495 ataupun juga di WhatsApp di 0811-5544-976. Ya, yang mana juga pendengar, bahwa memang di beberapa waktu lalu memang ini juga menjadi sorotan ya di Kalimantan Timur, bahwa terkait dengan keuangan dan juga fiskal ya daerah yang berpotensi defisit anggaran ini akibat belum cairnya dana transfer atau kurang salur atau DBH dari pemerintah pusat ya, yang mana seperti diketahui bahwa memang tunggakan kurang salur pusat ini di seperti kami himpun begitu, pemerintah pusat masih menunggak kurang salur dana transfer DBH untuk Kaltim akumulasi dari 2023 hingga 2025 yang diperkirakan mencapai 1,9 triliun hingga 2,5 triliun ya. Sementara pemerintah Provinsi Kaltim bersama dengan 10 kabupaten kota ini tengah mematangkan basis data keuangan ini ya, untuk melakukan rencananya akan melakukan audiensi langsung nih ke Kementerian Keuangan untuk menagih kejelasan dari pencairan dana tersebut. Sementara itu untuk proyeksi APBD 2027 begitu, menengah dan juga kebijakan bantuan keuangan ruang fiskal yang kian terhimpit ya, membuat APBD Kaltim 2027 ini diproyeksikan tentu juga menyusut ya. Pemprov Kaltim menerapkan prinsip kehati-hatian dan juga memutuskan untuk tidak menambah alokasi bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten kota ya, yang mana juga pengelolaan dan juga pelaporan keuangan daerah ini secara resmi tentunya dapat diakses pendengar ya melalui laman BPKAD Provinsi Kalimantan Timur ya. Dan di kesempatan pagi hari ini ya, masih kami tunggu di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu,
3: kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi.

0: ini berkaitan dengan keluhan juga yang disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur ya, Abdul Gias, ini dalam rapat paripurna ke-19 DPRD Kalimantan Timur pada hari Rabu 5 Agustus lalu, yang mana Abdul Gias ini juga menyampaikan beberapa keluhan masyarakat ya, terutama di sarana dan prasarana, kemudian juga fasilitas jalan ini di Kota Samarinda ya. Berikut kita dengarkan dulu pernyataan dari anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Abdul Gias nih dalam rapat paripurna ke-19 DPRD Kaltim.
1: 4 poin ini amanah dari masyarakat yang harus saya sampaikan, mumpung ada asisten 2 di sini, untuk bisa ditampilkan sambil monitor layar. Nah, Pak Ujang, yang pertama ini sudah bertahun-tahun ini jalan akses menuju perumahan BCL di Jakarta 1, Jalan Jakarta 1. Ini sudah bertahun-tahun, Pak Ujang, mohon diatensi untuk disemenisasi segera. Karena kemarin kabarnya ada orang hamil yang keguguran lewat sini. Iya, serius. Yang kedua, ini di Jalan BCL, ya. Yang kedua, di Jalan Ring Road, pimpinan. Di Jalan Ring Road, di Ring Road 1 ini bertahun-tahun ujung ke ujung keriting semua jalanannya, rusak. Mohon segera diperbaiki. Amanah juga dari masyarakat. Ini bukan amanah lagi, tapi juga sudah viral terus di media sosial. Ini ujung ke ujung di Ring Road 1. Oke? Yang kedua lagi, yang ketiga, sorry. Karena ini amanah dari masyarakat dan harus saya

0: lu. Ini gelap gulita sudah bertahun-tahun, Pak Ujang. Minta tolong Pak Ujang diatensi ke kepala PU biar cepat, atau kepala Dishub Kaltim untuk cepat diterangi, karena sini rawan rawan begal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, itu tadi ya yang disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Abdul Gias nih dalam kesempatan di rapat paripurna di ke-19 ya DPRD Provinsi Kalimantan Timur nih ya. Ada Bung Rudi juga ya bersama kami di saat ini. Bung Rudi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bang Jun, nampaknya persoalan-persoalan infrastruktur menjadi satu kunci bagaimana sebenarnya Kalimantan Timur ke depan bisa lebih memiliki nilai di apa kebutuhan masyarakat kita ya, Bang Jun. Salah satunya yang disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur tadi soal jalan di beberapa titik itu baru di Samarinda.
1: Iya.
2: Belum lagi yang dikeluhkan oleh Bung Hanyi di wilayah pedalaman, perbatasan dan kawasan terpencil, dan begitu juga di wilayah selatan ya, yang sering disampaikan oleh kawan-kawan kita dari Paser ya, Kabupaten Paser. Dan ini juga menjadi sebuah apa namanya instrumen penting juga bagi komunikasi pembangunan Kalimantan Timur, khususnya Gubernur, bagaimana sebenarnya bantuan ke daerah-daerah ini juga segera mengalir. Di dan memang saat ini kondisi ekonomi lagi kurang apa namanya kurang memberikan satu nilai yang apa signifikan. Sementara juga di beberapa daerah di Kalimantan Timur juga memerlukan satu bantuan dan instrumen penting untuk dilakukan sebuah perbaikan. Belum lagi nanti kita lihat di daerah Kutai Timur, Sangatta, Bontang, Brau. Ya, ini juga banyak hal yang perlu menjadi sebuah perhatian. Demikian Bang Jum.
1: Iya. Memang dampak pemangkasan ini ya, Bung Rudi, juga memang atau penundaan dana fiskal. Berdampak ya, khususnya di anggaran perjalanan dinas seluruh OPD ini dipangkas hingga 66% ya untuk menekan pemborosan. Kemudian juga ada belanja non prioritas ini yang ditekan seperti biaya rapat, makan minum, kemudian juga serta operasional kantor yang dirampingkan secara ketat ini menjaga likuiditas kas daerah. Kemudian juga pembatasan aspirasi atau pokir ini ya. Ini Bung Rudi ya, memang kemampuan akomodasi program pokir DPRD dan juga reses ke masyarakat ini memang menjadi sangat sempit ya akibat ancaman defisit yang berkepanjangan ini.
2: Yang berkepanjangan dan kemarin juga setelah kita berwawancara dengan anggota DPD RI dan Ketua Komite 1 Pak Dr. Haji Sofian Hasdam mengatakan bahwa memang kebutuhan daerah ini saat ini cukup mendesak ya. Sementara juga di tingkat pusat karena kewenangan itu hampir semua sekarang dialihkan ke pemerintah pusat sehingga daerah tidak bisa apa-apa. Tapi sekali lagi, daerah bukan mengemis, tapi itu adalah hak daerah untuk mendapatkan, karena selama ini kontribusi Kalimantan Timur untuk ke tingkat pusat, begitu juga daerah-daerah lain juga sangat signifikan. Hanya saja kewenangannya yang ditarik oleh pusat, lalu hal itu juga menjadi sebuah persoalan-persoalan yang juga menjadi perbincangan antara pusat dan daerah, dan dampaknya terhadap ekonomi dan fiskal di daerah kita ya.
1: Bukan hanya Kaltim ya, tapi seluruh Indonesia juga ini Bung Rudi.
2: Bahkan kemarin juga ketika pertemuan Gubernur Jawa Tengah saat berdialog dengan Gubernur Kalimantan Timur sama rakyatnya di Samarinda, hal ini juga menjadi perbincangan menarik juga ya. Hampir setengah dari APBD Jawa Tengah itu juga tidak bisa ngapa-ngapain karena semuanya ditarik oleh tingkat pusat. Nah, ini juga harus menjadi sesuatu perhatian juga pemerintah pusat, jangan sampai ini menjadi sebuah gejolak yang kurang nyaman di tingkat daerah kita ya.
1: Iya. Ini ada yang sudah bergabung nih Bung Rudi, kita sapa dulu, ada Bung Hanya ya di Kutai Barat. Bung Hanya, selamat pagi.
3: Selamat pagi Amai. Sehatkah Amai Amang?
1: Sehat. Alhamdulillah nih. Apa kabar Bung Hanya ini?
3: Ah, ini lagi istirahat merotari kebun.
1: Iya.

0: santai kawan.
1: Ya, santai kawan. Kalau krisis-krisis begini kita tanam sengkong saja. Nah, ya, aman aja. Itu sengkong itu nanti kalau sudah krisis-krisis kita makan sengkong saja. Gitu.
0: Sengkong tuh enak juga di sayur, digoreng, direbus.
1: Oh, bikin pape juga.
2: Iya betul.
1: Harus rajin-rajin lah. Naik-naik lah gubernur itu ke kementerian. Saya lihat Ibu Sherly itu kan rajin ke Jakarta, pergi ke kementerian-kementerian. Nah, konon katanya di kementerian itu kan banyak dana-dana nganggur. Kata orang sih. Ulun ini kan orang bodoh. Hanya mendengar-dengar aja kan. Itu ini di kementerian tuh banyak uang-uang nganggur. Itu apa namanya Pak Mualem kah? Itu kan mau Menteri Pertanian. Nah, minta sekian-sekian kan. Nah, perlu ditiru. Nah, cuman kalau kita ngusul APBD itu jar kawanku dulu. Nah, yang dari Kukar, kalau mau minta sapi atau minta kerbau harus berani korban kambing, dembek. Aku tidak ngerti juga apa maksud itu. Itu susah juga. Dana besar pemerintah kita ini berpoya-poya. Beli kendaraan mewah-mewah. Naik pesawat yang first class kah? Apa first class itu? Yang duduk di depan itu. Serba salah, mereka duduk di tempat yang ber-AC, makan, minum, cuci pakaian, macam, pakai pembantu. Sementara kita di daerah pedalaman ini, susahnya bukan main, itu susahnya. Coba itu lihat kesusahan masyarakat di daerah Long Apari sana, itu. Nanti kalau sudah ramai, baru, ini akan kita usahakan begini. Di saat lagi rame-rame begitu baru ingat, nanti kalau sudah 2-3 bulan lupa lagi. Nggak ada lagi program-program. Terlalu banyak alasan. Di saat APBD kita melimpah, kita terdiam, pesta. Coba mereka itu belajar dengan almarhum Pak Rama Asia. Hanya berapa ratus miliar saja dapat membangun perkantoran, membangun segala apa-apa. Bangunannya kuat lagi. Jadi susah bang. Masalahnya kalau saya lihat sekarang dana besar dikorupsi. Itu saya dengar yang dikukar tuh, ada yang digeledah malam-malam di rumahnya. Wah, mau para pensiun lagi. Maksudnya kita kalau mau para pensiun itu kan dengan anak cucu kita kan harusnya tenang, tapi itu ini kasihan lah amai Jun.
0: Pahanya, waktu pahanya ke Sumatera kemarin berapa belanja yang harus pahanya keluarkan kemarin pahanya?
1: Wah banyak, berapa miliar itu. Sekarang yang dibawa pulang itu apa? Sebenarnya bingung juga. Kan banyak, hanya jalan-jalan saja. Jalan-jalan. Kalau kita jalan-jalan itu kita belajar dengan Pak Sokani. Coba lihat Pak Sokani dulu. Beliau membangun Pulau Kumala. Beliau membangun jalan dua jalur. Semi-semi tol itu dulu. Luar biasa. Pak Wang Paruk itu membangun jalan tol. Bukan main dulu, orang-orang itu tidak setuju. Sekali ya mereka juga yang duluan jalan tol. Bojo-bojo tumpi mereka ya. Kita cerita, nggak usah cerita itu lagi. Masalah ini di Sungai Barito sekarang ini rame kapal-kapal batu bara kandas, ada sampai patah macam. Ingat loh, Sungai Mahakam ini juga sekarang ini baru-baru abrasi. Beberapa rumah yang longsor.
0: Abrasi.
1: Terus kegiatan-kegiatan penambangan. Dan itu juga kegiatan penambangan nano ini ya, saya tidak juga melarang karena itu adalah usaha masyarakat daripada mereka mencuri kan, baik ngambil harta Tuhan kan, tetapi caranya itu. Ini juga saya lihat juga nanti berdampak kepada Sungai Mahakam. Nanti tumpukan-tumpukan pasir nanti banyak. Ayolah pemerintah, jangan hanya omon-omon saja. Siapa yang ketua sungai itu? Das itu. Seharusnya itu kan mereka itu bukan hanya merawat alurnya, merawat tetapi anak-anak sungai itu juga dirawat. Itu kan itu aja andalan masyarakat Kalimantan Timur, tol-tol kita yang diberikan dianugerahi Tuhan Maha Kuasa itu. Masa kita tidak bersyukur, kita tidak merawat, tidak memelihara itu? Oh, pendek umur kita. Itu jadi tapi berharap itu juga harus diperhatikan. Nah, terus selanjutnya santai kawan. Santai kawan. Nah, kami berharap juga kepada PT apa Perum.
0: Halo.
1: Tolong Pak Damri. Pak Damri, tolong ha, bis yang ke Kutai Barat itu dulu. Jangan ha, bis yang pernah kena setruk, yang kena TBC, kalau jalan itu asapnya hitam kan, ngepul-ngepul kan. Itu. Coba ha, dikirim ha, alat-alat apa? Bis-bis yang baru, buka bungkus. Masalah bayaran-bayaran itu tidak masalah kami, yang penting bisnya layak. Nah, tolonglah Pak Damri, tolong jangan kirim bis yang sekali lagi sudah stroke, nanti sudah di jalan macet lagi. Nah, tolonglah, karena menurut kami inilah kehadiran negara, masyarakat kecil itu jangan, jadi janganlah memberikan barang-barang yang sudah bekas apa macam, wah nanti takut kita nanti kena hukum karma juga kan. Itu kalau dapat istri yang bekas ada masalah kan, itu rondo kan. Itu tapi kalau armada yang bekas begini, aduh, ngantar bangkai aja. Nah, terus yang terakhir, santai kawan, terima kasih.
0: Selamat pagi. Ya, selamat pagi, terima kasih Bung Hanya ya di Kutai Barat ini, Bung Rudi. Ya. Luar biasa tadi. Ya, artinya bahwa memang kondisi saat ini juga memerlukan satu, ya, pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Di antaranya adalah tadi bagaimana mengatasi krisis di lingkungan kita, khususnya krisis pangan. Pahanya tuh tanam singkong.
2: Iya. Terutama juga ini memang kondisi lagi sedang surut ya, memang ya, sedang di surut. Hulu Mahakam ya, yang mana tentunya juga harga-harga kebutuhan pokok di Mahakam Hulu ini bisa mahal begitu ya.
0: Mahal. Ya.
2: Kemarin juga sempat di lansir dari erat.co.id ini sampai 100 ribu ini.
0: Sampai 100 ribu.
2: Harga itu hanya harga gas itu ya.
0: Harga gas 3 kilogram.
2: Biasanya beras yang 25 kilogram itu bisa 1 juta itu.
0: Bisa 1 juta ya. Ya. Itu tadi kemarin juga diteriakkan oleh Bung Hanye, kita sungguh prihatin dengan kondisi saat ini, karena satu-satunya jalan ke Mahakam Ulu, ke wilayah perbatasan itu hanya menggunakan transportasi air. Sementara air kita juga mengalami kekeringan ini ya. Dan dampak dari kekeringan ini tidak saja berdampak pada satu sebuah kehidupan untuk masyarakat di sana, tapi juga dampak-dampak yang lain. Di antaranya tadi bagaimana pasok sumber daya alam kita tidak bisa diangkut juga. Nah, ini
2: kandas
0: ya. Tetapi ketika hal ini bisa dilakukan, maka kehidupan masyarakat akan bisa berjalan dengan lancar ya. Seperti itu. Dan pengaruh-pengaruh kekeringan ini juga dampaknya dengan hal-hal nipitigasi kebencanaan juga, Bang Jun dan rekan-rekan di studio dan pendengar. Dan di tengah hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ini, kekeringan, proses ekonomi kita juga berjalan lamban, dan kebijakan-kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah juga ini. Tetapi bagaimana sesungguhnya pelayanan kepada publik juga tetap harus dijaga, untuk publik juga bisa mendapatkan satu akses yang mudah untuk bisa mereka mengakomodir dan meneruskan cita-cita mereka untuk pelayanan-pelayanan di tingkat pemerintahan, sehingga hal ini juga bisa berjalan dengan baik ya. Dan kita juga bersyukur pemerintah kita, khususnya di Samarinda, masyarakat kita sangat tertib, mereka menaikkan bendera merah putih ya di lingkungannya. Ini menandakan bahwa segenting apapun di masyarakat kita, mereka tetap rasa nasionalisme dan rasa kebersamaan untuk membangun daerah ini, membangun negara ini dengan cinta. cinta tanah air. Iya, ya, seperti itu.
2: Iya, ini ada dari WhatsApp ya di 0811554976 dari Ibu Dwi ini ya di Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, emak-emak ini kondisi di Pasar Senggiri, khususnya yang di los ikan. Nah, tolong untuk kami pembeli ini kadang tercelobok. Nah, apa itu tercelobok dalam bahasa Indonesia? Mungkin termasuk begitu ya kakinya ya. Ya. Kalau nggak hati-hati, licin lagi. Nah, di jalan-jalan itu, khususnya di los ikan ya di los Pasar ikan. Senggiri. Sudah lama ini kondisinya. Terima kasih. Nah. Ini khususnya di los-los ikan yang mana memang rata-rata yang masuk di los ikan ini banyak emak-emak atau ibu-ibu ini, Bung Rudi.
0: Iya, betul. Ya. Dan sebenarnya sarana dan prasarana di atau fasilitas di pasar juga harus diperbaiki.
2: Iya.
0: Mengingat karena ini pusat-pusat ekonomi masyarakat yang didatangi setiap harinya. Nah, nanti ini juga nanti kita akan tanyakan kepada Dinas Perdagangan.
2: Iya.
0: Dan mungkin UPT ya.
2: Iya.
0: UPT
2: Pasar Senggiri.
0: Pasar Senggiri, bagaimana juga fasilitas mereka di sana juga bisa diperbaiki, dibenahi sehingga kenyamanan berjualan, kenyamanan masyarakat untuk mendapatkan hal-hal di pasar juga bisa dengan mudah dan lancar.
2: Iya.
0: Sekali lagi Bang Jun dan pendengar yang lainnya, kita juga tetap berhati-hati dengan kondisi cuaca yang kering saat ini.
2: Iya.
0: Terik seperti ini, debu, bahkan antisipasi kebakaran lahan dan pemukiman juga menjadi satu hal yang sangat krusial yang perlu kita selalu waspadai ya. Itu dan air juga sulit kita dapatkan, ini bagaimana caranya?
2: Iya.
0: Ada telepon Bang Jun?
2: Ya, ada Pak Arman di Lojanan ini ya. Pak Arman, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sehat nih.
2: Salam sehat
3: dengan Bung Rudi. Merdeka.
0: Merdeka. Dengan Bung Junaidi juga.
3: Ya itu merdeka.
0: Merdeka.
3: Jadi Bung Jun, Bung Rizky ya.
0: Rudi.
3: Oh Bung Rudi. Saya ingin mengulang keluhan suara menyuarakan yang dengan Ibu Dini tempo hari. Mungkin ini menjadi perhatian spesial atau khusus lah buat pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara atau Provinsi Kalimantan Timur tentang jalan yang hanya disemenisasi itu hanya sebagian. Bung Jun, di daerah Jembayan
0: ya?
3: Iya, di samping Armet, jalan itu menuju Armet, kemudian di samping Armet itu kan ada jalannya tuh terus sampai ke Desa Ukung. Nah, kalau di Ukung itu sudah disemen sudah lama duluan, kemudian di sampingnya Armet itu kan baru aja tuh disemen. Nah, itu yang menandatangani itu KT1 waktu periode yang lalu. Beliau sendiri yang ngomong, itu sudah di ACC 2,5 km. Nah, itu. Kemudian pengerjaannya itu mungkin hanya separuh jalan aja, kan sesuai dengan usulan warga kah siapa itu yang mengusulkan. Pokoknya warga lah ya, saya anggap warga aja yang mengusulkan, Bung Jun.
2: Yeah.
3: Jadi jalan itu, Bung Jun, terputus. Harusnya itu 2,5 km tembus itu ke Jalan Bahagia masuk. Nah, mungkin pendengar RRI yang suka berpergian ke daerah itu paham nih apa yang saya sampaikan dan tahu nih apa yang saya maksud ini. Karena itu jalan masyarakat di situ, Bung Jun. Nah, kiranya 2,5 km itu, kiranya 2,5 km itu harus segeralah diselesaikan sisanya itu, Bung Jun. Nah, karena KP1 periode yang lalu sudah ngomong belak-belakan di hadapan orang banyak gitu, di hadapan bukan situ, bahwa sudah didatangani usulan itu, Bung Jun. Itu ya, jadi jalan itu yang sisanya tidak di, kan ada sampai 2,5 km itu, padahal di usulan itu 2,5 km dan didatangani enggak, dan biayanya pun sudah clear itu, Bung Jun. Nah itu ya, mohonlah pihak berkepentingan untuk mengusut itu, ada apa dengan jalan itu kan. Demikian Bung Jun, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arman di Lojanan ya, ini berkaitan dengan jalan khususnya di Desa Jembayan ya.
0: Desa Jembayan
2: yang sudah masuk agak masuk kukar nih sudah ya Bung Rudi ya. Memang agak berbatasan dengan Kota Samarinda ini.
0: Samarinda.
2: Iya, yang belum disemenisasi baru sedikit aja ini, padahal hanya sekitar 2,5 km tadi ya. Untuk penyelesaian dari semenisasi ini. Terima kasih Pak Arman di Lojanan ya, sudah bergabung juga di Sultan Halo RRI, yang mana Anda juga yang pendengar bisa bergabung di 0541 736 566, 0743 495, dan juga di WhatsApp kami ya di 0811 55 44 976. Ya
0: ya ya. Kemarin juga kita sampaikan dan hasil wawancara kita dengan anggota DPD RI ya, Pak Dr. Dr. Sofyan Hasdam, bahwa beliau keliling ke 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur, bahkan beberapa daerah di Indonesia. Memang yang dikeluhkan masyarakat adalah berkaitan dengan kebanyakan soal infrastruktur dan pemerintahan ya, yang saat ini agak sedikit mengalami sebuah apa namanya distorsi berkaitan dengan keuangan di daerah. Nah, dengan hal itu juga akan membuat para masyarakat kita, khususnya UMKM, juga akan mengalami perlambatan. Masjid dari sektor real di daerah, di masyarakat di daerah, sektor real juga mengalami perlambatan. Ini akibat dari banyaknya anggaran-anggaran yang harusnya digelontorkan oleh pemerintah pusat itu tidak mengalir ke daerah. Nah, itu artinya perputaran uang juga sedikit ya. Dengan perputaran uang sedikit ini mengalami sebuah apa kelambatan dan dampaknya kepada sektor-sektor di bawah ya, UMKM, usaha-usaha yang harusnya itu mendapat aliran dana. Nah, ini juga akan berpengaruh. Terlebih lagi dengan dampak jumlah honor di daerah ya, yang juga kadang-kadang mereka apa namanya agak ketakutan juga, apakah bisa diperpanjang atau seperti apa. Dengan hal itu, ini juga menjadi sebuah perhatian baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun mereka yang memiliki kewenangan dalam hal hal itu jangan sampai terjadi seperti itu.
2: Memang ini dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sendiri mencatat realisasi fisik pelaksanaan APBD 2026 di pertengahan tahun 2026 ini sehingga akhir Juli baru mencapai 46% ini.
0: 46%.
2: Yang mana dikatakan oleh pelaksana tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kaltim Pak Ahmad Muzakir ini, bahwa memang pemerintah daerah masih melakukan pengendalian terhadap belanja agar pelaksanaannya tetap berjalan dengan kondisi keuangan daerah.
0: Sementara ini sudah masuk bulan Agustus.
2: Agustus.
0: Harusnya realisasi itu lebih daripada angka tersebut. Sehingga 3-4 bulan ke depan itu bisa segera berjalan dengan 100% seperti itu, Bung Jun ya.
2: Iya. Ya, itu tadi ya. Dan pendengar, kita akan kembali sesaat lagi ya, Bung Jun ya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Samarinda.

0: Anda masih mendengarkan Halo RRI ya di kesempatan pagi hari ini di edisi Jumat 7 Agustus 2026. Masih bersama kami bertugas di studio saya Ahmad Junaidi, rekan Niswar, rekan Jidan dan juga Bung Rudi di studio Pro 1 RRI Samarinda, yang mana tadi kita sudah membahas ya berkaitan dengan kondisi fiskal ya atau keuangan daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang mana juga tadi ada yang bergabung, ada Bung Hanye, kemudian juga ada Pak Arman ya, sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini ya. Dan juga ini sempat viral juga Bung Rudi ya, bahwa memang ini lagi-lagi pelayanan publik ya, ya, berkaitan dengan bidang kesehatan.
1: Bidang kesehatan
0: ya. Yang mana ini memang sempat viral kasus kesehatan ya, yang dan juga dokter yang memberikan komentar yang tidak berempati ya di media sosial terhadap almarhum Yurizal Triherawan ya, yang mana seorang pasien BPJS yang mengeluhkan waktu tunggu di IGD ya. Yang mana Yurizal ini menulis di akun media sosialnya, begitu khususnya di tweet ya, bahwa yang bersangkutan sudah menunggu 8 jam di IGD namun belum juga mendapat ruang rawat inap dengan status pengguna BPJS. Nah, dengan adanya postingan tersebut tentu juga mengundang reaksi ya di media sosial. Ada yang kemudian tidak berempati ya, dan juga malah membalas unggahan dengan komentar sinis dan juga merendahkan hingga menyindir ya, adanya boleh nih kalau mau di ruang jenazah kayak gitu. Itu sangat anu sekali
1: ya, biasa ya,
0: ya. Ya, namun setelah itu ternyata dikabarkan bahwa Yurizal ini meninggal tanggal 31 Juli lalu. Oh. Nah, dan itu memang menjadi apa namanya, tindak lanjutnya banyak yang meminta maaf begitu ya. Salah satunya sudah berkomentar sinis ya.
1: Dengan kondisi seperti ini harusnya kita sama-sama warga harus tetap menahan diri berkaitan dengan hal-hal tersebut, apalagi kalau ada warga kita yang saat ini terbaring di rumah sakit ya, pasti dia perlu pelayanan. Namanya juga rumah sakit, harusnya kita tidak boleh mengeluarkan bahasa-bahasa atau informasi-informasi di media sosial yang membuat jantung maupun perasaan itu terganggu ya. Maka daripada itu memang komunikasi yang perlu dibahasakan, perlu ditulis itu adalah bahasa-bahasa yang sangat humanis ya, sangat perhatian. Dengan itu memang ini juga tantangan juga bagi dunia dunia pendidikan. Bagaimana sebenarnya menciptakan seorang sarjana-sarjana yang sangat berempati. Komunikasi kesehatan itu penting, karena orang datang ke rumah sakit pasti dia memerlukan suatu perhatian khusus ya.
0: Karena kalau pasien itu pasti ada kecemasan.
1: Pasti ada kecemasan. Paling tidak dulu disampaikan terkait dengan sabar menunggu atau kita berusaha untuk mencarikan jalan keluar. Memang kita tahu bahwa di rumah sakit juga memiliki keterbatasan. Tapi sekali lagi, sentuhan-sentuhan sosiologis dan psikologis itu sangat penting ya.
0: Itu dia.
1: Berkaitan dengan ini adalah sebuah pelayanan yang diberikan oleh negara ya. Kita sebagai petugas di rumah sakit, baik itu perawat, dokter maupun tenaga-tenaga non medis lainnya, orang tidak tahu bahwa itu di rumah sakit ya, dia perlu pelayanan ya. Perlu pelayanan
0: ya. Bahkan yang berkomentar ini ada juga salah satu diduga. adalah nakes dari salah satu rumah sakit di Samarinda juga,
1: di Samarinda
0: ini, yang mana ini juga mendapat sorotan dari anggota Komisi 4 DPRD Kota Samarinda ini, Bapak Novan Sahroni Pasi ya, yang mana yang mengatakan bahwa agar seluruh fasilitas kesehatan ya, agar memperbaiki etika komunikasi.
1: Setelah
0: viral ya, memang salah satu tenaga medis ya di Samarinda ini juga begitu. Yang mana peristiwa itu ya menilai menjadi momentum untuk membenahi kualitas pelayanan ya, terutama dalam membangun komunikasi yang lebih humanis kepada pasien ya. Di mana ia mengatakan juga profesi dokter maupun tenaga kesehatan ini memiliki tanggung jawab moral yang melekat begitu ya. Termasuk saat menyampaikan pendapat di ruang publik atau media sosial. Namun karena menurutnya sikap ataupun juga ucapan dari tenaga kesehatan ini dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
1: Pelayanan kesehatan itu ada pelayanan publik. Yeah. Yang perlu juga kita diskusikan di Radio Republik Indonesia dengan program Halo RRI.
0: Iya, yeah, ini ada pernyataan dari Bang Syahroni Pasi
1: yang menyatakan
0: bullying tersebut.
2: Seorang dokter ataupun perawat, apalagi berkaitan tentang isu kesehatan, itu sangat melekat. Walaupun itu terjadi di media sosial, tapi isu dia, maksudnya dokter ataupun perawat itu melekat statusnya. Jadi jangan berpikir dia, wah ini kan di luar jam kerja, ini apa, enggak, tetap melekat. Secara tidak langsung itu melekat di masyarakat. Jadi apabila ada hal-hal tersebut terjadi, ya, ya kalau jangan sampai mulutmu harimau lah. Kalau kita kan berpikir begitu, ini akan menimbulkan rasa tidak empatinya masyarakat, apa, mereka terhadap keluhan masyarakat. Minimal diberikan pemahaman, Pak, ini kondisinya seperti ini. Bapak tiba-tiba di sini. Ya kan enak. Jadi orang juga merasa kok saya enggak diterbangkalikan sih begini.
0: Ya itu ya dari Pak Syahroni Pasi ya, Komisi 4 DPRD Kota Samarinda ya, yang juga berkomentar berkaitan dengan bagaimana cara berkomunikasi antara pihak rumah sakit kepada pasien ini, Bu Rudi.
1: Iya, memang harusnya kita yang berada bertugas di rumah sakit harus memberikan sebuah empati tadi ya, empati karena apa saya kita katakan berkali-kali dan sebuah pesan yang disampaikan oleh anggota DPRD Kota Samarinda itu benar sekali. Sesungguhnya bagi warga kita yang datang ke rumah sakit, kita harus berikan pelayanan. Sentuhan-sentuhan yang sangat humanis itu sangat penting. Saya yakin dengan komunikasi kesehatan yang baik, yang tadinya sakit mungkin bisa mengobati beda sedikit. Nah, dan rasa psikologi itu sangat sangat berperan sekali untuk memberikan sebuah kesembuhan. Dengan doa saja kita mendoakan warga kita yang sedang terbaring di rumah sakit itu juga sebuah apa namanya ada spektrum yang berbeda ya, yang berbeda ya bisa. Nah, hal ini juga bisa kita ajak nanti secara psikologi, bagaimana juga para psikolog melihat bahwa sistem komunikasi yang dilakukan di sebuah apa namanya pelayanan-pelayanan umum seperti di rumah sakit ini juga harus mendapatkan sebuah apa namanya public speaking ya, public speaking untuk memberi satu informasi-informasi yang lebih baik ya. Memang di apa namanya di kegiatan di rumah sakit juga tidak gampang.
0: Tidak gampang.
1: Iya, tidak gampang. Tekanan-tekanan yang dilakukan oleh para apa namanya mereka yang bertugas di rumah sakit ya.
0: Apalagi ini UGD ya.
1: Apalagi ini UGD ya.
0: IGD ya.
1: Ya, IGD dan apa masuk keluarnya orang di sana juga ini bermacam-macam cara, bermacam-macam juga apa etika yang di sana juga tidak mudah ya. Memang yang harus kita hadapi ini banyak persoalan-persoalan yang perlu sebuah apa nama sentuhan-sentuhan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi.
0: Iya.
1: Ya, dan dahsyatnya media sosial itu membuat apa namanya sebuah
0: efek yang
1: sangat luar biasa. Bisa saja nanti mungkin efek itu menimbulkan satu sakitnya yang sangat luar biasa.
0: Ya, yang mana ini di kita lanjutkan dari Bang Novan tadi, memang DPRD Kota Samarinda juga sudah menerima sejumlah keluhan masyarakat ini terkait dengan pelayanan yang dinilai kurang ramah ini.
1: Kurang ramah.
0: Ya, karena itu pihak DPRD Kota Samarinda ini meminta dari pihak Dinas Kesehatan Kota Samarinda ini agar memperkuat pembinaan mengenai etika komunikasi di seluruh fasilitas kesehatannya. Nah, yang mana tentunya diharapkan peristiwa yang sudah menjadi perhatian publik ini menjadi bahan evaluasi bagi seluruh rumah sakit, puskesmas maupun klinik di Samarinda ini, yang mana agar meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan juga disertai ya dengan kemampuan medis, namun juga empati, sikap dan komunikasi yang baik kepada setiap pasien.
1: Setiap pasien, ya. Dan sekali lagi ini perlu sebuah penelitian khusus, ya. Bagaimana juga para masyarakat kita yang bertugas di rumah sakit juga sekali lagi memberikan satu komunikasi yang lebih yang lebih nyaman, lebih apa, lebih memberikan perhatian khusus kepada para pasien kita maupun keluarga pasien ya. Jadi bukan hanya pasien saja, keluarga pasien juga diberikan satu apa namanya treatment komunikasi yang menyejukkan, menyejukkan dan memberikan semangat. Itu penting. Terima kasih itu ketua anggota DPRD Kota Samarinda. Mudah-mudahan juga seluruh apa namanya petugas medis di seluruh Indonesia juga memperhatikan hal ini ya, memperhatikan hal ini. Dan tugas dari akademik, tugas dari apa namanya dunia pendidikan untuk memberikan satu apa namanya pengetahuan khusus bagaimana seorang tenaga medis itu berkomunikasi selayaknya seperti
0: iya,
1: itu.
0: Iya, ini ada juga kita terima dari list ya dari RSUD IAMUI Samarinda ini ternyata mengambil tindakan tegas terhadap dokter berinisial RM ya yang menjadi sorotan.
1: Tapi bukan dokter Ludi Mulyadi ya.
0: yang ternyata memberi komentar ya pada unggahan yang pasien tadi begitu terkait keluhan pasien BPJS ya. Yang mana ini direktur RSUD IAMUI Dr. Osa Rapsodia ya membenarkan bahwa RM merupakan dokter yang bekerja di rumah sakit tersebut. Dan menyatakan yang bersangkutan ini telah dipanggil kemudian juga diproses sesuai dengan ketentuan disiplin pegawai ya serta menyampaikan permintaan maaf kepada pihak rumah sakit ya. Namun demikian Dr. Osa juga menegaskan bahwa peristiwa yang dikeluhkan pasien ini tidak terjadi di IAMUIS, memang tidak terjadi di IAMUIS ya, namun
1: di rumah sakit lain ya.
0: RM hanya memberikan komentar pada unggahan milik seseorang yaitu di almarhum Yusri Rizal tadi ya, di treat itu.
1: Ya, artinya bahwa pimpinan rumah sakit memberikan sebuah klarifikasi ya, dan hal ini juga menjadi perhatian banyak orang ya. Terima kasih itu Pak Osa ya, luar biasa selaku pimpinan rumah sakit di Samarinda ya memberikan empati ya. Mudah-mudahan juga kita mendoakan bagi almarhum Yusri Rizal mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan yang Maha Kuasa ya, seperti itu.
0: Sebelum kita di penghujung ya waktu kita ini Bung Rudi, bahwa ada satu lagi ini informasi berkaitan dengan Pemprov Kaltim ini menyiapkan 2600 bendera merah putih ini.
1: Bendera merah putih
0: ini juga di dalam rangka memperingati 17 Agustus ya HUT RI yang ke 81
1: ini.
0: Iya, yang mana ini disebutkan oleh PLT Kepala Kesbangpol Kaltim ya Bapak Arif Pranata Filipus atau AFF Sembiring. Memang Pemprov Kaltim sudah menyiapkan nih 2600 bendera merah putih yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat pada 9 Agustus mendatang.
1: Nah, luar biasa perhatian apa namanya negara itu, bendera pun dibagikan.
0: Di hari Minggu nanti ya,
1: di hari Minggu nanti ya di beberapa titik di Samarinda ya.
0: Iya,
1: mudah-mudahan memang juga di kabupaten kota yang lain juga.
0: Iya, bahwa gerakan ini memang tindak lanjut dari arahan dari Sekda Provinsi Kalimantan Timur yang mana seluruh OPD di lingkungan Pemprov Kaltim diwajibkan berpartisipasi ya dalam menyediakan pembagian bendera secara gotong royong ya, yang mana bendera merah putih ini ada ukurannya juga nih Bu Rudi, dari 60 x 90 cm ya. Nah, yang mana pembagian bendera khususnya untuk di Samarinda ini nantinya ada di Gor Kadri Uning Sempaja, kemudian dilanjutkan ke sejumlah lokasi lain ya seperti pasar tradisional, kemudian pemukiman warga, rumah ibadah maupun juga sekolah-sekolah ini.
1: Sekolah-sekolah iya. Nah, ini dari tahun ke tahun hingga 81 tahun ini pemerintah itu sudah memfasilitasi.
0: Iya. Tinggal warganya aja.
1: Tinggal warganya lagi ya. Dan rasa cinta tanah air, rasa cinta kita kebersamaan membangun bangsa ini ya, sama-samalah untuk bagaimana mengisi kemerdekaan ini. Jangan sampai di antara anak bangsa juga saling komunikasinya kurang nyaman. Para pejuang itu kan merebut kemerdekaan ini dari penjajah itu agar masyarakatnya sejahtera nyaman. Ya seperti itu ya. Dan kemerdekaan itu bisa dirasakan semua anak bangsa.
0: Ya, selain itu juga memang menjelang HUT RI ke 81 ini memang di Samarinda tentu kita lihat juga di sejumlah gang ini sudah banyak dihiasi bendera-bendera ini.
1: Bendera umbul, ya. Umbul-umbul juga ya.
0: Umbul-umbul iya, ya juga. Memang
1: walau kemarin di RT saya agak terlambat memang harus diomongkan dulu.
0: Iya.
1: Pak RT ini kayak apa ini? Orang di RT-RT lain sudah saya lupa, bayangin saking sibuknya RT itu lupa cinta tanah air.
0: Iya.
1: Tapi yang RT seperti ini jangan yang ditiru ya. Iya. Kita sebagai warga harus harus cepat mengambil inisiatif bahwa tanggal 1 sesuai dengan edaran Gubernur Kalimantan Timur, semua warga di wilayah Kalimantan Timur menaikkan bendera yang ada di rumahnya. Apalagi bagusnya sesuai dengan edaran yang ukurannya tadi ya.
0: Iya, bahkan ini di salah satu pemukiman juga ada yang membentangkan bendera yang sangat panjang ini sepanjang gang begitu.
1: Sepanjang
0: ya.
1: Harus diapresiasi itu Bang
0: untuk menghiasi perkampungan mereka begitu ya. Yang mana ini juga tentu agar memeriahkan ya, murni dari gagasan warga begitu ya. Yang mana nantinya dijahit sendiri ini juga.
1: Dijahit sendiri. Ya,
0: mungkin patungan dari warganya mungkin ya.
1: Betul.
0: Sehingga warga sekitar penuh sukacita juga ini menghias lingkungannya begitu ya.
1: Yang itu mana, bisa kita datangi, kita liput nanti Bang Jo.
0: Iya.
1: Sebuah apresiasi yang luar biasa, perhatiannya terhadap negara dan kekompakan warga masyarakatnya ya. Untuk bisa membuat sebuah kreativitas untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.
0: Iya. Baik. Terima kasih Bung Rudi dan juga pendengar ya yang sudah bergabung di kesempatan Halo RRI di hari ini ya, pendengar Jumat 7 Agustus 2000

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 Sendawar. Kembali Anda mendengarkan frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawar bersama saya Ibnu Mahfuzi yang akan menemani hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Kita memasuki di program acara yang pertama, yaitu ada Inforama ya pendengar. Untuk informasi pertama, ada gelombang panas berkaitan dengan kesehatan mental anak-anak. Kenaikan suhu dan gelombang panas berkaitan dengan memburuknya kesehatan mental pada anak-anak dan remaja, ungkap sebuah tinjauan baru yang dipimpin peneliti Australia. Studi tersebut yang telah diterbitkan di dalam International Journal of Epidemiology menemukan bahwa dampak buruk terhadap kesehatan mental meningkat hampir 1% pada anak-anak dengan sekali setiap kenaikan suhu harian sebesar 1 derajat Celcius. Paparan sebuah pernyataan yang dirilis pada Kamis 6 Agustus oleh University Flinders, Australia. Dengan menganalisis data dari 23 studi global yang meneliti hubungan antara suhu, gelombang panas, dan kesehatan mental, ditinjau itu menemukan bahwa anak-anak berusia 5 hingga 18 tahun merupakan kelompok yang paling rentan. Selain itu, pendengar, dengan resiko dampak buruk terhadap kesehatan mental meningkatnya sebesar 25% selama gelombang panas dan sebesar 1,5% setiap paparan suhu tinggi. Pendengar, kita akan mendengarkan dan melanjutkan informasi-informasi selanjutnya setelah dua lagu berikut ini.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tidak perlu khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri

Pencemaran udara bersumber dari asap kendaraan bermotor, asap dari cerobong industri, serta asap dari kebakaran hutan dan lahan. Mari kita kembalikan pencemaran udara dengan menanam pohon, menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan, membangun industri yang ramah lingkungan, memperluas ruang terbuka hijau, dan stop pembakaran hutan dan lahan.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 10.12 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya ya pendengar. Kronologi temuan 995 pucuk senjata api di sekolahan swasta Jakarta Selatan. Tim kuasa hukum sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan mengungkapkan kronologi temuan 995 pucuk senjata api, VCD porno hingga narkoba di sekolahan tersebut. Untuk mengatakan awalnya pihak sekolah hanya ingin membuka ruangan untuk kepentingan operasional guru, namun saat pintu dibuka bersama polisi, mereka kembali menemukan barang-barang yang diduga berkaitan dengan senjata api. Dalam ruangan bekas kepala yayasan berinisial IWD di sekolah swasta itu ditemukan 995 pucuk senjata, amunisi, aksesoris senjata, alat pembuat peluru hingga barang yang diduga narkotika jenis sabu dan ganja. Oleh karena itu pendengar, ia mengaku heran alat pembuat amunisi bisa berada di lingkungan sekolah, kemudian juga ditemukan narkoba dan VCD porno dalam ruangan tersebut. Polres Metro Jakarta Selatan membenarkan temuan sejumlah senjata api dan airsoft gun gundi salah satu ruangan yayasan sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Polisi menerima laporan dari masyarakat perihal temuan tersebut pada 15 Juli 2026. Penyidik sebelumnya telah membuat laporan polisi model A sebagai dasar penanganan awal setelah mengatakan adanya temuan itu.

Bro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Bro 1.

0: Ya, kok akhir-akhir ini kakak perhatikan kamu kok kelihatan lemas banget? Kamu sakit?
1: Iya nih kak, badan aku sering rasanya pegel.
0: Wah, kalau gitu kamu jarang olahraga.
1: Bisa jadi sih, aku kan orangnya emang malas olahraga.
0: Coba deh ya, kamu sekarang biasain olahraga. Biar badan kamu terasa sehat dan badan kamu gak pegel-pegel lagi. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran tubuh dan kesehatan juga loh.

Serat berfungsi membantu pencernaan. Serat juga membantu membentuk tubuh ideal. Saat sistem pencernaan lancar, penyerapan dan pembuangan makanan juga jadi lebih baik. Tahukah pendengar, kebutuhan serat setiap usia berbeda-beda. Laki-laki dewasa berusia 18-50 tahun butuh serat sekitar 36-37 gram. Wanita dewasa usia 18-50 butuh serat sekitar 29-32 gram. Bayi 0-5 bulan membutuhkan 0 gram serat, artinya belum butuh asupan serat dari lahir. Bayi 6-11 bulan membutuhkan serat 11 gram. Dan untuk anak-anak berusia 1-3 tahun membutuhkan serat 19 gram. Yuk, penuhi asupan serat kita sesuai usia.

0: sudah lihat?
1: Lihat apaan?
0: Emangnya belum tahu? Setiap menjelang peringatan kemerdekaan RI, Kementerian Sekretariat Negara Indonesia meluncurkan logo dan tema.
1: Terus?
0: Ya pasti, banyak kita lihat juga ucapan selamat ulang tahun di media sosial. Tapi sayang, banyak yang salah dan juga keliru dalam penulisan HUT RI.
1: Maksudnya gimana ya?
0: Kamu tahu nggak, kalau penulisan HUT RI ke-79 dengan HUT ke-79 RI beda makna loh.
1: Emang bedanya apa sih?
0: Kalau penulisan HUT RI ke-79 itu memberi kesan seolah Indonesia berjumlah 79 lebih.
1: Oh gitu toh?
0: Iya, HUT itu mengartikan jumlah ulang tahunnya, bukan jumlah RI. Karena Republik Indonesia yang disingkat RI hanya ada satu.
1: Oh iya.
0: Iya kan? Jadi penulisan yang benar adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, bukan HUT RI ke-79.
1: Wah, sekarang aku jadi ngerti nulis yang benar. Jadi gak keliru lagi dah.
0: Betul, dengan penulisan yang benar kita bisa lebih menghargai dan merayakan kemerdekaan Indonesia dengan baik.

Pendengar, setiap negara memiliki perbedaan waktu dengan negara lainnya, termasuk Indonesia dengan Arab Saudi. Perbedaan waktu ini tentu terjadi bukan tanpa sebab. Ada yang lebih cepat dan ada yang lebih lambat. Wow! Mengutip dari situs Kementerian Agama, Indonesia memiliki perbedaan waktu 4 jam lebih cepat dari Arab Saudi. Apabila di Indonesia menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat, maka Arab Saudi baru pukul 8 waktu Arab Saudi. Perbedaan waktu di setiap negara ini terjadi dikarenakan bumi berputar 360 derajat dalam waktu 24 jam. Berdasarkan perhitungan dari 360 derajat 24 jam, maka setiap jam bumi akan mengalami perputaran sebesar 15 derajat.

0: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
1: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
2: Cepat nikah, si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
3: Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong.
4: Oh no.
5: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya 2 orang pribadi, tetapi juga 2 keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
6: Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.
7: Tahukah Anda, sosok pertama yang jadi pegawai negeri sipil di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sejak tahun 1940 dengan nomor induk pegawai 01000001. Kartu PNS milik Sri Sultan Hamengkubuwono IX diterbitkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara BAKN dan ditandatangani oleh Kepala BAKN saat itu A.E. Manihuruk di Jakarta pada 1 November 1974. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai pemimpin tertinggi Yogyakarta tahun 1940 hingga 1988 serta menjabat sebagai Wakil Presiden kedua Indonesia pada periode 1973 sampai 1978. Ia diangkat menjadi PNS pada usia 28 tahun.

0: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
1: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
0: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
1: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan. Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
1: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb.
2: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita.
3: Kenapa nggak pesan ikan aja?
4: Iya ya, aku kan nggak suka makan ikan.
3: Loh, kenapa? Ikan itu bergizi tinggi, tekstur dagingnya lembut, dan rasanya juga enak.
4: Masa sih ya? Tapi kan ikan itu banyak durinya.
3: Iya nah, betul. Tapi kan durinya bisa kamu pisahkan dengan dagingnya. Nih ya, aku kasih tahu. Menurut para ahli, ikan itu banyak manfaatnya. Nih, contohnya. Menurunkan tekanan darah, menurunkan berat badan, mengurangi resiko kanker, meningkatkan fungsi otak, menjaga kesehatan kulit, dan mengurangi depresi.
4: Oh, gitu ya, ya. Wah, mulai sekarang aku makan ikan terus deh, karena ikan banyak manfaatnya.
3: Iya, Nda. Itu sama aja kita mendukung gerakan gemar makan ikan.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Baik pendengar setiap Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Tengah ya. Kita lanjutkan dengan program acara selanjutnya ya. Pola makan ayah bisa mempengaruhi kesehatan bayi. Sebuah studi terbaru dari Brazil mengungkapkan bahwa pola makan ayah dapat mempengaruhi kesehatan bayi. Studi itu menunjukkan bahwa ayah yang sering mengkonsumsi makanan cepat saji cenderung memiliki bayi yang lahir dengan bobot badan lebih berat. Para peneliti menduga bahwa makanan ultra proses memicu peradangan yang dapat mempengaruhi kualitas sperma serta mengubah aktivitas gen pada bayi. Secara khusus, peneliti mengamati gen IGF2 yang hanya diwariskan dari ayah dan berperan penting dalam pertumbuhan janin. Meskipun konsumsi makanan ultra proses oleh ayah dikaitkan dengan berat bayi lahir yang lebih tinggi, pola makan ibu juga menunjukkan hasil yang berbeda. Ketika ibu mengonsumsi makanan ultra proses pada awal kehamilan hingga usia kehamilan ke-16 minggu, bayi cenderung lahir dengan berat badan lebih rendah, tinggi badan lebih pendek, dan lingkaran kepala yang lebih kecil. Peneliti menduga hal ini terjadi karena makanan ultra proses umumnya miskin nutrisi. Makanan ultra proses umumnya dibuat dari ekstra bahan pangan, bukan bahan utuh ya, lalu diracik di pabrik dengan berbagai bahan tambahan seperti pengawet, pemanis, pewarna, penguat rasa, hingga zat aditif lain yang jarang digunakan dalam dapur rumah tangga.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
0: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
3: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
3: Iya. Dadah, Ibu.

Tahukah pendengar, bayi usia 2 bulan membutuhkan waktu tidur 14-18 jam per hari. Usia 1-18 bulan membutuhkan waktu tidur 12-14 jam per hari agar otak bayi berkembang baik. Usia 3-6 tahun membutuhkan waktu tidur 11-13 jam per hari. Cenderung kurang tidur di usia ini, anak berpotensi mengalami obesitas. Usia 12-18 tahun butuh waktu tidur 8-9 jam per hari. Kurang tidur di usia remaja ini lebih rentan terkena depresi dan tidak fokus. Usia 18-40 tahun membutuhkan waktu tidur 7-8 jam per hari. Jika ingin sehat lebih lama, sebaiknya orang dewasa di usia ini tidak mengabaikan jam tidur. Mari terapkan dan penuhi jam tidur sesuai usia kita. Tidur cukup, badan pun sehat, imunitas meningkat.

0: maju lagi.
1: Gitu kah? Oke, pegang kuat-kuat.
0: Sip, ngebut lagi.
1: Yuhu, mantap.
2: Nyawa cuma satu dan gak ada gantinya.
3: Aduh, masih ngantuk pula. Tapi harus masuk kerja pagi ini deh. Dengarin lagu dulu.

0: Tahukah Anda, menggunakan earphone saat mengendarai motor dapat mengurangi daya penglihatan dan konsentrasi terganggu atau terbagi dengan alunan musik yang didengarnya. Jadi, tetap utamakan keselamatan saat berada di jalan raya.
1: Baik pendengar setiap pukul 1 sedawar saat ini waktu menunjukkan pukul 11 lewat 25 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan mengenai dampak pola makan ayah bisa berpengaruh untuk kesehatan bayinya. Makanan ultra proses umumnya dibuat dari ekstra bahan pangan, bukan bahan utuh. Lalu diracik di pabrik dengan berbagai bahan tambahan seperti pengawet, pemanis, pengaman, pewarna, penguatan rasa hingga zat aditif lain yang jarang digunakan dalam dapur rumah tangga. Contohnya makanan ultra proses ialah meminum bersoda, minuman bubuk berperisai bunga, permen, adonan kue instan, produk daging olahan serta mie instan. Kondisi kesehatan dan gaya hidup ayah memberikan dampak baik pada kesehatan bayi ya. Dalam hal ini bayi yang lahir dengan berat badan terlalu rendah maupun terlalu tinggi memiliki risiko kematian yang lebih besar. Selain itu juga pendengar, bayi juga lebih rentan mengalami penyakit tidak menular kemudian hari seperti penyakit jantung, diabetes tipe 2 hingga beberapa jenis kanker. Berat badan lahir yang terlalu tinggi juga dapat memperlambat pencapaian perkembangan motorik seperti merangkak dan berjalan. Dampak makanan ultra proses tidak hanya berkaitan dengan kesehatan bayi yang baru lahir. Berbagai peneliti menunjukkan bahwa mengkonsumsi makanan ultra proses dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, kanker sindrom, metabolik, obesitas, penyakit hati berlemak, diabetes tipe 2, depresi, demensia, hingga kematian dini.

0: Pendengar, tahukah Anda, kantong semar merupakan tumbuhan karnivora yang unik dan menarik, terkenal karena memiliki daun berbentuk cawan yang berfungsi untuk menangkap dan mencerna serangga serta makhluk kecil lainnya. Kantong-kantong yang terbentuk di ujung daun kantong semar mengandung cairan yang berfungsi untuk mencerna mangsanya. Tumbuhan dengan nama latin Nepenthes spp ini tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia seperti Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kantong semar tumbuh di habitat-habitat yang lembab dan terpapar cahaya matahari yang cukup, seperti hutan-hutan pegunungan, lereng bukit, atau bahkan di dataran rendah yang lembab. Mereka sering ditemukan tumbuh pada tanah berbatu atau di dekat aliran air, tempat di mana mereka dapat memperoleh nutrisi tambahan dari serangga yang tertangkap dalam kantongnya.
1: Kekerasan tidak hanya terjadi secara fisik, melainkan psikis juga, yang dikenal dengan kekerasan verbal. Pemilihan kata-kata yang tidak tepat, seperti mencela, memaki, berkata kasar, merendahkan mental, ataupun menakut-nakuti, bisa melukai dan menjatuhkan harga diri seorang anak. Kekerasan verbal yang diterima di masa kanak-kanak tersebut, secara langsung maupun tidak langsung, akan tersimpan di alam bawah sadar anak, menjadikannya kehilangan rasa percaya diri, penakut, merasa bersalah, hingga memiliki konsep diri negatif. Jaga dan hargai rumah tangga. Stop kekerasan verbal.

Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

Benfica menang telak 6-1 atas Hearts di babak kualifikasi UEFA Europa League. Persebaya juara Piala Presiden 2020 usai menaklukkan Persib lewat adu penalti. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica menang telak 6-1 atas Hearts dalam leg pertama kualifikasi UEFA Europa League 2026. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Benfica berpesta gol 6-1 saat menjamu Hearts dalam laga leg pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Eropa di Estadio da Luz, Lisbon, Portugal dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan telak tersebut memberi modal besar bagi Benfica sebelum melakoni leg kedua. Hearts kini membutuhkan kemenangan dengan selisih 6 gol untuk membalikkan keadaan. Rafa Silva membuka keunggulan Benfica pada menit ketiga. Thomas Araujo, Vangelis Pavlidis, Gianluca Prestiani, John Duran, dan Andreas Sejol Drop kemudian menambah gol tuan rumah. Hearts hanya mampu membalas melalui gol Tom Renaud pada babak kedua. Gol tersebut tidak mampu menghentikan dominasi Benfica sepanjang pertandingan. Benfica menguasai perjalanan sejak awal laga. Tim berjuluk si elang itu tampil efektif memanfaatkan peluang dan menekan pertahanan Hearts hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica Marco Silva mengatakan timnya telah berkembang pesat dibandingkan pertandingan terakhir. Saya menyadari bahwa tim ini semakin membaik, bahwa kami mulai menunjukkan hal-hal yang telah kami persiapkan. Gol pertama juga menjadi contoh yang baik, terutama cara kami mencetaknya. Saya telah meminta para pemain untuk memulai pertandingan dengan kuat, dan itulah yang kami tunjukkan. Selalu penting untuk mencetak gol lebih awal, tetapi bukan hanya soal mencetak gol, tetapi cara kami memulai dengan kuat, berusaha bermain secara ofensif, sekaligus tetap bersaing menjadi hal yang bagus untuk tim. Momen-momen, reaksi yang baik yang ditampilkan oleh tim, membawa kami berhasil menguasai area-area yang lebih tinggi, berbeda dengan apa yang terjadi dalam pertandingan-pertandingan terakhir. Sementara itu, kepala pelatih Hearts, Walter Franken, menyebut bahwa timnya kehilangan rasa percaya diri akibat gol cepat dari Rafa Silva pada menit ketiga pertandingan. Mungkin karena kurangnya pengalaman atau rasa gugup, karena kami kebobolan gol di awal, tapi kami hanya terus mengumpan bola ke depan, dan akibatnya kami tak pernah benar-benar masuk ke dalam alur permainan. Ada beberapa momen di babak pertama ini, kami berhasil menurunkan celah, lalu bisa sedikit bernafas lega. Namun sebenarnya cukup mengecewakan melihat bahwa kami tidak menunjukkan lebih banyak keberanian pada momen-momen tersebut. Keunggulan agregat 5 gol membuat Benfica berada di atas angin menjelang leg kedua. Tim asal Portugal itu hanya membutuhkan hasil imbang atau kekalahan dengan selisih maksimal 4 gol untuk memastikan tiket ke babak final kualifikasi Liga Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk ini.

0: resmi bergabung dengan Trabzonspor melalui status bebas transfer usai meninggalkan Liverpool. Ribuan supporter memadati bandara di Istanbul dan Trabzon untuk menyambutnya. Dan Salah mengaku terkesima serta tersentuh oleh besarnya cinta serta dukungan yang ditunjukkan para pendukung barunya. Ia menegaskan ambisinya untuk selalu memenangkan sesuatu di setiap klub yang ia bela.
1: Ini adalah pengalaman yang belum pernah saya alami seumur hidup saya. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah berada di sini hari ini dan kemarin. Anda menunjukkan begitu banyak cinta kepada saya dan saya tidak pernah menyangkanya dari penerimaan ini. Saya kesini datang untuk menang dan ingin memenangkan sesuatu dengan klub ini.
0: Salah menaikkan kontrak 2 tahun dan mengenakan nomor punggung 10. Ia bertekad membawa Trabzonspor bersaing di papan atas Liga Turki serta di kompetisi Eropa. Kedatangan Salah menjadi momentum besar bagi klub Turki tersebut yang berharap bisa meraih prestasi lebih tinggi dengan kehadiran bintang asal Mesir ini.

0: Dari basket NBA, pendengar, Jaylen Brown resmi pindah ke Philadelphia 76ers setelah ditukar oleh Boston Celtics pada Juli 2026 dalam kesepakatan yang melibatkan Paul George dan beberapa pilihan draft. Brown mengaku terkejut dan syok atas keputusan mendadak dari manajemen Celtics. Namun kini siap memulai babak baru bersama 76ers. Ia bertekad membantu tim mengakhiri puasa gelar.
1: I appreciate everybody that's in the room. I'm excited to be here.
2: Dan saya senang berada di sini dan saya menantikan perjalanan ini. Ada banyak sekali emosi yang saya rasakan. Ini adalah sebuah proses. Ada kegembiraan datang ke kota baru, tempat baru, harapan baru, energi baru.
1: Some degree, just you know, one, the excitement of coming to a new city, new place, new expectations, new energy, then also leaving somewhere that you've been for a very very long time.
0: Kepindahan ini mengejutkan banyak pihak karena Brown dilepas ke rival berat di wilayah timur. Kesepakatan ini menjadi salah satu trade NBA paling mengejutkan musim panas 2020.

0: Beralih ke arena net, petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan tempat di babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Zhang Shuai di Toronto dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Cameron Norrie menciptakan kejutan dengan menaklukkan unggulan ketiga Alex de Minaur. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis nomor 1 dunia Aryna Sabalenka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Zhang Shuai di Stobae Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 16 menit. Meski menang tanpa kehilangan set, Sabalenka sempat mendapat perlawanan sengit sepanjang laga dari petenis Tiongkok tersebut. Zhang terus menekan hingga game terakhir dan bahkan sempat memperoleh peluang break point saat Sabalenka mencoba menutup pertandingan. Usai laga, petenis Belarus itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya sepanjang pertandingan. Saya senang dengan level permainan saya. Saya juga senang bisa meraih kemenangan dan menyelesaikan pertandingan dalam 2 set. Selain itu, saya juga senang hujan tidak menghentikan pertandingan kami. Jadi, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Sementara itu, dari sektor putra, Cameron Norrie mencatat salah satu comeback paling dramatis musim ini saat menghadapi unggulan ketiga Alex de Minaur di IGA Stadium dini hari tadi. Petenis Inggris itu bangkit setelah tertinggal 5-7-2-5 dan berhasil menyelamatkan satu match point pada set kedua. Norrie kemudian memaksakan tiebreak sebelum mendominasi set penentuan dan menang 5-7, 7-6, 6-1. Hasil itu memastikan langkah Norrie ke babak 16 besar, sekaligus memberinya kemenangan keempat atas de Minaur dari 7 pertemuan. Usai pertandingan, Norrie mengaku puas dengan upayanya untuk tetap fokus menyelesaikan laga dengan kemenangan.
2: Situasinya memang terlihat sangat sulit. Kualitas permainan pada set pertama sangat tinggi dari kami berdua. Menurut saya, tenis yang kami tampilkan benar-benar luar biasa. Lalu pertandingan mulai lepas dari kendali saya, ada beberapa game yang sangat berat. Saya juga merasa terlalu memaksakan diri untuk segera mengakhiri rally. Kondisinya juga panas dan lembab, namun sepanjang pertandingan saya terus berkata kepada diri sendiri bagaimana caranya mengatur ulang fokus di setiap poin dan siap menghadapi poin berikutnya. Tidak peduli apakah saya baru saja memainkan poin terburuk atau poin terbaik.
1: Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan berhadapan dengan unggulan ke-16 Ekaterina Alexandrova, sedangkan Cameron Norrie akan menantang unggulan ke-18 Arthur Fils. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Janis Chan yang berpasangan dengan Qatar Zinga Peter harus terhenti langkahnya di babak 32 besar ganda putri setelah dikalahkan Storm Hunter dan Desiree Krajcik dengan skor 4-6, 0-6 tadi malam. Dari Jakarta

0: Persebaya akhirnya mengakhiri penantian panjang dengan meraih gelar juara Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung melalui adu penalti dengan skor 6-5 usai imbang selama 120 menit pada laga final Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Kamis malam. Bagi pelatih Persebaya Bernardo Tavares, trofi ini memiliki makna yang sangat istimewa. Tak hanya menjadi trofi pertama ajang tersebut, kemenangan ini juga mengakhiri penantian panjang tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali mengangkat trofi bergengsi.
1: The penalty on the final. Unfortunately, in other leagues, I already have this bad experience. But today I'm very happy because we won this. If commentary of the match, I think we have the best chances.
0: Kami memulai pertandingan yang sangat baik dan melakukan satu kesalahan yang membuat kami kebobolan. Setelah itu kami masih memiliki 3-4 peluang mencetak gol, tapi belum berhasil memanfaatkannya. Meski begitu, para pemain terus berjuang hingga akhir pertandingan. Itulah yang kami lakukan dan akhirnya membawa pulang trofi. Ini adalah trofi Piala Presiden pertama bagi Persebaya. Setelah 22 tahun tanpa meraih trofi besar, penantian itu akhirnya berakhir. Hari ini 6 Agustus Persebaya kembali memiliki trofi.
1: Persebaya and 22 years without big trophies now stop. Today, 6 August, Persebaya have
0: Sementara itu, kiper Persebaya Reza Arya juga mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan tim mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara. Ia mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang tetap tampil maksimal meski tidak memiliki waktu cukup berlatih menjelang partai final. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada rekan setim, keluarga, serta bonek dan wanita yang terus memberikan dukungan kepada Persebaya sepanjang turnamen.
2: Alhamdulillah malam ini kita bisa meraih gelar dan penantian panjang tim Persebaya akhirnya bisa terwujud. Dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman. Hari ini sangat bekerja keras karena kita tahu kita tidak mempunyai banyak waktu untuk istirahat. Kemarin kita tidak sempat menjalani latihan, kita semua recovery. Tapi tadi pemain sangat fight 100 menit lebih sampai adu penalti. Dan saya sangat berterima kasih dan terima kasih juga buat keluarga dan teman-teman dekat saya dan terutama wanita-wanita yang selalu mendukung Persebaya.
0: Pelatih dan pemain mengajak supporter setianya bonek dan wanita untuk kembali memberikan dukungan penuh pada International Friendly Game melawan Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 15 Agustus 2026 mendatang. Agustin Irian melaporkan.

0: juga usai mengalahkan Arema dengan skor 3-1 di Piala Presiden 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persija Jakarta mengakhiri Piala Presiden 2026 dengan hasil positif. Macan Kemayoran berhasil meraih peringkat ketiga setelah mengalahkan Arema FC dengan skor 3-1 yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali sore kemarin. Hasil ini menjadi modal berharga jelang Liga 1 musim 2026-2027. Pencapaian ini tergolong impresif. Skuad asuhan Shin Tae-yong minim waktu persiapan akibat jeda kompetisi yang singkat. Namun adaptasi taktik berjalan dengan baik dari fase grup hingga babak gugur. Turnamen ini juga menjadi ajang integrasi pemain asing baru dan penggawa muda dari akademi. Witan Sulaiman mengaku bangga atas perjuangan timnya selama turnamen.
2: Selamat malam, kalau dari saya, dari pemain, saya

0: kedepannya kami bisa terus berproses, terus terus melatih chemistry kami satu sama lain, dan semoga kedepannya dengan kami sudah lengkap semua dan kami bisa fokus di liga.
1: Sementara itu pelatih Persija Sintayong memantau turnamen untuk melihat perkembangan para pemain. Penampilan impresif beberapa pemain muda dan pilar lokal Persija menjadi catatan positif menjelang liga bergulir.
2: Bagus sekali, Taki. Kongres untuk pertandingan malam ini sangat lancar dan baik. Khususnya pemain-pemain lokal dan pemain-pemain muda juga. Persija mengucapkan terima kasih kepada pemain tersebut. Yang kita juga tinggal prestasi yang sangat baik dibanding proses dan persiapan kami yang kurang. Ya, sangat puas karena bisa melihat kemampuan pemain lokal
1: seperti itu. Finish di peringkat ketiga memberikan suntikan motivasi besar bagi Persija sebelum mengarungi kompetisi reguler Liga 1 yang akan bergulir September mendatang. Dari Jakarta, Chris Faritsky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Balik kita berkembang.

0: Sementara itu pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hertma menegaskan skuad Garuda wajib menang atas Singapura malam nanti di Stadion Jalak Besar Kallang, Singapura pada laga pamungkas Grup A ASEAN Championship 2026 setelah kekalahan 0-3 dari Vietnam. Indonesia yang kini di posisi ketiga dengan 6 poin harus mengalahkan Singapura dengan 7 poin untuk lolos ke semifinal. Hertma menyebut timnya terluka dan lapar dan termotivasi menjadi generasi pertama yang meraih gelar AFF setelah 6 kali gagal di final. Evaluasi taktik difokuskan pada kerapatan formasi dan transisi bertahan.
1: Piala Dunia 2030 adalah tujuan akhir bagi negara ini. Kamu tahu, kalau kita menghitung mundur dari sana, maka ada Piala AFC 2027, ada turnamen FIFA ASEAN yang akan datang, dan AFF ASEAN ini. Jadi semua ini adalah langkah-langkah yang membantu kita membangun pemahaman tentang turnamen sepak bola yang berbeda dari pertandingan persahabatan FIFA. Jadi kompetisi ini bertujuan untuk menguji para pemain domestik Indonesia. Itulah intinya, kesempatan berjuang memperebutkan tempat mereka untuk AFC dan Piala Dunia 2030 dan bertujuan untuk mengangkat trofi pertama kami.
0: Kemenangan menjadi harga mati karena kekalahan atau imbang berarti gugur. Singapura hanya butuh imbang untuk lolos, namun kehilangan gelandang bertahan Kyoga Nakamura karena akumulasi kartu yang bisa menjadi celah bagi Indonesia. Skuad Garuda mengkombinasikan pemain domestik untuk proyeksi jangka panjang dengan pemain berpengalaman seperti Tom Hay, Sandy Walsh, dan Jordi Alba.

0: Kabar dari Arena Net, Chef The Mission CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasar Ibu berkomitmen memenuhi permintaan non-teknis PBSI untuk Asian Games 2026 termasuk kedatangan tim bulu tangkis 1 hingga 2 hari lebih cepat dan dukungan mobile Fasio selama turnamen. Hal ini disampaikan setelah kunjungan ke Pelatnas Cipayu.
1: Sudah ada beberapa disampaikan dan itu kita akan penuhi. Salah satunya misalnya mereka minta untuk bisa setidaknya 1-2 hari lebih duluan datang supaya nanti persiapannya tidak terlalu mudah. Kemudian juga ada requirement-nya untuk apa? Mobile physio tadi, mobile physio yang bilang oke, nanti kita support kalau
0: PBSI menargetkan 1 medali emas dari bergu putra. Didukung performa positif ganda putra, namun sektor lain seperti tunggal putra juga berpeluang. CDM akan memfasilitasi kebutuhan tersebut agar atlet fokus pada aspek teknis. PBSI berencana menyaring 20 atlet terbaik dengan 10 putra, 10 putri dari pelatnas dan non-pelatnas.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

0: dosen baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah.
2: Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kita ikuti siaran langsung khutbah dan sholat Jumat langsung dari Masjid Al-Hudri Jalan Nusantara Samarinda.
3: Baik, terima kasih Safira di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam siaran langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat dari masjid-masjid yang ada di kota Samarinda dan sekitarnya. Untuk hari ini pendengar, kami siarkan secara langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Al-Hudri Jalan Nusantara Kota Samarinda. Dan pendengar, langsung saja kita ikuti bersama secara langsung pesanan khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Al-Hudri Jalan Nusantara Kota Samarinda.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في الكتاب الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمكم الله marilah kita yang hadir pada saat ini di tempat yang baik dan mulia ini di hari Jumat yang insyaallah penuh barokah rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik alam semesta, dengan cara menjauhi apa yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebenar-benar takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang kehidupan manusia di alam dunia ini yang singkat sebentar atau sementara waktu saja, sebagaimana dijelaskan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan manusia itu kurur, sebentar atau tipuan belaka. Dan juga Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Allah berfirman bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa mahiyal qaulaika humul khasirun. Yang artinya wallahu a'lam. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum, janganlah engkau lalai lengah atas harta-harta kamu, wala auladukum, dan janganlah kamu lalai atas mengurusi anak-anak kamu, keluarga kamu, an zikrillah, kau lupa kepada Allah. Wa may ya'mal faulaika humul khasirun. Apabila kamu berbuat yang demikian itu, kata Allah, kamu semua termasuk orang-orang yang rugi. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan al-hadis al-Imam Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dakhalal kubur, siapa yang masuk ke alam kubur, au barzah atau barzah, au mahsyar atau sampai kepada mahsyar, bila zadid, tidak membawa bekal, min amalis soleh, daripada amal soleh, daripada amal kebaikan-kebaikan, faka'anama rakibal bahar, maka kata Rasulullah, dia nanti di alam kubur sampai ke barzah, sampai ke mahsyar, tidak ada pegangan seperti kapal yang terombang-ambing di dalam lautan yang luas. Itulah orang-orang yang rugi, yang semacam hidupnya tidak mempersiapkan dirinya untuk memperbanyak amal-amal soleh atau amal-amal kebaikan.
Masyarul muslimin, jemaah-jemaah rahimakumullah, kematian datangnya tiba-tiba, tidak pilih bulu, tidak pilih tempat, tidak pilih siapapun mereka, muda, tua, siapapun mereka. La taqdimu as-sa'ah, bila sudah sampai ajal yang dijemputkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa dimajukan atau tak bisa dimundurkan. Oleh karena itu, oleh khutbah yang singkat dan sebentar ini, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk memperbanyak amal kebaikan, untuk memperbuat amal yang baik, untuk mempersiapkan diri kita menuju akhiratnya lebih kekal abadi di dalamnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung mati dalam keadaan beriman husnul khotimah. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa qudaha an-nasu wal hijarah wal qur'anul azim wa aqul hadhihi muslimat wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita

bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita

0: 1. Lintas informasi pukul 13 waktu Indonesia Tengah, pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan program gratis pol, khususnya bantuan dana pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa tetap berjalan pada tahun anggaran 2027 meski APBD diproyeksikan menurun. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud menegaskan sektor pendidikan tetap menjadi prioritas pemerintah daerah, meskipun kapasitas fiskal diperkirakan menyusut akibat berkurangnya pendapatan daerah termasuk dana transfer dan dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Untuk menjaga keberlangsungan program tersebut, Pemprov Kaltim telah menyiapkan alokasi anggaran sekitar 981 miliar rupiah pada tahun 2027, sementara efisiensi akan difokuskan pada program yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat sehingga bantuan pendidikan tetap terlindungi. Melalui program gratis pol, mahasiswa di Kalimantan Timur mendapatkan subsidi uang kuliah tunggal atau UKT sesuai ketentuan yang berlaku hingga pertengahan tahun 2026. Puluhan ribu mahasiswa di berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta telah menerima bantuan. Masyarakat diharapkan terus memanfaatkan program ini untuk mendukung kelanjutan pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur. Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Samarinda.
1: Lintas informasi
0: Pro 1.

saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali hadir di ruang dengar Anda, sajian Samarinda siang hari ini. Tentunya dengan informasi-informasi dari seluruh Indonesia, nasional maupun daerah Kalimantan Timur untuk temani aktivitas siang Anda. Dan pendengar, informasi pertama datang dari Menteri Perindustrian yaitu Agus Gumiwang Kartasasmita yang mengeluarkan 3 arahan untuk memperkuat ekosistem startup nasional. Langkah tersebut pendengar bertujuan meningkatkan kualitas startup agar mampu bertahan, berkembang, dan memenuhi kebutuhan industri. Agus mengatakan arahan tersebut menjadi ajakan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem startup. Menurutnya penguatan startup memerlukan kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan juga ekosistem inovasi. Arahan pertama dalam menempatkan industri nasional sebagai pasar awal bagi startup Indonesia. Kementerian Perindustrian juga mendorong setiap unit kerja mengidentifikasi persoalan industri yang dapat diselesaikan melalui teknologi. Arahan kedua menekankan peningkatan kualitas startup agar semakin layak memperoleh investasi, di mana Agus menilai keberhasilan tidak lagi diukur dari jumlah startup baru ya, tetapi kemampuan bertahan dan juga bagaimana startup tersebut dimanfaatkan oleh industri. Dan yang terakhir pendengar, arahan ketiga yaitu berfokus pada penguasaan teknologi strategis serta penguatan kolaborasi antar pelaku ekosistem startup. Menurutnya setiap kerja sama teknologi global harus menghasilkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kemampuan produksi nasional. Untuk informasi selengkapnya pendengar juga dapat Anda baca dan akses di laman kami www.rri.co.id.

0: berinteraksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran.
1: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya. RRI Senawar dengan program siar berikutnya.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, kembali kita dengarkan frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawar. Saat ini waktu menunjukkan pukul 13.27 menit dan kita memasuki di program acara Etnis Benua. Bagi para pendengar yang ingin request mengenai lagu-lagu Benua, boleh langsung menghubungi di line interaktif kami di 08 12 55 2 39 38.

Baik pendengar, masih kami tunggu di line interaktif kami di 08 12 55 2 39 38. Pada hari ini Jumat 7 Agustus ya 2026, kita memasuki di backsound acara Etnis Benua. Jadi bagi para pendengar yang ingin bergabung, boleh langsung menghubungi di line interaktif kami.

0: Ada tambahan lagi, Kak?
1: Enggak, ini aja.
0: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
1: Enggak ada.
0: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per main ya, Kak. Terima kasih.
2: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.
3: Apa tuh? Pak, Pak, dompetnya ketinggalan.
4: Wah, orangnya udah hilang.
5: Kenapa, Dek?
3: Ini, Bu, Budi lihat dompet bapak-bapak terjatuh. Sudah Budi panggil, tapi bapaknya sudah pergi.
5: Sini, Ibu lihat. Kita buka dompetnya dan kita cari KTP-nya. Wah, banyak banget isinya. Kita harus kembalikan ke pemiliknya nih, Dek. Nah, ini dia KTP-nya.

0: Selamat siang, apa betul di sini rumah Bapak Mugeni?
1: Iya betul, saya sendiri. Ada apa ya?
0: Ini mau kembalikan dompet Bapak yang terjatuh tadi pagi. Anak saya lihat, panggil Bapak, tapi keburu Bapak sudah pergi.
1: Wah, terima kasih banyak ya. Saya sudah panik cari kesana kemari. Ini Bu, imbalannya.
2: Kejujuran yang dipupuk sejak dini akan melekat dalam diri anak hingga dewasa.

0: Kakak dong, itu sebelah kamu.
1: Duh, apaan sih? Ambil sendiri sana. Gak lihat, aku lagi main game.
0: Kamu nih, tiap hari, tiap jam, tiap detik main HP terus.
1: Apa-apaan sih kakak ini? Ais, kan? Salah kakak sih.
0: Ya, kamu boleh main HP, tapi harus ingat waktu juga. Tahu gak, gara-gara sering main HP, kamu jadi gak ada sopan santunnya. Ditambah kurang bersosialisasi sama teman-teman kamu dan lingkungan sekitar juga. Itu tuh bisa memperburuk karakter kamu, dek, kalau kamu terus-terusan begitu.
1: Ya, dek, kak. Maaf ya, sini aku ambilin bukunya.
2: Gunakan gadget dengan bijak untuk membawa pengaruh positif.
3: Eh, Dir, apa kau bikin?
4: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
3: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
4: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
3: Eh, pudelah. Bom ikan itu toh, dah kasih rusak terumbu karang.
4: Lalu apa urusannya dengan saya?
3: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
4: Heh, begitu kah?
3: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
4: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
3: Nah, itu kau pintar.
5: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Jumat 7 Agustus 2026.

0: saja dan sesuai dengan tupoksinya, insya Allah nanti kita akan ikut perjuangkan ke pusat.
1: Kami ingin memberikan perlindungan hukum kepada semua jajaran pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Samarinda agar bisa bekerja dengan tenang.
2: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, Dita Rania. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan akan mengawal berbagai aspirasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K hingga ke pemerintah pusat. Para aparatur diminta tetap bekerja secara profesional sambil menunggu hasil perjuangan tersebut. Selengkapnya dilaporkan reporter Niswar Kula.
3: Wakil Gubernur Kalimantan Timur Sen Waji menegaskan pemerintah provinsi berkomitmen memperjuangkan berbagai aspirasi P3K kepada pemerintah pusat. Namun di tengah proses tersebut, para P3K diminta tetap menjalankan tugas pelayanan publik sesuai tugas pokok dan fungsinya. Menurut Sen Waji, kualitas pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu oleh dinamika kepegawaian yang sedang berlangsung. Ia menilai profesionalisme aparatur menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan di Kalimantan Timur.
0: Tetap bekerja yang normal saja dan sesuai dengan tupoksinya, insya Allah nanti kita akan ikut perjuangkan ke pusat dan yang penting kita aman di Kalimantan Timur.
3: Selain meminta P3K tetap fokus bekerja, Seno Aji juga mengajak seluruh aparatur menjaga situasi daerah tetap kondusif. Menurutnya keamanan dan stabilitas menjadi modal penting agar pemerintah daerah dapat memperjuangkan berbagai aspirasi kepada kementerian terkait secara lebih optimal. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap sinergi antara pemerintah daerah dan para P3K terus terjaga sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal. Sementara itu berbagai aspirasi terkait kesejahteraan maupun kepastian karir akan terus diperjuangkan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat. RRI Samarinda, Nusor Kula, melaporkan.
2: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur mengajak masyarakat mengisi kemerdekaan dengan karya, menjaga persatuan, serta memperkuat semangat gotong royong. Kita simak laporannya.
4: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum memperkuat persatuan dan berkontribusi nyata bagi bangsa. Ajakan tersebut disampaikan Kepala Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Kalimantan Timur Sarifuddin Nur pada RRI. Melalui RRI. Menurut Sarifuddin Nur, semangat kemerdekaan tidak cukup hanya diperingati melalui kegiatan seremonial, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Masyarakat diajak terus berkarya, menjaga persatuan, serta melestarikan budaya gotong royong sebagai nilai yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia.
5: Kemerdekaan ini kan yang kita nikmati hari ini kepada hasil perjuangan dari pendahulu kita. Jangan kita wariskan kepada generasi berikut itu hanya berupa cerita tentang perjuangan, tetapi yang bisa kita wariskan nantinya adalah Indonesia tentunya yang lebih baik. Mari kita membawa komponen masyarakat ini mengisi kemerdekaan dengan karya, bukan hanya dengan kata-kata, dengan persatuan, tidak dengan perpecahan. Kita isi dengan prestasi sesuai passion kita masing-masing dan tidak menjadi apatis, dan tentunya meningkatkan rasa kepedulian dan tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi.
4: Kesbangpol menegaskan bahwa kemerdekaan juga harus diwariskan kepada generasi mendatang melalui pembangunan Indonesia yang semakin maju, berdaya saing, dan berkarakter. Karena itu seluruh lapisan masyarakat diharapkan berperan aktif dalam membangun sesuai bidang masing-masing demi mewujudkan cita-cita bangsa. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
2: Badan Gizi Nasional memprioritaskan daerah dengan angka stunting tinggi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Langkah ini dilakukan agar intervensi gizi pemerintah lebih tepat sasaran dan mampu menekan prevalensi stunting di Indonesia. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan penentuan wilayah prioritas dilakukan berdasarkan data Kementerian Kesehatan yang saat ini masih dalam tahap sinkronisasi. Pemetaan meliputi tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa. Menurut Sudaryono, program makan bergizi gratis tidak hanya difokuskan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Sejumlah wilayah di Pulau Jawa dan Sumatera yang memiliki angka stunting tinggi juga akan menjadi prioritas penanganan. Badan Gizi Nasional menargetkan program makan bergizi gratis menjangkau anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang paling membutuhkan. Pemerintah berharap pendekatan berbasis data mampu mempercepat penurunan angka stunting secara lebih efektif. Pemerintah Kota Samarinda memperkuat pengawasan pembangunan melalui kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Samarinda. Langkah ini dilakukan agar setiap rupiah anggaran daerah tepat sasaran, taat hukum, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Kita simak laporan selengkapnya.
3: Pemerintah Kota Samarinda menandatangani Fakta Integritas Pengamanan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2026 serta Perjanjian Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara bersama Kejaksaan Negeri Samarinda. Kerjasama tersebut menjadi upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, dan berbasis kepatuhan terhadap hukum. Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan pendampingan dari Kejaksaan akan dilakukan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban pembangunan. Dengan mekanisme tersebut, pemerintah berharap setiap program dapat berjalan lebih efektif, efisien, sekaligus meminimalkan potensi pelanggaran hukum.
1: Kami ingin memberikan perlindungan hukum kepada semua jajaran pegawai negeri sipil atau jajaran PNS di lingkungan pemerintah Kota Samarinda agar bisa bekerja dengan tenang dan confidence dengan dilandasi atas kepatuhan mereka untuk taat kepada semua ketentuan peraturan perundang-undangan, taat kepada hukum.
3: Menurut Andi Harun, kerjasama tersebut juga memberikan perlindungan hukum bagi aparatur sipil negara dalam menjalankan tugasnya. ASN dapat bekerja lebih percaya diri karena memperoleh pendampingan, legal opinion, legal advice, serta bantuan hukum dalam setiap tahapan pelaksanaan program pemerintah. Selain memperkuat kepastian hukum bagi aparatur, kolaborasi ini diharapkan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kota Samarinda. Dengan pengawasan yang lebih kuat, setiap kebijakan dan penggunaan anggaran diharapkan semakin transparan, tepat sasaran, serta mampu menghadirkan hasil pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. RR Samarinda, Nisor Kula, melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan program Mas 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur terus mengembangkan ekosistem agribisnis berbasis sekolah untuk mencetak petani milenial yang adaptif dan berjiwa wirausaha. Sekretaris Disdikbud Kalimantan Timur Rahmat Ramadan mengatakan pengembangan komunitas kopi dan pembukaan kembali agribisnis SPP Mart serta coffee shop di SMK Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri Samarinda menjadi sarana praktik kewirausahaan bagi siswa. Melalui program tersebut, siswa dibekali pemahaman mengenai rantai bisnis kopi, mulai dari budidaya, pengolahan hasil panen, hingga pemasaran produk. Disdikbud Kalimantan Timur menegaskan akan terus mendukung peningkatan kompetensi vokasi melalui pelatihan bagi guru dan pengembangan fasilitas praktik. Langkah ini diharapkan melahirkan lulusan pertanian yang siap bersaing dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Komisi 4 DPRD Kota Samarinda meminta seluruh fasilitas kesehatan memperkuat etika komunikasi tenaga kesehatan kepada pasien menyusul viralnya komentar seorang nakes di media sosial. DPRD menilai pelayanan yang humanis menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Kita simak laporannya.
6: Komisi 4 DPRD Kota Samarinda meminta seluruh rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan untuk memperbaiki etika komunikasi tenaga kesehatan kepada pasien. Permintaan ini menyusul viralnya komentar seorang tenaga kesehatan yang dikaitkan dengan RSUD IA Muiz di media sosial dan memicu perhatian publik. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Samarinda, M. Novan Sahroni Pasi, mengatakan peristiwa tersebut harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan kesehatan. Menurutnya, tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab moral yang tetap melekat, termasuk saat menyampaikan pendapat di ruang publik maupun media sosial.
7: Seorang dokter ataupun perawat, apalagi berkaitan tentang isu kesehatan, itu sangat melekat. Walaupun itu terjadi di media sosial, tapi isu dia, maksudnya dokter ataupun perawat itu melekat statusnya. Jadi jangan berpikir dia, wah ini kan di luar jam kerja, ini apa, enggak, tetap melekat. secara tidak langsung itu melekat di masyarakat. Jadi apabila ada hal-hal tersebut terjadi, ya, ya kalau jangan sampai mulut harimau lah. Kalau kita kan berpikir begitu, ini akan menimbulkan rasa tidak empatinya masyarakat, apa mereka terhadap keluhan masyarakat. Minimal diberikan pemahaman, Pak, ini kondisinya seperti ini, Bapak tiba-tiba di sini. Ya kan enak, jadi orang juga merasa, kok saya tidak terbengkalai sih begini.
6: Novan juga meminta setiap kendala pelayanan seperti keterbatasan ruang rawat inap maupun antrian pasien dapat dijelaskan secara terbuka agar masyarakat memahami kondisi yang dihadapi rumah sakit. Selain itu, DPRD juga meminta Dinas Kesehatan Kota Samarinda untuk memperkuat pembinaan etika pelayanan termasuk bagi petugas pendaftaran dan layanan informasi yang menjadi garda terdepan dalam memberikan kesan pertama kepada masyarakat. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan akan mengawal berbagai aspirasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K hingga ke pemerintah pusat. Para aparatur diminta tetap bekerja secara profesional sambil menunggu hasil perjuangan tersebut. Pemerintah Kota Samarinda memperkuat pengawasan pembangunan melalui kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Samarinda. Langkah ini dilakukan agar setiap rupiah anggaran daerah tepat sasaran, taat hukum, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Demikian berita siang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dita Rania mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada ya. Jumpa lagi nih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan jumpa lagi pendengar kita di program siar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini ya, Jumat 7 Agustus 2026 pendengar. Dan seperti biasa di Pro Dangdut kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938. Namun sebelum itu pendengar, untuk mengawali Pro Dangdut kita pada sore hari ini, terlebih dahulu kami hadirkan satu buah lagu ke ruang dengar Anda. Ada dari Evi Tamala ya, dengan judul Kemarin dan Sekarang. Selamat mendengarkan.

Oke, baik pendengar, itu dia tadi ya satu buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebagai pembuka di Pro Dangdut kita pada sore hari ini. Pendengar, ada Kemarin dan Sekarang dari Evi Tamala. Dan masih kami tunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Ditunggu di gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Pro Dangdut pada sore hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 50523938. Dan sambil menunggu telepon yang bergabung ya pendengar, kita akan coba selingi dengan sedikit informasi ke ruang dengar Anda. Pendengar, pembelian BBM dibatasi, warga Long Pahangai akui kesulitan beraktivitas. Masyarakat di Kecamatan Long Pahangai, Kabupaten Mahakamulu kini tidak hanya menghadapi sulitnya akses transportasi akibat surutnya Sungai Mahakam, tetapi juga harus menyesuaikan diri dengan pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM. Jadi pendengar, kondisi tersebut dinilai semakin menyulitkan aktivitas warga yang bergantung pada transportasi bermotor maupun jalur sungai. Warga Long Pahangai, Margareta Tubuk, mengatakan setiap kepala keluarga saat ini hanya diperbolehkan membeli BBM sebanyak 5 liter per hari. Kebijakan tersebut diberlakukan karena pasokan BBM ke wilayah perbatasan ikut terdampak musim kemarau. Ia menuturkan meski harga BBM di SPBU masih sekitar Rp10.000 per liter ya pendengar, pembatasan pembelian membuat masyarakat harus lebih menghemat penggunaan bahan bakar. Kondisi itu turut mempengaruhi mobilitas warga termasuk untuk bekerja, mengangkut hasil kebun hingga memenuhi kebutuhan keluarga. Dan pendengar, tanpa berlama-lama lagi ya, langsung saja kami hadirkan dua buah lagu lagi ya ke ruang dengar Anda sambil menunggu penelpon yang bergabung. Kita awali dari Kanurjana, Luka. Selamat mendengarkan.

pemanasan global, meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Dampak dari pemanasan global diperkirakan akan mengakibatkan perubahan fenomena cuaca ekstrim, naiknya permukaan air laut, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan. Bertindaklah sekarang, selamatkan bumi kita.

0: Meningkatnya suhu bumi telah melahirkan bencana baru. Bertindaklah sekarang juga. Selamatkan bumi kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, baik pendengar, itu dia tadi ya dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Luka dari Ikan Nurjana dan juga Sejengkal Tanah dari Irfan Mansyur. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938. Oke, baik, sudah ada 5010 yang bergabung, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, kembali para pro dangdut, dangdut dari kita.
0: Iya, dengan Kak Cibi kah ini?
1: Benar banget, kok tahu bang?
0: Tahu dong, udah dihafal nomornya nih. Gimana cuaca di situ, Kak Cibi?
1: Cuacanya panas banget, panas berdebu nih bang, makanya agak batuk-batuk, agak telu juga nih.
0: Langas pulih.
1: Gimana kabarnya bang?
0: Alhamdulillah baik selalu juga ini dengan cuacanya.
1: Cuaca gimana di sana?
0: Panas banget di sini.
1: Sama nih, terus nih. Kapan kuluk-kuluknya bang ya?
0: Kapan kuluk-kuluk nih? Request lagunya nih, apa nih lagunya nih?
1: Lagunya apa yang bagusnya ya?
0: Apa yuk?
1: Lagunya Birunya Rindu.
0: Birunya Rindu, dicarikan. Sapa salamnya silahkan.
1: Birunya Cinta ke Birunya Rindu dari Bayu Age.
0: Dari Birunya Rindu dari Nike Ikan Nurjana ada. Kalau yang Birunya Cintaku dari Nela Karisma.
1: Dari ini Dayu Age.
0: Dari siapa?
1: Dayu Age.
0: Dari Adi carikan ada atau tidaknya itu Birunya Cinta.
1: Dari Dayu Age.
0: Dari ada.
1: Kirim salam ya.
0: Oke, langsung.
1: Kirim salam itu yang udah gabungan set aja bang, suami baru melipir.
0: Nah, dirimu nih pertama.
1: Oh, berarti yang lain belum ada ya?
0: Belum mana, ditunggu.
1: Dan salam itu buat Bang Andre nih, ditunggu bunganya. Mm-hmm. Ada Cici, ada Rina, ada Bunda Rosi, ada Bunda Dahlia, ada Mbak Erni, Mbak Sisa, ada Mbak Subur, ada Mustafa, ada Cici, ada Joni, ada Desika. Ini buat semuanya deh, ditunggu bunganya dari A sampai Z. Sama siapa di studio bang? Sama siapa di studio?
0: Sendiri aja nih di sini.
1: Oh, kirain berdua tadi sama diriku.
0: Berdua sama dirimu nih lewat udara.
1: Oke, buat abang ini moga sehat selalu, sukses selalu.
0: Amin.
1: Ada kan lagunya?
0: Lagunya ada dari Dayu Age.
1: Oke, buat abang terima kasih ya. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya buat Kak Cibi, penelpon pertama kita di Pro Dangdut pada sore hari ini mendengar. Dan minta diputarin lagunya siapa tuh, dari Dayu Age featuring Kitty Nurbaiti ya, Birunya Cinta. Dan masih ditunggu ya gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938. Oke, baik, sudah ada Kak Ani di Hongko Asa yang bergabung pendengar, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dan masih ditunggu ya kebukannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 81250.
0: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Gimana kabarnya Bang Bagus?
0: Baik selalu ini. Gimana kabarnya?
3: Sama juga nih Bang, baik selalu. Cuaca di sini cerah mendung aja ini.
0: Selamat juga di sini. Berkas lagu apa nih Kak Ani?
3: Dari Imam S. Arifin, Takdir Restu.
0: Dari Imam apa tadi?
3: Takdir Restu.
0: Takdir Restu. Dicarikan sapa salamnya silahkan.
3: Oke. Sapa salamnya buat Mbak Cibi yang sudah gabung tadi ya. Selamat. Selamat sore, salam sebersahabatan selalu dari Mbak Ani. Buat semua aja teman-teman yang lain yang pendengar Siti Ari Sendawa tanpa terkecuali, salam sehat, salam persahabatan selalu. Buat Abang Bagusnya, selamat bertugas, selamat sehat selalu bersama keluarga, dan semoga Ari Sendawa sujaya di udara. Bang, maaf ini mau bertanya. Untuk perbaikan itu kira-kira masih lama begitu ya bang?
0: Maunya secepatnya sih kita.
3: Iya itu bang, maunya secepatnya.
0: Untuk durasi kita juga belum bisa pastikan.
3: Iya. karena apa sepi ya. Hiburan ini kalau dengar radio ini ada. Ada juga sebelum tidur malam kan dengar suara rindu seperti itu. Iya, kalau ani ini sih nggak aman aja, nggak masalah. Ini kan kalau radio emang yang manual itu belum bisa siaran kan, tapi bisa lewat streaming kalau Mbak Ani, aman aja. Iya, untuk sementara ini ani lewat streaming. Iya, iya. Oke, lagunya gimana Bang, ada kah?
0: Lagunya ada dong.
3: Oke, kalau gitu tetap semangat ya Bang, walaupun cuaca panas pol ini. Iya. Oke, terima kasih Bang atas waktunya. Selamat sore.
0: Oke, siap. Selamat sore kembali buat kalian yang ada di Ongko Asaya, pendengar di cuaca yang sangat cerah dan panas ini. Kali tadi minta diputerin lagunya Imam S. Arifin tuh yang berjudul Tak Direstui.

0: Oke, baik pendengar, di belakang Kak Ani ya ada Kak Bang Wasu nih yang bergabung. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore, Dangdut adalah kita.
0: Iya, gimana cuacanya di sana siang hari ini, Bang Wasu? Sore hari ini maksudnya.
1: Sama, sama kayak di stadion.
0: Oh, cerah menyala ya. Mau request lagu apa nih, Bang Wasu?
1: Ya, kalau belum diputar, saya minta singkong dan keju.
0: Pisang dan keju?
1: Singkong dan keju.
0: Singkong dan keju, ada tuh sapa salamnya, silahkan.
1: Satu salam untuk semuanya aja, dari A sampai Jep, dari Jep ke A, semoga sehat semua.
0: Amin.
1: Buka banget, hati-hati pulang ini, simpan panas ini.
0: Betul.
1: Iya, selamat sore, menjelang malam.
0: Iya, selamat sore kembali untuk Bang Wasunya ya. Minta puterin lagunya Malagata atau Singkong dan Keju. Dan peringat sudah 3 penelpon yang bergabung di sesi kedua ini. Yang itu artinya kita hadirkan terlebih dahulu 2 buah lagu lagi ya ke ruang dengar Anda. Kita awali dari requestannya Kak Cipi, Kak Cibi tadi ya, Dayu AG featuring Kitty Nurbaiti, Birunya Cinta. Selamat mendengarkan.

Kertas. Hidup bagaikan selembar kertas. Ketika kertas itu tidak digunakan, maka kertas itu akan berdebu dan menguning. Lain halnya ketika kertas itu kita gunakan untuk menulis, maka akan terciptalah sebuah tulisan yang indah. Lakukan

0: Dengan banyaknya variasi musik yang ada di dunia, bikin hidup jadi lebih berwarna.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan itu dia tadi dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Tak Direstui dari Imam S. Arifin dan juga Birunya Cinta dari Vita Alfia featuring Mahesa. Dan mohon maaf untuk Acibi, requestan lagunya tadi yang dari Dayu AG dengan judul Birunya Cinta tidak bisa diputarkan dikarenakan kendala teknis ya, sehingga kami gantikan dengan lagunya Vita Alfia dengan judul yang sama. Dan pendengar masih ditunggu ya gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Sambil menunggu penelponnya bergabung mendengar, kita lanjutkan informasi dari Long Pahangai terkait pembatasan pembelian BBM ya pendengar. Menurut Tubuk pendengar, keterbatasan BBM juga tidak bisa dilepaskan dari terganggunya distribusi ke Long Pahangai akibat jalur sungai yang dangkal. Berkurangnya pasokan membuat masyarakat harus menerima kebijakan pembatasan meskipun kebutuhan tetap tinggi. Margareta berharap pemerintah segera mengambil langkah agar distribusi BBM ke wilayah perbatasan kembali lancar selama musim kemarau masih berlangsung. Dan pendengar, masih ditunggu ya gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Prodangdut pada sore hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 393.

Dan pendengar, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kami hadirkan beberapa lagu yang sudah kami susun rapi di playlist ke ruang dengar Anda. Semoga Pro Dangdut pada sore hari ini dapat menghibur selalu pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Menjaga kesehatan mental penting dilakukan setiap orang. Menurut CDC, kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang akan mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak, dan membantu menentukan bagaimana seorang tersebut menangani stres, berhubungan dengan orang lain, serta membuat pilihan yang sehat. Menjaga kesehatan mental dapat kita lakukan dengan bermain, bernyanyi, dan mendengarkan musik. Musik bisa menjadikan kita lebih kuat dari sisi mental, membangkitkan kenangan, memperbaiki kerusakan otak, hingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, musik bisa membawa dampak positif bagi tubuh seperti menurunkan tekanan darah, meredakan gejala depresi, meningkatkan produksi dopamin otak, dan alternatif penyemangat bagi suasana hati kita. Musik juga akan memberikan stimulus ke dalam otak berupa audiovisual yang akan membuat perasaan kita lebih rileks dan tenang.

0: Kebakaran merupakan salah satu bencana alam yang sangat ditakuti oleh sebagian masyarakat. Bagaimana tidak? Bencana ini memiliki dampak yang sangat besar, bukan hanya merugikan materi karena rumah, harta, dan benda lain hangus terbakar, tapi juga kebakaran bisa menimbulkan korban jiwa. Bagaimana supaya tidak terjadi kebakaran? Berikut tips dan langkahnya. Matikan alat elektronik jika tidak digunakan lagi. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Awasi penggunaan lilin. Jauhkan benda yang mudah terbakar. Jangan merokok di dalam rumah dan memeriksa kabel listrik rumah. Peralatan yang harus disiapkan sebagai pengamanan jika terjadi kebakaran, siapkan alat pemadam api, pasang alat pendeteksi asap, dan simpan barang yang berharga di dalam brankas tahan api.
1: Rian?
2: Ya?
1: Bangun dong, Rian.
2: Ada apa sih, Bu? Masih ngantuk nih.
1: Ibu, mau beli sayur ke pasar sebentar. Itu, ibu rebus air. Nanti kalau sudah mendidih, jangan lupa matikan kompornya.
2: Iya, Bu.
3: Bu, sayur santannya nggih seporsi, dan ini nih sayur asamnya juga.
4: Iya.
3: Berapa, Bu?
4: 10 ribu.

0: saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

0: parkir mobil di jalan depan rumah memang lumrah terjadi di kawasan perumahan, apalagi bagi mereka yang memiliki kendaraan tetapi tidak punya garasi. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, bisa saja mengganggu akses jalan, terlebih ada kendaraan darurat yang lewat. Belum lagi keamanan kendaraan yang tak terjaga. Lalu, apakah boleh memarkir kendaraan di bahu jalan maupun depan rumah? Sebenarnya, sudah ada aturan terkait parkir di jalan perumahan. Salah satunya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 671. Bunyi pasal tersebut yaitu, jalan setapak, lorong, atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga yang digunakan untuk jalan keluar bersama tidak boleh dipindahkan, dirusak, atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 38 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan ruang manfaat jalan yang dapat berakibat pada terganggunya fungsi jalan. Adapun ruang manfaat di sini meliputi bahu jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengaman.
1: Lama banget.
2: Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
3: Apaan? Tas yang aku beli, ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
2: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
3: Hah? Di mana?
2: Yuk, ku anterin.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda, dan saat ini pendengar pukul 16 lewat 5 menit ya, waktu Indonesia Tengah tentunya. Dan saat ini kita berada di sesi ekonomi digital pendengar, dan informasi di ekonomi digital yang pertama masih kita kutip dari rri.co.id. Pemerintah perkuat ekosistem ekonomi digital sebagai mesin pertumbuhan baru. Transformasi digital menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi global sekaligus membuka peluang baru bagi peningkatan investasi, produktivitas, dan daya saing nasional. Dengan didukung fundamental ekonomi yang tetap kuat, Indonesia terus memperkuat ekosistem ekonomi digital melalui pengembangan infrastruktur digital, kecerdasan artificial atau artificial intelligence atau AI, semikonduktor, serta pengembangan talenta digital sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru. Hal itu dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto saat membuka Digital Transformation Indonesia atau DTI Series 2026 di Jakarta Convention Center pada Rabu 5 Agustus 2026, dikutip dari ekon.go.id. Menko Airlangga menekankan pengembangan ekonomi digital harus didukung oleh fondasi infrastruktur yang kuat, khususnya di sektor energi. Ketahanan energi menjadi persyaratan utama bagi pengembangan berbagai teknologi digital, termasuk pusat data atau data center, quantum computing, dan AI. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Korupsi itu memberi atau menerima suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan dan menerima gratifikasi. Korupsi itu perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesepakatan, memperkaya diri sendiri atau korporasi. Dan yang penting, korupsi itu merugikan keuangan negara, bahkan perekonomian negara. Jauhi korupsi atau masuk penjara.
1: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik,

0: Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah, yang mengalami kesulitan ekonomi, tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional, yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
1: Masih terkait pemerintah perkuat ekosistem ekonomi digital sebagai mesin pertumbuhan baru, pendengar, Indonesia memiliki keunggulan berupa sumber energi domestik, potensi energi surya, serta konektivitas digital yang terus berkembang sehingga menjadi modal penting dalam mempercepat transformasi digital nasional. Menko Airlangga juga menyampaikan pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% memerlukan mesin pertumbuhan baru atau New Growth Engine yang bertumpu pada pengembangan data center, AI, industri, semikonduktor, dan talenta digital. Indonesia memiliki keunggulan kompetitif dalam pengembangan pusat data karena didukung ketersediaan lahan, energi, air, serta konektivitas digital yang semakin baik melalui jaringan serat optik maupun satelit. Di sektor semikonduktor dan talenta digital, pemerintah terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai mitra strategis. Kerjasama dengan ARM diarahkan untuk mencetak 15.000 insinyur dalam 3 tahun ke depan. Selain itu, pendengar, pemerintah juga mendorong peningkatan kapasitas SDM digital melalui kerjasama internasional, termasuk rencana pembukaan kampus Indian Institute of Technology di Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem talenta digital nasional. Pemerintah juga terus memperkuat kerjasama internasional di bidang ekonomi digital. Menko Airlangga menyampaikan bahwa ASEAN Digital Economy Framework Agreement ditargetkan menjadi perjanjian multilateral ekonomi digital pertama di dunia dengan potensi mendorong nilai ekonomi digital ASEAN mencapai 2 triliun USD pada tahun 2030. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Lato-lato adalah sebuah mainan berupa dua buah bola plastik berbobot pada keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Selain karena bisa menghasilkan bunyi tok-tok yang selaras dan membuat anak asyik memainkannya, lato-lato juga bisa menjadi seni. Bunyi yang dikeluarkan ketika dimainkan menghasilkan bunyi yang selaras dan unik. Lato-lato viral setelah pandemi. Anak-anak bermain menjadi media interaksi bagi mereka. Di samping itu, nilai kompetitif dalam permainan juga berkaitan dengan kemampuan atau skill mereka, sehingga muncul perlombaan dan sebagainya. Permainan lato-lato sedang mewabah di kalangan masyarakat. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun turut memainkan permainan yang sedang viral tersebut. Permainan tradisional ini dapat mengimbangi permainan teknologi. Kolaborasi antara orang tua dan sekolah diharapkan terus terjalin untuk menghasilkan kebijakan pendidikan yang baik.
1: Aduh, pegel juga habis pulang kerja. Ngapain ya enaknya?
2: Merendam kaki dengan air hangat dan garam adalah sebuah perawatan sederhana yang efektif untuk mengatasi bau kaki, pegal-pegal, merilekskan tubuh, hingga membantu mengatasi infeksi jamur.
1: Wah, cobain ah.
3: Merendam kaki menggunakan air hangat dengan garam ternyata tidak hanya membuat kaki menjadi rileks, tetapi juga menyembuhkan beragam penyakit kulit. Terapi ini merupakan salah satu teknik yang dikenal dengan istilah hidroterapi. Penelitian menyebut tidak hanya dapat menjadi antiseptik, merendam kaki dengan air hangat juga dapat membantu menurunkan tekanan darah, karena air hangat menciptakan efek pelebaran pada pori-pori tubuh dan memperlancar peredaran darah.
4: Masih terkait perkuat ekosistem ekonomi digital sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan baru pendengar ya. Selain itu, Indonesia juga telah bergabung sebagai negara pendiri World AI Cooperation Organization atau WEACO untuk memperkuat peran Indonesia dalam pengembangan tata kelola AI global serta membuka peluang kolaborasi yang lebih luas di bidang teknologi digital. Sementara juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Lemanseto, menyampaikan transformasi digital saat ini tidak lagi dipandang sebagai agenda sektoral, melainkan telah menjadi strategi utama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
2: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan informasi di ekonomi digital selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Perkuat ekonomi, BI Babel fokus hilirisasi, pariwisata, dan digitalisasi UMKM. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendorong investasi hilirisasi di sektor perkebunan dan industri pengolahan sebagai salah satu langkah strategis memperkuat ekonomi, maksud kami perekonomian daerah. Langkah itu disampaikan Kepala Perwakilan BI Babel Romi Sariu Tomawiwi pada Kamis 6 Agustus 2026. Menurutnya, BI juga akan mendukung pengembangan pariwisata dan industri kreatif berbasis kearifan lokal, implementasi Astacita untuk swasembada pangan, serta akselerasi UMKM masuk ekosistem digital dan global. Ia menegaskan berdasarkan hasil asesmen dan surveillance ABI memandang perekonomian daerah ke depan akan terus tumbuh secara positif. Karena itu pendengar perlu didukung optimisme, komitmen, dan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Dorongan BI ini sejalan dengan data terbaru BPS Babel, Badan Pusat Statistik mencatat perekonomian Bangka Belitung pada triwulan 2 2026 tumbuh 4,01% secara year to year ya, year on year, secara key to key bahkan tumbuh 5,02% setelah triwulan sebelumnya berkontraksi 3,88%. Kepala BPS Babel Sugeng Arianto mengatakan pertumbuhan tertinggi dari sisi lapangan usaha terjadi pada penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 33,29%, disusul administrasi pemerintahan 15,99% dan konstruksi 14,58%. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Kebakaran di mana itu ya?
1: Hah? Kebakaran?
0: Iya, itu kan sirene kebakaran.
1: Lah, itu kan sirene ambulan.
2: Pendengar, tahukah Anda setiap suara sirene kendaraan prioritas berfungsi layaknya sebuah kode untuk memberitahukan urgensi yang sedang terjadi. Walaupun suara sirene ambulans dengan pemadam kebakaran hampir mirip, namun keduanya memiliki perbedaan. Suara mirip palang pintu kereta api atau high low menandakan mobil sedang atau akan menjemput orang sakit atau pasien. Wailing siren sebagai penanda ambulans sedang membawa jenazah ke rumah.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 134 menyebut bahwa ambulans yang membawa pasien menduduki posisi kedua dari 7 kendaraan prioritas setelah pemadam kebakaran untuk didahulukan di jalan raya oleh pengguna jalan lainnya.

0: Kalau datang belakangan, kenapa mau duluan? Tetap tenang, lampu hijau akan menyala kemudian.
1: Informasi selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Generasi muda, garda terdepan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Jadi pendengar, generasi emas Indonesia 2045 tidak hanya ditentukan oleh tingkat kecerdasan dan kemajuan teknologi, tetapi juga oleh karakter yang kuat, literasi yang baik, serta kepedulian terhadap bangsa dan negara. Di tengah pesatnya perkembangan digital, generasi muda memiliki peran strategis sebagai agen perubahan yang mampu mengedukasi masyarakat termasuk dalam menanamkan nilai cinta, bangga, dan paham rupiah. Rupiah bahkan bukan sekedar alat pembayaran, melainkan simbol kedaulatan negara yang harus dijaga dan dihormati. Mencintai rupiah dapat tadi wujudkan dengan merawat uang yang dimiliki, mengenali keasliannya, serta menggunakannya secara bijak dalam kehidupan sehari-hari. Sikap ini menjadi bentuk penghargaan terhadap identitas bangsa Indonesia. Selain mencintai, masyarakat juga perlu memiliki rasa bangga menggunakan rupiah. Kebanggaan terhadap mata uang nasional mencerminkan kepercayaan terhadap perekonomian Indonesia. Dengan menggunakan rupiah dalam setiap transaksi di dalam negeri, masyarakat turut mendukung stabilitas ekonomi dan memperkuat posisi mata uang nasional di tengah dinamika ekonomi global. Tidak kalah penting pendengar adalah memahami rupiah. Pemahaman ini mencakup kemampuan mengelola keuangan secara cerdas, bertransaksi dengan aman, serta memanfaatkan berbagai inovasi sistem pembayaran digital secara bertanggung jawab. Literasi keuangan banyak yang baik akan membantu masyarakat terhindar dari berbagai risiko keuangan termasuk penipuan digital yang semakin marak terjadi. Dalam konteks tersebut, kehadiran duta cinta, bangga, dan paham rupiah menjadi sangat penting. Perannya tidak hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga menginspirasi dan mengajak berbagai kalangan untuk lebih sadar akan pentingnya menjaga nilai rupiah. Setiap transaksi yang dilakukan, setiap keputusan keuangan yang diambil, hingga kebiasaan sederhana dalam mengelola uang dapat memberikan kontribusi nyata bagi ketahanan ekonomi nasional. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi ekonomi digital ya di sore hari ini. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini tepat pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Banjarmasin dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Sandaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan koordinator Nusantaraya 8, edisi Jumat 7 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Rusdi Mursalim, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, sore ini ada rekan saya Aditya di sana. Halo Aditya, apa kabar?
1: Kabar baik, Mas Rusdi. Apa kabarnya juga, Mas Rusdi?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Bagaimana cuaca di sana?
1: Cuaca Banjarmasin, Masya Allah, panas luar biasa.
0: Panas ya, kurang lebih di Nogal.
1: Oke.
0: Aditya, ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Ini terkait antrian panjang di sejumlah SPBU nih, Bang Rusdi.
0: Baik, menarik sekali, kurang lebih kayak dinunukan ya. Aditya, silakan laporan selengkapnya, Aditya.
1: Baik, terima kasih Bang Rusdi. Pendengar dan pemirsa, antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU saat ini mulai dikeluhkan oleh masyarakat karena dinilai dapat mengganggu kelancaran lalu lintas. Di mana warga khawatir kondisi ini dapat menutup akses masuk, keluar masuk maksud kami, menuju area pemukiman. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
2: Sejumlah SPBU di Kota Banjarmasin dipadati antrian kendaraan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan di sebagian titik, kepadatan kendaraan mengular hingga keluar area SPBU. Seperti yang terjadi di SPBU RE Marta Dinata, Kelurahan Telawang, Banjarmasin Barat. Pengendara roda 2 maupun roda 4 nampak memenuhi badan jalan demi mendapatkan bahan bakar. Kondisi ini pun mulai menimbulkan keluhan warga. Lantaran antrian tersebut menutup jalur keluar masuk permukiman dan lapak usaha di sekitar lokasi. Bahkan sebagai bentuk protes, warga sempat meletakkan kayu serta ban bekas di badan jalan karena akses keluar masuk mereka kerap terhalang. Hal tersebut diungkapkan Ketua RT setempat, Markani.
3: Jadi hal-hal yang kayak gini mungkin dari manajemen dari pihak SPBU bisa memahami lah. Artinya jangan sampai ini ditutup. Nah kalau sampai ditutup berarti kan nih otomatis mengganggu nih, mengganggu aktivitas toko juga, ini kan di depan ada hotel juga kan. Artinya kan siap yang pihak dirugikan pasti kita. Nah itu.
2: Di sisi lain, para pengendara memilih tetap mengantri lantaran kesulitan mendapatkan BBM di SPBU lain. Salah seorang pengendara, Romi, mengaku pasrah mengantri meski harus menunggu jauh lebih lama dari biasanya.
4: Ya itu pasti, sangat pasti, karena satu membuang waktu kan, awalnya mungkin bisa 10 menit, 15 menit, bahkan setengah jam, bahkan hampir sejam untuk mengantri. Jadi kadang-kadang molor untuk aktivitas selanjutnya, kita kan ada kegiatan yang lain itu terhalang gitu. Mau nggak mau ya, karena ini sudah kebutuhan pasti kita mau ngantri gitu kan, daripada nggak dapat sama sekali kan.
2: Sementara itu, saat dimintai konfirmasi, pihak pengelola SPBU belum memberikan keterangan resmi terkait kondisi antrian panjang tersebut. Lukmanul Hakim melaporkan.

0: Demikian informasi dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita kembali ke Runukan bersama Bung Rusdi. Silakan Bung Rusdi.
1: Baik, terima kasih rekan Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita menuju Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Dita di sana. Halo Dita, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Halo rekan Rusdi, kabar kami alhamdulillah baik-baik saja. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda sampai dengan sore hari ini masih panas. Bagaimana dengan Anda di Nunukan nih?
0: Iya, cuaca Samarinda kurang lebih dengan Nunukan, Dita. Baik, Dita, dari Samarinda sore ini ada informasi tentang apa ini, Dita?
1: Informasi dari Samarinda sore hari ini terkait DPRD Samarinda yang minta Faskes untuk perbaiki etika komunikasi, Bung Rusdi.
0: Baik, Dita, silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Komisi 4 DPRD Kota Samarinda meminta seluruh fasilitas kesehatan untuk memperkuat etika komunikasi tenaga kesehatan kepada pasien menyusul viralnya komentar seorang nakes di media sosial. DPRD menilai pelayanan yang humanis menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan. Informasi selengkapnya disampaikan Junaidi.
2: Komisi 4 DPRD Kota Samarinda meminta seluruh rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan untuk memperbaiki etika komunikasi tenaga kesehatan kepada pasien. Permintaan ini menyusul viralnya komentar seorang tenaga kesehatan yang dikaitkan dengan RSUD IA Muiz di media sosial dan memicu perhatian publik. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Samarinda, M. Novan Sahroni Pasi, mengatakan peristiwa tersebut harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan kesehatan. Menurutnya, tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab moral yang tetap melekat, termasuk saat menyampaikan pendapat di ruang publik maupun media sosial.
3: Seorang dokter ataupun perawat, apalagi berkaitan tentang isu kesehatan, itu sangat melekat. Walaupun itu terjadi di media sosial, tapi isu dia, maksudnya dokter ataupun perawat itu melekat statusnya. Jadi jangan berpikir dia, wah ini kan di luar jam kerja, ini apa, enggak, tetap melekat. Secara tidak langsung itu melekat di masyarakat. Jadi apabila ada hal-hal tersebut terjadi, ya, kalau jangan sampai mulutmu harimau lah. Kalau kita kan berpikir begitu, ini akan menimbulkan rasa tidak empatinya masyarakat, apa, mereka terhadap keluhan masyarakat. Minimal diberikan pemahaman, Pak, ini kondisinya seperti ini, Bapak tunggu dulu di sini. Ya kan enak, jadi orang juga merasa kok saya tidak terbengkalaikan sih begini.
2: Novan juga meminta setiap kendala pelayanan seperti keterbatasan ruang rawat inap maupun antrian pasien

0: Bea Cukai berhasil mencegah penyelundupan rotan ilegal seberat 99,5 ton dari Nunukan. Delita melaporkan selengkapnya.
1: PLT Direktur Interdiksi Narkotika Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Erwin Situmorang menyampaikan keberhasilan ini merupakan hasil pengembangan informasi dan koordinasi yang baik di lingkungan internal Bea dan Cukai serta dukungan aparat penegak hukum dan instansi terkait. Penindakan ini menunjukkan bahwa kolaborasi pertukaran informasi dan kehadiran petugas di perbatasan merupakan unsur penting dalam mencegah penyelundupan serta melindungi kepentingan nasional.
2: Keberhasilan penindakan rotan ini merupakan bagian dari kinerja pengawasan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur sepanjang 2026. Kalau kita lihat kinerja kantor wilayah Kalimantan Bagian Timur sepanjang 2026, kita lihat di bidang kepabeanan Kanwil DJBC Kalbaktim telah melaksanakan 196 penindakan terhadap pelanggaran impor dan ekspor.
1: Ia menekankan capaian tersebut tidak boleh membuat petugas lengah. Karakteristik wilayah Kalimantan yang luas, memiliki banyak jalur perairan serta berbatasan langsung dengan negara lain membutuhkan pengawasan yang konsisten dan adaptif, serta didukung kerjasama lintas instansi maupun lintas negara.
2: Kami sampaikan bahwa secara nasional hingga 2 Agustus 2026, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melaksanakan 17.721 penindakan dengan nilai barang mencapai 9,869 triliun. Khusus dalam periode 27 sampai 2 Agustus, Bea Cukai telah melaksanakan 426 penindakan dengan nilai sebesar 64,46 miliar. Penindakan tersebut mencakup pelanggaran di bidang impor, ekspor, cukai, termasuk penindakan jutaan batang rokok ilegal di Makassar dan Banjarbaru.
1: Ia menegaskan bahwa Bea Cukai tidak hanya bertugas memungut penerimaan negara tetapi juga menjaga keamanan negara di bidang impor-ekspor. Hal ini terlihat dari penindakan ekspor ilegal yang 99,5 ton ini merupakan wujud nyata pelaksanaan fungsi tersebut. Bea Cukai hadir untuk melindungi sumber daya alam, menjaga keberlangsungan industri nasional, mencegah penyelundupan, mengamankan penerimaan negara, dan memastikan kekayaan Indonesia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Delita Riri melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontakan Nunukan Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah.

0: dalam keadaan yang sehat dan cuaca di Kota Palangkaraya sendiri cerah, Rusdi, bagaimana di Nunukan?
1: Sama, Nunukan cerah berawan. Berarti untuk seluruh Kalimantan kurang lebih ya cuacanya hari ini ya, Dewi.
0: Di.
1: Ya, Dewi, informasi apa yang telah disiapkan RRI Palangkaraya untuk pendengar lintas Banjar Nusantara sore ini, rekan Dewi?
0: Ya, baik, Rusdi, ini terkait dengan Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Diskominfo Kalimantan Tengah yang menggandeng media pemerintah untuk mensukseskan perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Rusdi.
1: Baik, Dewi, silakan laporan selengkapnya.
0: Ya baik, terima kasih Rusdi dan juga pendengar. Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kalimantan Tengah menggandeng media pemerintah dalam rangka mensukseskan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
2: Dalam rangka HUT RI ke-81 tentunya kita akan melakukan koordinasi yaitu dengan Biro Apim terkait bagaimana teman-teman media ini nantinya meliput tempatnya dan lain sebagainya.
3: Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Diskominfo Santik Kalimantan Tengah menggelar rapat koordinasi sebagai tindak lanjut pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seksi publikasi dan dokumentasi dalam rangka mendukung peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Panitia Seksi Humas dan Dokumentasi Diskominfo Santik Kalimantan Tengah Perawati mengatakan rapat tersebut bertujuan menyatukan langkah seluruh unsur yang terlibat agar pelaksanaan publikasi dan dokumentasi berjalan optimal selama rangkaian kegiatan berlangsung. Selain itu, Diskominfo juga akan melakukan peliputan terhadap seluruh rangkaian kegiatan HUT RI mulai dari Anjang Sana, Ziarah dan Tabur Bunga, Huma Betang Naik, hingga berbagai agenda lainnya. Untuk mendukung penyebarluasan informasi, Diskominfo Santik juga menyiapkan desain publikasi serta menyusun surat edaran terkait pemasangan spanduk, penayangan konten di media sosial dan videotron.
2: Teman-teman media ini nantinya meliput tempatnya dan lain sebagainya dan juga menyiapkan ID card. Jadwal kita juga akan berkoordinasi dengan Kesbang terkait pengukuhan paskibraka yang tentunya ada beberapa jadwal juga terkait lomba-lomba yang kami keinginannya adalah teman-teman media itu juga meliput kegiatan-kegiatan Pemprov seperti Anjang Sana, kemudian Ziarah dan Tabur Bunga, kemudian bakti sosial dan lomba-lomba yang diselenggarakan dengan rencananya nanti kegiatan ini dilakukan di Bundaran Besar.
3: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kalimantan Tengah Ika Lelunu memastikan PWI mendukung penuh pelaksanaan rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Dukungan tersebut diwujudkan dengan mengajak seluruh insan pers untuk turut menyukseskan kegiatan melalui peliputan yang profesional serta mematuhi seluruh tata tertib yang telah ditetapkan panitia.
4: Kita PWI mewakili organisasi media yang ada di Kalimantan Tengah tentunya mendukung penuh kegiatan yang dilakukan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia yang pastinya kita mengimbau kepada teman-teman ketika kegiatan nanti mungkin bisa mengikuti tata cara dan aturan yang sudah ditetapkan oleh panitia sehingga kegiatan bisa berlangsung hangat, tertib dan lancar, tidak ada masalah pada saat pelaksanaan. Jangan sampai acara yang sakral itu juga satu dengan pemandangan-pemandangan yang kurang tepat.
3: Ika juga berharap pemerintah dapat menyediakan ruang dan fasilitas yang memadai bagi awak media selama pelaksanaan kegiatan. Menurutnya penyediaan area khusus bagi wartawan bukan untuk membatasi ruang gerak peliputan, melainkan agar jurnalis tetap dapat menjalankan tugasnya secara optimal dalam mengambil gambar, foto maupun rekaman suara sehingga jalannya upacara yang sakral tetap berlangsung khidmat, tertib dan lancar. Adapun rapat koordinasi tersebut melibatkan sejumlah mitra, diantaranya TPRI, LPPRRI, Persatuan Wartawan Indonesia, serta Dinas Perpustakaan dan Arsip. Masing-masing pihak memiliki peran dalam mendukung publikasi, peliputan, penyiaran, hingga dokumentasi visual seluruh rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Edi Suroso melaporkan.
0: Ya, demikian tadi informasi dari Kota Palangkaraya. Kembali ke Anda, Rusdi, di Nunukan.
1: Baik, terima kasih rekan Dewi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, mengakhiri lintas Banjar Nusantara Raya sore ini.

0: pendengar dari Terakan, ada rekan saya RV. Halo RV, bagaimana kondisi cuaca Terakan sore ini?
1: Halo Rusdi, ini sore sudah agak mereda ya, agak bersahabat ya. Tapi tadi siang, aduh cuacanya ngajak kelahi kayaknya Rusdi.
0: Oh, nyelam banget ya? Panas.
1: Panas.
0: Panas ya?
1: Panas banget.
0: Ya, biasanya biasanya kalau gitu kode malam itu agak ini bisa hujan ringan hingga
1: ya, sedang. Betul, Terakan tuh kecenderungannya tuh malam atau dini hari itu hujan. Tapi kalau sudah siang, satu orang mataharinya dua.
0: Kurang lebih nenuk tadi ya. Baik, RV ada informasi apa untuk pendengar Lintas Banjar Nusantara ya sore ini, RV?
1: Oke, okay, untuk sore ini terkait dari program atau upaya dari Pemprov Kaltara untuk memperkuat kebijakan beasiswa Rusdi.
0: Baik, RV silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Rusdi. Di RRI Nunukan, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen memperkuat tata kelola beasiswa Kaltara Unggul di masa mendatang dengan merangkul Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI Kaltara ke dalam tim pengelola beasiswa. Berikut laporan Setia Widadi.
2: Mungkin ke depan ini ya, maksud juga APTC ya, karena ini kan bagian daripada pendidikan swasta yang ada di Kalimantan Utara ya, ya harus kita apa namanya kafir semua Pak.
3: Analis kebijakan ahli madya Biro Kesra Setda Kaltara Haji Basmar menegaskan bahwa keterbatasan anggaran serta waktu pendaftaran yang terbilang mepet pada tahun ini menjadi bahan evaluasi besar bagi jajarannya. Untuk itu Biro Kesra akan memperluas pelibatan elemen pendidikan termasuk APTC bersama Biro Hukum, Biro Pemerintahan, dan Dewan Pendidikan dalam meramu skema beasiswa di tahun-tahun mendatang.
2: Selama ini kan kita bukan saja di Biro Kesra saja, jadi ada dari Biro Hukum, dari Pemerintahan, ada dari Dewan Pendidikan kita libatkan. Ya mungkin ke depan ini ya, maksud juga APTC ya, karena ini kan bagian daripada pendidikan swasta yang ada di Kalimantan Utara ya, ya harus kita apa namanya kafir semua Pak. Ya baik di dalam maupun di luar. Ya ini kemarin kan ribut kenapa justru sampai keluar, mohon maaf di Politek Sosial itu udah 5 tahun berjalan untuk PKS-nya itu untuk khusus ya, sehingga ini ya seperti saya katakan tadi bahwa ini karena tahapannya itu adalah mepet sekali waktunya.
3: Haji Basmar juga menambahkan selain pembenahan tim pengelola, Biro Kesra juga akan mengoptimalkan ruang sosialisasi dan kanal aduan publik. Hal ini dilakukan agar seluruh lapisan mahasiswa di Kalimantan Utara mendapatkan akses informasi yang merata dan tidak lagi memicu keresahan di masyarakat. Melalui keterlibatan aktif para akademisi swasta dalam penyusunan kebijakan, Pemprov Kaltara berharap bantuan pendidikan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran dan berkesinambungan. Setia Widadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan. Kembali bersama Rusdi di Nunukan. Rusdi.
0: Baik, terima kasih rekan RV dari Tarakan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Jumat 7 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rusdi Mursalim mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan informasi di Sendawar sore ini selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Pemkab Kutai Barat perkuat akuntabilitas lewat evaluasi SAKIP perangkat daerah. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Inspektorat menggelar entry meeting evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP perangkat daerah sebagai langkah awal memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat kantor Bapeda Litbang Kabupaten Kutai Barat pada Kamis 6 Agustus 2026. Entry meeting tersebut bertujuan menyamakan persepsi seluruh perangkat daerah mengenai mekanisme pelaksanaan evaluasi SAKIP, mulai dari proses penilaian hingga indikator yang menjadi fokus dalam evaluasi. Kesamaan pemahaman diharapkan mampu mendukung pelaksanaan evaluasi secara objektif dan menghasilkan rekomendasi yang tepat. Asisten Pemerintahan Hukum dan Kesejahteraan Rakyat atau Asisten 1 Kabupaten Kutai Barat, Nopandel, menegaskan bahwa evaluasi SAKIP merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, efisien, serta berorientasi pada hasil. Ia menjelaskan evaluasi dilakukan melalui penelaahan dokumen, wawancara, serta verifikasi terhadap implementasi SAKIP di masing-masing perangkat daerah. Hasil evaluasi akan menjadi bahan perbaikan sekaligus dasar penyusunan rekomendasi guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta nilai SAKIP Kabupaten Kutai Barat. Menurut Nopandel, evaluasi juga bertujuan memastikan seluruh komponen implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kerja, kinerja, pengukuran, pelaporan hingga evaluasi internal telah diterapkan secara berkualitas dan berkelanjutan. Dengan demikian pendengar, budaya kerja yang berorientasi pada kinerja dapat terus diperkuat di setiap organisasi perangkat daerah. Melalui pelaksanaan evaluasi SAKIP ini, pemerintah Kabupaten Kutai Barat menegaskan komitmennya dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, transparan, dan akuntabel. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pembangunan daerah sekaligus memastikan setiap program pemerintah memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

103,3 FM RRI Sendawa. Bokeh lagi, bokeh lagi, bokeh lagi, bokeh lagi.

0: Kertas. Hidup bagaikan selembar kertas. Ketika kertas itu tidak digunakan, maka kertas itu akan berdebu dan menguning. Lain halnya ketika kertas itu kita gunakan untuk menulis, maka akan terciptalah sebuah tulisan yang indah. Lakukan tindakan untuk meraih dan menggapai impian. Mulailah membuat suatu perencanaan mengenai ide, konsep, lalu merubahnya menjadi suatu tindakan yang nyata, sehingga kita pun akan mendapatkan hasil yang nyata. Lakukan perubahan untuk masa depan mulai dari sekarang.
1: Ada tambahan lagi, Kak?
2: Enggak, ini aja.
1: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
2: Enggak ada.
1: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per men ya, Kak. Terima kasih.
3: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.

Informasi di Senawar sore ini selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Bupati Kukar ajak pelajar hadiri Kampus Fair 2026 Tenggarong. Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengajak pelajar SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan sederajat bersama para orang tua memanfaatkan Kampus Fair 2026 sebagai sarana memperoleh informasi pendidikan tinggi. Kegiatan ini digelar pada Sabtu hingga Minggu 8 hingga 9 Agustus 2026 di kawasan Simpang Odah Etam Tenggarong. Aulia Rahman Basri mengatakan Kampus Fair 2026 mengusung tema Langkah Menuju Kampus Impian, Step Forward to the Future, sebagai upaya membantu generasi muda merencanakan pendidikan dan masa depan sejak dini. Ia mengimbau seluruh siswa SMA, SMK, Madrasah Aliyah maupun sekolah sederajat di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk hadir bersama orang tua agar dapat memperoleh informasi secara langsung mengenai berbagai pilihan perguruan tinggi. Menurutnya kehadiran orang tua juga penting untuk memberikan dukungan kepada anak-anak dalam menentukan pilihan pendidikan yang sesuai dengan minat, bakat, dan cita-cita mereka. Melalui kegiatan tersebut pendengar, peserta diharapkan dapat mengenal berbagai program studi, jalur penerimaan mahasiswa baru, peluang beasiswa, hingga prospek karir dari sejumlah perguruan tinggi yang berpartisipasi. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berharap Kampus Fair 2026 menjadi wadah yang memperluas akses informasi pendidikan tinggi sekaligus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah melalui pendidikan yang lebih baik. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Nasi bekepor merupakan sejenis nasi liwet khas Kutai Barat. Hidangan ini dulunya disajikan khusus untuk raja dan keluarganya saja. Namun, berjalannya waktu, nasi ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat hingga dijadikan oleh-oleh khas Kutai Barat. Bahan yang digunakan dalam pembuatan nasi ini adalah beras putih, daun salam, daun pandan yang dipotong-potong, minyak sayur, garam, air, ikan asin gabus yang digoreng kemudian disuir-suir, daun kemangi, cabai rawit yang diiris, dan jeruk nipis. Cita rasa dari nasi bekepor ini sangat gurih dan lezat. Gak heran ya, karena banyak sekali rempah-rempah yang digunakan dalam pembuatannya.
1: Tahukah Anda, huruf Braille adalah sejenis sistem tulisan sentuh yang digunakan oleh tunanetra. Sistem ini diciptakan oleh orang Prancis bernama Louis Braille yang mengalami kebutaan saat ia berusia 5 tahun. Memasuki usia 15, Braille membuat tulisan untuk memudahkan tentara membaca dalam gelap. Tulisan ini sebelumnya dikenal dengan tulisan malam dan kemudian dinamai dari nama Braille. Pada tahun 1851, tulisan Braille diajukan pada pemerintah negara Prancis agar diakui secara sah oleh pemerintah. Sejak saat itu, penggunaan huruf Braille mulai berkembang luas hingga mencapai

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan informasi di Sendawar sore ini selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Sekda Kukar tegaskan PPID garda terdepan keterbukaan informasi. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Sunggono menegaskan bahwa pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintahan daerah. Menurutnya, transparansi informasi menjadi fondasi utama untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Pada Jumat 7 Agustus 2026, pendengar, hal tersebut disampaikan Sunggono saat membuka rapat koordinasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 yang berlangsung di Aula Bapeda Kukar lantai 2. Dalam arahannya, Sunggono menekankan bahwa keterbukaan informasi bukan sekedar memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ia menambahkan setiap organisasi perangkat daerah atau OPD harus memperkuat koordinasi dalam pengelolaan informasi sehingga penyampaian data kepada masyarakat berlangsung secara terpadu dan tidak menimbulkan perbedaan informasi. Selain itu, pendengar, Sunggono juga menyoroti pentingnya kesiapan teknis pengelolaan informasi melalui media digital. Menurutnya, website resmi OPD harus menjadi sumber informasi utama yang selalu diperbarui, akurat, dan mudah diakses masyarakat. Ia berharap seluruh PPID di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus meningkatkan kapasitas dan kompetensinya baik dalam pengelolaan dokumentasi, pelayanan informasi maupun pemanfaatan teknologi digital. Dengan demikian, pendengar, implementasi keterbukaan informasi publik dapat berjalan optimal dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Rapat koordinasi tersebut menjadi forum evaluasi sekaligus penguatan sinergi antar PPID dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik sejalan dengan tuntutan masyarakat yang semakin membutuhkan akses informasi yang cepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi Sendawar sore ini, namun jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

kau tersenyum, malah ku terbayang wajah dia. Nah,

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan saat ini mendengar, kita sudah berada di zona petang. Dan seperti biasa di zona petang akan kami hadirkan lagu-lagu religi Islami dan juga lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menunggu kumandang azan maghrib untuk wilayah Barong Tongkok dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Kita tidak akan mampu membohongi ingatan, tetapi kita bisa membujuk hati agar ikhlas menerima kenyataan, sehingga apapun yang hadir dalam kehidupan tak akan mengusik kebahagiaan.
1: Kenapa rambut papa ada yang putih?
2: Itu namanya uban, nak.
1: Kenapa papa jadi ada uban?
2: Itu karena kamu.
1: Kok karena aku?
2: Setiap kali kamu nakal, uban papa bertambah satu, nak.
1: Oh, gitu ya, pa. Maaf ya, pa.
2: Kalau kamu sayang papa, jangan nakal ya.
1: Iya, pa. Tapi sekarang aku jadi ngerti.
2: Ngerti apa?
1: Aku ngerti kenapa rambut kakek putih semua.
3: Ajari anak dengan jawaban benar. Jika tidak, menjadi bumerang.
4: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Muasyajaru yasjudan.
1: Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya.

Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan raja keadilan, supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu.

Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk-Nya,

dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka, nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan?

0: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya kumandang adzan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya. Allah.

0: Heart of Borneo. Sebagai salah satu harta karun alam terkaya di dunia, merupakan rumah bagi 6% keanekaragaman hayati dunia berupa flora dan fauna langka yang menakjubkan. Tingginya tingkat deforestasi hutan Kalimantan oleh aktivitas para perusahaan yang memanfaatkan hutan secara berlebihan telah menyebabkan kerusakan hutan semakin tinggi dan membuat areal hutan virgin semakin sempit, yang kini telah menyebabkan satwa langka tersebut berada dalam kondisi yang memprihatinkan, terjepit di antara menyempitnya hutan yang menjadi habitat mereka dan semakin maraknya perburuan liar yang terjadi. Mari bersama-sama hentikan degradasi sumber daya alam di bumi, membangun masa depan di mana manusia hidup selaras dengan alam dengan melestarikan dan mengelola keanekaragaman hayati, ekosistem, dan sumber daya alam di jantung Kalimantan, Heart of Borneo, yang merupakan paru-paru dunia.
1: Aduh, nyari kerjaan zaman sekarang kok susah amat. Halo, dengan siapa ya?
2: Halo Pak, saya dari admin provider yang Bapak gunakan. Berdasarkan pantauan kami, penggunaan terakhir pulsa Bapak telah memenuhi syarat untuk memenangkan hadiah sebesar 1 miliar rupiah.
1: Hah?
2: Selamat ya Pak.
1: Yang benar Mbak.
2: Betul sekali Pak. Nah, untuk mengamankan jalannya transaksi, ada biaya admin dan pajak yang harus Bapak tanggung sebesar 300 ribu rupiah.
1: Mbak.
2: Tenang saja Pak, pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan pulsa. Bagaimana Pak?
1: Nyari kerjaan memang susah, tapi nggak nipu orang lain juga kali Mbak.
3: Oke, baik pendengar, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 18 menit ke 43 ya waktu Indonesia Tengah tentunya pendengar, dan akan kita lanjutkan dengan lagu-lagu religi Islami sampai dengan merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan sekaligus saya Bagus Setiawan yang bertugas sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah tadi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan siar kami yang bertugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan sampai jumpa. Bye.

0: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.
1: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
2: Siap, satu bos.
1: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
2: Siap, satu bos.
1: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
2: Siap, satu bos.
1: Satu-satu terus? Apa sih itu?
3: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Jalan Pogorenggung, Kecamatan Barong Tongko, Kabupaten Kutai Barat, 103,3 FM RRI Sendawar. Hadirkan Sendawar Malam untuk Anda hingga nanti kita tutup acara pada pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Dan masih bersama saya Dani yang akan menemani pendengar pada malam hari ini. Dan kami buka Sendawar Malam hari ini dengan menghadirkan informasi seputar lensa olahraga nih pendengar. Dan seperti apa kelengkapan informasinya, kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini untuk Anda.

0: Ribuan pulau membentang sepanjang garis katulistiwa, membuat kita mengerti akan arti perbedaan. Berbeda pulau menjadikan kita berwarna seperti pelangi yang indah. Ribuan pulau, ribuan bahasa. Meski banyak bahasa yang berbeda, akan tetapi bangsa kita disatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang mampu menyatukan jutaan manusia menjadi satu bangsa. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan budaya. Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, maka ribuan budaya pula yang ada di negara kita. Tetaplah menjadi bangsa yang baik, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berperi kemanusiaan, bangsa yang adil dan beradab. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Aku ambil minuman dulu ya di dapur. Ya, yo. Ih, kamu suka jus gak? Nih, aku bawain jus buah mangga tadi ibuku yang bikin. Ya, suka dong. Kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita. Betul, Ih, banyak vitaminnya.
2: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.

Dulu berjalan menghampiri pemain-pemain Persib Bandung, satu persatu mereka menyelami lawan yang baru saja dikalahkan. Tak lama kemudian pelatih ofisial hingga kedua tim saling berpelukan dan berbincang di pendengar. Sebagian masih menyeka air mata, sebagian lain tersenyum. Malam itu tidak ada lagi sekat antara pemenang dan yang kalah. Barangkali itulah penutup yang paling tepat bagi perjalanan Piala Presiden 2026. Turnamen yang mengusung slogan bertanding untuk juara bersatu untuk Indonesia tidak hanya menghadirkan persaingan antar klub, tetapi juga memperlihatkan bagaimana sportivitas tetap hidup di tengah tensi pertandingan yang tinggi ini pendengar. Perjalanan Piala Presiden 2026 seolah melintasi jejak perjuangan bangsa. Fase grup dimainkan di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, yang mengambil nama julukan pahlawan nasional Otto Iskandar Dinata.

0: Bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

pengurus besar Persatuan Atletik seluruh Indonesia menyiapkan atlet 13 atlet untuk berlaga pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang 19 September sampai dengan 4 Oktober. Manajer Tim Nasional Atletik Indonesia Mustara Musa mengatakan persiapan menuju pesta olahraga terbesar di Asia tersebut terus berjalan meski sempat terjadi penyesuaian program pelatnas. Sebanyak 13 atlet tersebut terdiri atas 6 putri dan 7 putra yang tersebar di nomor lari jarak pendek, menengah dan jauh, jalan cepat, lompat hingga lempar nih pendengar. Nama atlet putri adalah Mariam Natalia Londa yang diturunkan di lompat jangkit dan lompat jauh. Dipa Renata Jayadi, Emila Nova, Dina Aulia, Violin Intan Puspita serta Odekta Elvina Naibaho nih pendengar.

Sementara sektor putra diperkuat lalu Muhammad Johri, Robby Century, Abdul Hafiz, Sivanus Niken, Hendro, Pandu Sukarya, serta Wahyu Di Putra. Mustara mengatakan mayoritas atlet menjalani pemusatan latihan di Pagelangan, Jawa Barat. Maria menjadi salah satu atlet dalam daftar tersebut yang menjalani persiapan di Bali ini, pendengar. PB Pasi juga menyiapkan 7 pelatih dan 4 tenaga pendukung dalam program tersebut.

0: Asas negara kita adalah Pancasila. Yang harus kita tahu adalah Pancasila bukan hanya ketuhanan yang Maha Esa saja ataupun kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi Pancasila harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan adanya Pancasila diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saatnya kita bergotong royong, bekerja sama, peduli pada bangsa kita dengan semangat Pancasila. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Stop.
4: Anak kecil, minggir kamu.
5: Coba deh bapak baca tulisan itu.
4: Jaga ketertiban, harap antri.
5: Nah, itu bapak bisa baca.
4: Anak kecil, kamu ini.
1: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh pak.
6: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
5: Anak kecil aja tahu.
6: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
7: Saatnya adzan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
8: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الفلاح. حي

0: tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Selamat menjalankan ibadah sholat isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Barung Tongkok dan sekitarnya.
2: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Baiklah pendengar, sudah kami hadirkan yaitu azan Isya untuk di wilayah Barung Tongkok dan sekitarnya. Dan selanjutnya kita lanjutkan lagi sebagian informasi di Lens Olahraga pada malam hari ini. Timnas Nasional Dayung Nomor Rowing Indonesia menyiapkan 17 atlet untuk tampil pada 8 nomor dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang nih pendengar. Hadris menjelaskan dari 17 yang disiapkan, sebanyak 15 orang akan menjadi peserta utama, sedangkan 2 atlet lainnya bersatus cadangan.

Komposisi tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga berdasarkan daftar tim 17 atlet itu terdiri dari 12 atlet putra dan 5 atlet putri. Selain atlet tim rowing, Indonesia mengusulkan 6 pelatih dan seorang manajer untuk mendampingi kontingen selama pelaksanaan Asian Games 2026 nih pendengar.

Tim pelatih juga menggelar simulasi perlombaan internal dan Pegalengan di Jawa Barat untuk mengukur catatan waktu setiap nomor belum menetapkan komposisi akhir atlet utama dan cadangan.

Baiklah mendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi Lensa Olahraga pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti Warta Berita Sentral pada pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Cewek sendirian aja nih.
2: Cantik banget, Neng. Mau ditemanin gak?
1: Sini sama abang, Neng.
3: Stop. Siapa nih yang masih sering begini? Itu namanya catcalling. Catcalling merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual berupa kekerasan verbal atau psikis loh. Sangat lumrah terjadi baik di pedesaan maupun kota-kota besar. Ada aja orang yang menjadi korban pelecehan tersebut. Biasanya catcalling dilontarkan ketika korbannya tengah berjalan sendirian. Banyak orang yang menyepelekan nih dan menganggap tindakan catcalling adalah tindakan iseng atau bercanda. Padahal catcalling dapat menyebabkan perasaan was-was atau bahkan trauma psikologis pada korbannya. Lebih parahnya lagi, korban pelecehan seksual tersebut rata-rata perempuan yang sudah dewasa maupun yang masih di bawah umur. Yuk, mulai hentikan kebiasaan tersebut, lebih bermartabat, dan jadikan

sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang berkritik, ada juga yang sudah selesai.

0: menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis. Warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer intensif oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu rahasia. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian utama terkait pengembangan teknologi. Komitmen Presiden Prabowo terlihat usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan teknologi nuklir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk kepentingan penelitian, energi, pembangkit listrik, dan kesehatan. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
2: Nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis. Ya.
1: Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria mengatakan nuklir merupakan salah satu energi alternatif yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat juga perlu ditingkatkan sehingga rakyat memahami bahwa nuklir bukan untuk perang.
3: Ya, saya kira tentu tantangan adalah lebih banyak aspek sosial. Aspek sosial itu terkait dengan akseptabilitas masyarakat. Karena sekarang perlu untuk strategi komunikasi lebih baik lagi, ya, bahwa memang teknologi nuklir sebagai salah satu opsi sumber energi yang harus boleh kita pikirkan, ya, dan memang kita sudah punya kajian-kajian cukup banyak dan kami berinisiatif sudah melakukan kajian, ada beberapa opsi lokasi yang sudah disetujui oleh EIA, ya, namun tentu keputusan soal lokasi sebagainya kan bukan di BRIN, ya, ini nanti kita terus koordinasi dengan berbagai kementerian, dengan PLN, dengan kementerian SDM, dengan Kementerian Lingkungan Hidup, ya, dengan kementerian lain, kita akan bersama-sama untuk bisa menentukan di lokasi mana sebaiknya dibangun.
1: Menteri Prasetyo menegaskan riset harus berdampak dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Presiden Prabowo telah menambah anggaran untuk penelitian. Hasilnya sudah terlihat seperti teknologi masalah pangan dengan memproduksi benih berkualitas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Jumlah itu merupakan data dapur yang masih berada dalam berbagai tahapan verifikasi. Berikut laporan Alfred Stutter.
4: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menjelaskan lebih dari 13.000 dapur yang tercatat saat ini bukan seluruhnya siap beroperasi. Menurutnya seluruh dapur terlebih dahulu dipetakan berdasarkan tingkat kesiapan serta dipadankan dengan data wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
5: Jadi sumber rame Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya, ada semua, ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap.
4: Dari hasil pemetaan tersebut, sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi. Pemerintah menargetkan sekitar 300 dapur mulai diaktifkan secara bertahap pada pekan depan dengan prioritas Papua Nusa Tenggara Timur NTT, Nias Maluku, dan Maluku Utara. Percepatan operasional dapur tersebut merupakan bagian dari hasil rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah juga mempercepat penyelesaian layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
6: Lanjutan dari rapat minggu lalu, karena target kita ada jangka pendek itu 1 bulan, harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku, yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan.
4: Selain percepatan layanan di wilayah 3T, pemerintah juga menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program sekaligus memastikan operasional dapur dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan di lapangan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk zero toleran terhadap keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana. Altin, laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Hal ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta sore tadi, di mana ia mengatakan bahwa sejak awal pihaknya berkomitmen untuk memperkuat tata kelola agar tidak terjadi keracunan makanan. Meski demikian, BGN mengakui memang masih ditemukan beberapa kasus keracunan di sejumlah daerah, seperti di Semarang dan juga Jayapura. Menurut Sudaryono, setiap laporan langsung ditindaklanjuti dengan mengirimkan tim ke lapangan untuk memastikan kondisi korban sekaligus melakukan investigasi. Sudaryono menegaskan bahwa setiap dapur yang terbukti menjadi sumber keracunan akan langsung dihentikan operasionalnya. Kemudian kepala dapur juga dinonaktifkan untuk menjalani evaluasi, bahkan dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila memang terbukti lalai atau mengulangi pelanggaran. Berikut pernyataan Kepala BGN Sudaryono.
2: Sekali pada keracunan pasti dapurnya kami suspend, kemudian kami kirim untuk investigasi, kemudian kami cek apa masalahnya, termasuk sampelnya dicek oleh dinas kesehatan, kemudian dapurnya kami suspend, dan kemudian kepala dapurnya kami copot untuk kami evaluasi. Kalau misalnya ada SPPI atau ada kepala dapur yang dinonaktifkan atau dicopot karena kasus keracunan dan berulang atau sebelumnya pernah, maka itu menjadi kondisi yang sangat buruk untuk kami kemudian usulkan dilakukan pemecatan.
1: Selain memberikan sanksi, pendengar, BGN juga terus memperbaiki tata kelola melalui penyusunan standar operasional yang lebih ketat bersama dengan Kementerian Kesehatan, pakar keamanan pangan, serta pelaku industri catering untuk memperkuat pengawasan keamanan makanan. BGN juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh korban atas kasus keracunan yang terjadi dan menegaskan seluruh masukan dari para ahli akan digunakan untuk menyempurnakan sistem agar target nol kasus keracunan dapat diwujudkan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah di gedung Kejaksaan Agung. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang akan menjalani pemeriksaan di gedung Kejaksaan Agung. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan tersebut telah diterima KPK dan pemeriksaan dijadwalkan tengah berlangsung. Berdasarkan pantauan di gedung KPK, kendaraan tahanan milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung telah menahan atau memindahkan Febri dan membawanya ke gedung Kejaksaan Agung.
4: Benar, KPK menerima permintaan bontah dari penyidik Kejaksaan Agung untuk kebutuhan pemeriksaan terhadap saudara FA. Dijadwalkan siang ini.
3: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika keluar dari tahanan dan menuju gedung Kejaksaan Agung. Kehadiran kendaraan tahanan itu dilakukan untuk menjemput Febri Ardiansyah yang saat ini menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Penetapan status hukum tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani Korp Adiaksa. KPK belum merinci lebih lanjut mengenai mekanisme peminjaman tahanan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur dan korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Pijaksana.
5: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim tahun anggaran 2023 dan 2024.
6: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. 5 tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028, yakni ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
5: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
6: Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun Rencana Anggaran Biaya atau RAB.
7: Di sini, perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
6: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para

0: kerjasama dengan debitur, tidak menerima gratifikasi, tidak terlibat konflik kepentingan dengan itikad baik. Apakah pegawai LPI dapat dipersalahkan telah...
1: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT PAS dengan terdakwa Kamuruzaman dan kawan-kawan. Sidang menghadirkan saksi, diantaranya ahli hukum pidana Prof. Supardi Ahmad dari Universitas Al-Azhar Jakarta. Dalam keterangannya sebagai ahli, Prof. Supardi Ahmad mengatakan bila tidak ada mensria atau niat jahat, seseorang tidak dapat dihukum atau dipidana.
2: Adanya kredit macet, dan dalam konteks terjadinya kredit macet tadi, petugas lembaga pembiayaan tadi tidak terlibat, maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban dengan konstruksi turut serta telah menyebabkan kredit macet yang diduga merugikan keuangan negara.
1: Sebelumnya ahli hukum bisnis dari UGM Prof. Dr. Ninjo Pramono mengatakan pemberi jaminan baik itu personal garanti maupun perusahaan garanti dapat dimintai pertanggungjawaban jika debitur mengalami gagal bayar.
3: Kalau garantor itu tidak melepaskan hak istimewa, biasanya bank tidak tertarik atau lembaga biaya tidak tertarik. Kenapa? Karena kalau dia tidak melepaskan hak istimewa, begitu debitur dipot, maka harta kekayaan debitur dululah yang harus dieksekusi untuk menutup defaultnya dari kredit, lalu garantor tidak bisa disudir. Tapi kalau garantor mau melepaskan hak istimewanya, maka garantor bisa, begitu debitur default, garantor bisa disuntuk ikut bertanggung jawab.
1: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta, Herlan Butar-Butar mengatakan PT Tibo Indah dan PT PAS bisa mendapatkan kredit LPEI karena ada jaminan dari grup konglomerasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Administrasi Jakarta Pusat mengajak warga Tanah Abang memerangi peredaran tromadol ilegal. Yurika Fitri melaporkan.
5: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan.
6: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama jajaran kepolisian, organisasi masyarakat dan warga menggelar apel serta deklarasi pemberantasan peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat hari ini. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memerangi peredaran obat keras ilegal sekaligus menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang hadir menyatakan deklarasi tersebut bukan sekedar seremonial belaka, melainkan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran tramadol ilegal di wilayah Jakarta Pusat. Menurutnya, masyarakat tidak boleh tinggal diam karena tramadol merupakan obat keras yang sangat berbahaya dan dapat merusak masa depan generasi muda.
5: Hari ini, kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan dalam sebuah agenda yang sangat penting bagi generasi masa depan anak-anak kita, masa depan

0: Hal senada juga disampaikan Mikhail yang berharap deklarasi pemberantasan tramadol ilegal menjadi langkah nyata untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.
1: Ya, sosialisasi ini sangat bagus, apalagi kita generasi emas ya Indonesia 2045, ya agar kita tidak terjerumus lah ke narkotika.

dari pantauan RRI, usai deklarasi, para peserta melanjutkan aksi damai dengan membawa sejumlah spanduk berisi ajakan memerangi peredaran tramadol ilegal. Mereka juga mengimbau warga Tanah Abang untuk menjauhi narkoba, serta bersama-sama menjaga lingkungan dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi dari luar negeri, warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer, penembakan artileri, tembakan senjata serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan itu disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 6 Agustus 2026 terkait kondisi keamanan yang semakin mengancam warga Gaza. Dilansir dari Xinhua, kondisi tersebut dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan sedikitnya 300 anak meninggal dunia di Gaza dalam 300 hari sejak gencatan senjata Oktober 2025. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Malam ini, klub Liga Inggris Chelsea dan wakil dari Liga Italia AC Milan akan menggelar latihan sebagai persiapan menjalani laga pramusim yang akan berlangsung di Jakarta. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami berada di kawasan Gelora Bung Karno, di mana pada beberapa saat lalu baru saja selesai digelar konferensi pers terkait jelang pertandingan pramusim yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang akan berlangsung di Jakarta. Dan beberapa saat yang lalu kami baru saja keluar dari Stadion Madya yang berada tepat di sisi utara dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana lokasi dari Stadion Madya ini menjadi lokasi dari tempat latihan skuad AC Milan yang terpisah tentunya dari skuad Chelsea, di mana Chelsea nantinya akan memakai atau menggunakan lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan beberapa saat lalu kami baru saja meninggalkan Stadion Madya karena memang dibatasi hanya beberapa menit atau kurang lebih sekitar 15 menit bagi tim media atau awak media untuk bisa mengambil gambar ataupun footage dari latihan resmi yang digelar oleh AC Milan. Dan bisa kami sampaikan tadi di tribun, jika biasanya di sebuah latihan resmi atau official training itu hanya terdiri dari tim dan official tim, namun karena ini merupakan pertandingan pramusim, tentu saja ada fanbase ataupun basis supporter yang ikut hadir di stadion, diantaranya adalah Milanisti Indonesia yang ada perwakilannya beberapa, kurang lebih sekitar 30-40 supporter yang hadir di tribun dari Stadion Madya yang ikut menyanyikan sejarah dan juga fan chant untuk memberikan semangat bagi para pemain ataupun squad dari AC Milan yang tengah melakukan pemanasan ataupun official training di Stadion Madya. Dan saat ini kami tengah berpindah untuk menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana tepat pukul 19.30 ada jadwal dari official training ataupun latihan dari Chelsea, karena memang untuk jadwal, karena tadi AC Milan sudah lebih dulu menggelar konferensi pers, sehingga yang mendapatkan jadwal latihan kedua yaitu Chelsea di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Tadi sempat hadir dalam konferensi pers untuk Chelsea sendiri pada Xabi Alonso, ada sejumlah hal yang disampaikan, salah satunya yang cukup menarik untuk kenapa Jakarta dipilih menjadi lokasi dari salah satu pemberhentian Chelsea untuk persiapan pramusim atau pre-season jelang Liga Inggris atau Premier League musim 2025-2026-2027 akan bergulir kurang lebih di akhir bulan ini. Dan Xabi Alonso yang dikatakan juga merupakan seorang mantan pemain yang pernah juga merumput di Liga Inggris bersama Liverpool, ini menyampaikan bahwa ada tentunya banyak hal yang menjadi pertimbangan kenapa Jakarta dipilih sebagai salah satu pemberhentian di tour mereka di Asia. Salah satunya tentu adalah basis supporter ataupun fanbase Chelsea yang juga terbilang cukup besar di Jakarta, sehingga mereka memutuskan untuk bisa hadir selain memberikan hiburan tentunya kepada para pecinta sepak bola Liga Inggris, khususnya Chelsea, tentu juga mereka ingin melihat sejauh apa perkembangan ataupun bagaimana Jakarta ataupun Indonesia yang disebut merupakan salah satu negara yang memang tengah berkembang sepak bolanya. Belum sementara, Fajar dan juga pendengar, kami akan segera memasuki area dari Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melihat atau memantau latihan dari Chelsea pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Nyerap, itu Lali Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi kepada Anda. Di antaranya dapat juga Anda akses informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kenapa sih?
1: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Baik, selamat malam pendengar. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda yaitu Mimbar Agama Islam bersama Ustadz Pink dengan judul Cinta Rasul. Dan selamat mendengarkan nih pendengar pada malam hari ini. Mimbar Agama.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman allama al-Qur'an, khalaqa al-insan, allamahul bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Amin wa Adam wa Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa ma bainahuma minan nabi wal mursalin. Salawatullahi wassalamuhu ala alihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kesempatan, dan semoga setiap kesempatan yang Allah berikan kita gunakan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kita gunakan untuk menerima dan melaksanakan daripada perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tak lupa semoga tercurah dan terlimpah kepada Hadratul Rasul Habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat ini mendatangkan kecintaan dan senyum gembira daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab, seorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Dan dalam sebuah riwayat yang lain, seseorang itu akan sering menyebut-nyebut daripada orang yang dicintainya. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan mengaji daripada kecintaan-kecintaan yang dicintai oleh Allah, yang disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita cinta dengan seseorang, pastilah kita ada yang namanya pengorbanan. Kalau kita cinta dengan seseorang, pasti adalah yang namanya pengabdian. Kalau kita cinta dengan seseorang, pasti ada yang harus kita lakukan untuk membuat dia senang dan gembira. Setiap kita pasti punya idola. Setiap kita pasti punya sesuatu yang kita sukai dan yang kita sayangin. Maka oleh sebab itu, jangan sampai kita salah mencintai, kita salah berkorban, kita salah mengabdi. Coba kita lihat pada saat sekarang ini, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan seorang rasul. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan seorang nabi akhir zaman, yaitu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah Nabi Muhammad yang kita cintai, karena beliau yang mendatangkan daripada keselamatan buat kita, karena beliau yang telah menjadikan teladan buat kita, karena beliau yang telah menjadi bahagian daripada para pemberi syafaat fi yaumil qiyamah nantinya. Mari kita taburkan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sejauh mana kita meneladanin daripada sifat-sifatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membuktikan kecintaan kita kepada beliau. Jangan sampai kita salah mencintai padahal orang yang kita cintai bukan bagian daripada orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah, bukan bagian orang-orang yang mendatangkan daripada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Coba kita lihat anak-anak pemuda pemudi kita pada saat sekarang ini. Mereka asik, mereka sibuk dengan para idola-idola mereka. Mereka senang mengikuti daripada para-para idola mereka. Padahal belum tentu para-para idola mereka itu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu orang-orang yang mereka cintai itu mendatangkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu marilah kita mencintai orang-orang yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, sesungguhnya aku mencintai daripada orang-orang yang mencintai mereka karena aku, dan mereka yang mencintai orang-orang yang aku cintai. Siapakah mereka yang dicintai oleh Allah? Siapakah mereka orang yang dikasihi oleh Allah? Yang pertama adalah para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ialah para-para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga para-para rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat para nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan para nabinya nabi-nabinya Allah? Karena nabinya Allah berjumlah 324,000. Dan rasul-rasul Allah itu berjumlah 313 rasul. Dan nabi dan rasul Allah itu berjumlah 25 yang wajib kita imani. Oleh sebab itu, kemudian lagi yang wajib kita cintai adalah para salafun salih, orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang senantiasa mewarisi daripada sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, al ulama warusatul anbiya, sesungguhnya para alim ulama pewaris daripada nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah mereka ini yang istimewa ada dalam hati kita. Hendaknya mereka ini yang istimewa kita cintai. Hendaklah mereka ini yang istimewa kita teladani. Hendaklah yang mereka ini yang istimewa kita dengarkan setiap kalimat-kalimatnya, karena setiap kalimat yang diucapkannya, setiap ajakannya, yaitu mengajak kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mengajak kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengajak kita untuk senantiasa melaksanakan daripada perintahnya Allah Subhanahu wa taala, yang mengajak kita untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa mengingatkan kita untuk menjauhi daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa mengajarkan kita untuk senantiasa takut dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka inilah orang yang wajib kita cintai. Sehingga dalam sebuah kitab di sana ditegaskan, min wajibati qalbi mahabbati salihin. Maka wajib setiap hati-hati kita untuk cinta kepada orang-orang saleh. Kalau sudah kalimat wajib ini untuk cinta kepada orang soleh, hendaknya kita cintai orang-orang yang soleh. Tidaklah dikatakan seorang guru kalau kita tidak mengikut dari apa kalimat daripada kalimatnya dan apa yang telah dicontohkannya. Oleh sebab itu mari kita pada saat ini kita perbaikin siapa-siapa orang yang istimewa yang akan menjadi daripada kecintaan kita. Orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangin. Dan cinta kita marilah kita perbaikin semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah mengaturkan cintanya karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya kepada dia. Kalau dia mencintai karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berikan jalan yang baik untuknya. Kalau dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jaga dia daripada tipuan dunia dan godaan-godaan syaitan laknatullah alaih. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Mari kita cintai keluarganya Rasul. Mari kita cintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari kita cintai para-para alim ulama, karena dengan kecintaan kita kepada mereka, kita mendatangkan daripada rahmatnya Allah, mendatangkan daripada kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga setiap sesuatu yang kita kerjakan menjadi daripada kenikmatan yang luar biasa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari tidak hanya kalimat cinta yang kita ucapkan kepada para kekasih Allah, melainkan pengabdian kita kepada mereka, melainkan pengorbanan kita untuk mengikuti apa-apa yang telah mereka anjurkan, sehingga kita juga menjadi bahagian daripada orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti hadis tadi, kalau kita cinta maka kita banyak menyebutnya. Coba kita lihat pemuda-pemudi sekarang, kira-kira yang mereka cintain itu siapa? Apakah mereka banyak bersalawat kepada Rasul? Ternyata enggak. Mereka banyak mengucap kalimat-kalimat dunia, bahkan kalimat itu mengandung daripada kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka cinta, apakah lihat lagi pemuda-pemudi kita mencintai dan meneladani daripada Rasul? Kita lihat mereka sekarang, apakah mereka senang daripada berkata yang baik-baik saja? Apakah mereka senang mengucap kalimat yang bagus-bagus saja? Kalau mereka benar-benar umatnya Rasul, cinta dengan Rasul, mereka akan menjadi orang-orang yang soleh, mereka akan menjadi orang-orang yang baik, mereka akan menjadi orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu jangan sembarangan kita menaruh cinta kepada seseorang. Telitilah dulu, lihatlah dulu apakah orang yang akan kita cintai ini akan mendatangkan keberkahan, apakah akan mendatangkan kenikmatan, apakah akan mendatangkan keselamatan, apakah akan mendatangkan daripada ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita perhatikan, ini yang harus kita cari, ini yang harus kita usahakan, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita bahagian daripada kerinduannya Allah subhanahu wa ta'ala, bahagian daripada orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga apapun yang kita akan lakukan, Allah jadikan kita bahagian daripada orang-orang senang-senang tiasa mendatangkan daripada mahabbatullah wa mahabbatul rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalimat yang indah adalah kalimat yang telah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam Al-Quran, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan berkata-kata atau menyampaikan kalimatnya, melainkan kalimatnya itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh sebab itu kita ikutin kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita menjadi bahagian daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita senantiasa nantinya mendapatkan orang yang istimewa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk itu hadirin rahimakumullah, inilah satunya kesempatan kita memasang satu niat kita untuk mencintai daripada para aulia Allah, untuk mencintai daripada Nabi dan Rasulnya Allah, untuk mencintai daripada malaikat-malaikat Allah, dan terutama kita mengatakan cinta semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka oleh sebab itu marilah kita senantiasa menjaga semua ilmu agama yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam titipkan kepada kita, di mana setiap ilmu yang Rasulullah titipkan kepada kita jelas memiliki manfaat yang sangat luar biasa, jelas memiliki keistimewaan yang luar biasa, jelas memiliki sesuatu yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cintailah dan teladanilah Rasulullah. Cintai dan teladanilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita senantiasa menjadi umat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cinta mahabbatullah wa mahabbatur rasul, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama mulai detik ini kita pasang cinta kita kepada orang yang tepat. Kita berikan cinta kita kepada orang yang tepat. Kita haturkan cinta kita kepada orang yang tepat. Dan kita berkorban kepada orang yang kita cintai. Dan kita berusaha membahagiakan kepada orang yang kita cintai dengan senantiasa mengharapkan daripada rahmatnya Allah, dengan mengharapkan daripada ridhonya Allah, dengan mengharapkan daripada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah saat ini, detik ini, kita kembali kepada Allah, kita kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan teladan yang baik, dengan teladan yang indah. Kita ikutin apa-apa yang telah diwariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita agar kita menjadi umat yang dicintai oleh Allah, agar kita menjadi umat yang nantinya berhak mendapatkan syafaat Rasulullah. Jangan hanya sebatas lisan kita cinta dengan Rasul namun hati kita tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari perjumpaan yang singkat ini, dari kalimat yang singkat ini, marilah kita bertafakur kepada Allah, marilah kita introspeksi diri kita, sudahkah kita setiap langkah dan perbuatan kita senantiasa mendatangkan kebahagiaan pada hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan ini senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menghadirkan daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semua kita yang mendengarkan kalimat-kalimat ini mendapatkan daripada ampunan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah, ridhonya Allah, dan nanti fi yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf atas segala kekurangan, minta hal dan ridhonya. Wa ma arsalnaka ila rahmatanil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mimbar Agama Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ririn Novianti, kuliah semester 5. Cita-cita bekerja di tempat yang baik dan menjadi pengusaha. Hobi membaca buku. Pengalaman kerja pernah mengajar bahasa Inggris untuk anak sekolah dasar. Oke, cukup kayaknya. Jadi juga surat riwayat hidup saya. Semoga diterima. Lumayan pakai nambah uang saku.
1: Rin,
2: ya,
1: ikut yuk.
2: Kemana?
1: Nongki-nongki. Yuk, mumpung kelas kosong.
2: Ih, sorry yuk, saya gak bisa.
1: Ngajar lagi?
2: Iya.
1: Kamu tuh ya, kerja terus dipikirin. Kita nih masih muda. Sekali-kali boleh lah, Rin, kita have fun.
2: Yuk. Maaf yuk, gak bisa.
1: Ya udah deh, pergi dulu ya.
2: Oke, maaf ya.
1: Oke.
2: Gimana mau pergi nongkrong? Uang kos aja belum dibayar.

0: Halo, assalamualaikum Bu.
1: Waalaikumsalam. Di mana Rin?
0: Di kos Bu.
1: Gak kuliah kamu?
0: Sudah Bu, tadi sore.
1: Rin, ibu belum bisa kirim uang untuk kosmu bulan ini ya.
0: Oh.
1: Adikmu mau bayar uang seragam dulu. Kamu masih ada uang kan?
0: Masih sih Bu.
1: Alhamdulillah.
0: Insya Allah besok uang beasiswa Rin keluar Bu.
1: Maaf ya Rin. Nanti kalau uang jualan ibu sudah dibayar, ibu kirimin uang ya.
0: Iya Bu, gak apa-apa.

0: yuk. Ayo, ada kafe baru buka tahu.
1: Masa?
0: Iya, kesana yuk, mumpung diskon 50%. Lumayan kan?
1: Ayo. Eh, tapi kita ajarin juga ya.
0: Nyeh, jangan dah.
1: Kenapa?
0: Paling dia gak mau anak itu. Mana dia mau keluar sama kita?
1: Bukannya dia gak mau, Van. Dia itu kan kerja sambilan kan anak itu.
0: Ya, tapi kan kerja gak tiap hari. Masa keluar nongkrong sebentar aja dia gak mau? Mentang-mentang pinter. Gak mau mungkin dia main sama kita.
1: Jangan susun gitu. Mungkin dia emang gak bisa.
0: Alah. Ayo deh kita pergi, kesorean ntar.
1: Bentar. Ini nelpon nih. Halo, Rin.
2: Yuk, di mana?
1: Ini lagi di kantin belakang. Kenapa, Rin?
2: Sibuk gak?
1: Gak juga sih.
0: Ayo!
1: Emang kenapa?
0: Cepat! Kita mau pergi nongkrong.
1: Bentar, iya bentar.
2: Mau keluar ya, Yuk?
1: Ya nih, anak-anak mau ngajak keluar.
0: Ayo!
1: Bentar. Kenapa, Rin? Ikut yuk, kita nih mau ke kafe baru.
0: Lagi kamu ajak dia, mana dia mau?
2: Gak usah deh yuk, ntar aja deh saya telepon kamu lagi.
1: Iya deh Rin, sorry ya. Kamu kenapa ngomong sama Rin kayak gitu?
0: Biarin, orang sombong gitu harus dikerasin.
1: Gak enak tahu sama Ririn.
0: Ya biarin aja, ayo ke surya nanti.
1: Iya. Duh, Ririn marah gak ya?

Ya Allah, di mana saya harus cari pinjaman uang? Udah hampir 2 bulan belum bayar kos. Aduh. Mau pinjam uang sama Ayu, malu saya. Mana gaji ngajar udah diambil duluan. Ya Allah, kemana saya harus cerita kondisi ini? Ya Allah, mau cerita sama ibu, kasihan ibu. Ibu udah capek ngurusin bapak yang sakit, apalagi kalau ibu tahu saya begini. Ya Allah, pengen rasanya cepet-cepet saya selesai kuliah ini, terus saya dapat kerjaan, biar nggak gini sekali kondisi saya.

0: Tambah sombong sekarang sahabatmu tuh yuk.
1: Siapa?
0: Siapa lagi? Anak kesayangan para dosen, pemburu asdos.
1: Siapa sih?
0: Ish, siapa lagi sih kalau bukan Ririn?
1: Astaga, saya pikir siapa? Kenapa sih kamu ngomong kayak gitu?
2: Loh,
0: kamu gak tahu apa?
1: Kenapa?
0: Ririn kan ditunjuk jadi asdosnya Pak Hendra.
1: Masa?
0: Iya, malah ngajuin diri lagi katanya.
1: Ngajuin diri?
0: Iya, tadi pagi anak-anak kelas sebelah ngeliat Ririn menghadap Pak Hendra.
1: Terus?
0: Ya gitulah, Ririn ngajuin diri jadi asdosnya Pak Hendra.
1: Masa sih?
0: Astaga, kalau gak percaya tanya aja sahabatmu tuh langsung noh.
1: Perasaan si Ririn pernah bilang kalau dia tuh gak mau jadi asdos lagi. Soalnya kan dia kerja sambilan ngajar, gak ada waktu dia itu untuk jadi asdos lagi.
0: Lah, buktinya? Tuh, lihat tuh. Siapa yang jalan di sampingnya Pak Hendra? Kan sahabatmu yang paling pintar itu.
1: Ririn kok gitu sih?
0: Semua dosen dia pepet, segitunya nyari beasiswa. Lama-lama sahabatmu tuh makin gak jelas. Ngeri.
1: Kamu kenapa sih, Rin?

0: Kamu kenapa, Yuk?
1: Gak ada.
0: Kamu lagi marah ya?
1: Pakai nanya lagi.
0: Yuk, ayo.
1: Apa sih? Mau ngapain?
0: Kamu marah sama saya, Yuk.
1: Rin, saya gak suka caramu kayak gitu.
0: Hah? Kenapa, Yuk?
1: Kamu tahu kan, udah lama saya itu ngajuin diri jadi asdosnya Pak Hendra. Kamu kan tahu, saya tuh lagi ngejar mata kuliahnya dia, biar nilai saya jadi naik. Malah kamu main belakang lagi.
0: Main belakang?
1: Dah, gak usah kamu pura-pura, Rin. Semua udah tahu kalau kamu tuh mepet Pak Hendra. Kamu kan yang dipilih jadi asdosnya dia.
0: Bentar, Yuk, bentar. Bukan begitu ceritanya, Yuk.
1: Terus gimana?
0: Saya harus jadi asdosnya, Yuk. Soalnya Pak Hendra nawarin saya kerjaan tambahan untuk proyek di luarnya, Yuk.
1: Alasan. Gak nyangka kamu ya, Rin, ya. Padahal kamu bilang mau bantuin saya biar jadi asdosnya Pak Hendra. Taunya kamu ngambil. Gak nyangka saya ya sama kamu. Padahal segitunya loh saya bantu kamu. Saya tuh baik banget sama kamu. Saya bela-belain kamu di depan anak-anak kelas. Malah kamu tusuk saya dari belakang.
0: Yuk, demi Allah, gak ada niat saya, Yuk.
1: Terus apa namanya kalau kamu gak niat? Emang kamu tuh ya egois, sombong, sok pintar. Nyesel saya belain kamu. Nyesel.
0: Yuk, tunggu, Yuk. Yuk.
1: Astaga, Rin. Rin, bangun, Rin.
0: Di mana ini?
1: Kamu di UGD, Rin. Kamu udah enakan rasanya?
0: Hah? Di mana?
1: Di UGD. Tadi kamu pingsan di kampus, Rin.
0: Pingsan?
1: Iya. Udah enak kan rasanya?
0: Aduh, kepala saya berat. Aduh, perut saya mual.
1: Kamu rebahan aja dulu. Kamu rebahan, tidur dulu.
0: Aduh. Yuk. Maaf ya, Yuk.
1: Udah, kamu jangan mikir itu dulu.
0: Saya gak enak sama kamu, Yuk. Demi Allah, gak ada maksud saya gitu, Yuk.
1: Iya, saya tahu. Barusan Pak Hendra nanya saya.
0: Pak Hendra? Kenapa Pak Hendra kesini?
1: Iya, Pak Hendra tadi yang ngangkat kamu pas pingsan tadi. Kamu tuh gak sadar-sadar soalnya. Terus dia bawa kesini sama Pak Hendra.
0: Astaga.
1: Kamu gak makan udah berapa lama, Rin? Dokternya bilang, kamu itu malnutrisi.
0: Makan kok saya, cuma gak banyak.
1: Kapan kamu terakhir makan?
0: Kemarin pagi kayaknya, lupa saya.
1: Pantes kamu pingsan.
0: Yuk, Pak Hendra bilang apa ke kamu?
1: Pak Hendra nanya tentang proyek itu. Saya bingung.
0: Maaf ya, Yuk. Tadinya Pak Hendra itu nyuruh saya cari teman buat nyelesain proyek ini. Saya mikir kamu pasti bisa bantu saya. Tapi karena saya lagi butuh uang, Yuk, buat bayar kos. Ibu saya lagi kesulitan uang. Jadi saya gak dikirimin uang sama ibu. Udah hampir 3 bulan saya nunggak, Yuk.
1: Astaga.
0: Mana uang beasiswa juga belum keluar. Uang bayar les saya udah saya ambil duluan buat kebutuhan sehari-hari. Jadinya saya kerjain sendiri proyeknya Pak Hendra ini biar dapat uang semuanya. Tapi laporan saya ke dia, kita berdua yang kerjain. Maksud saya supaya nilaimu juga naik, Yuk. Maaf ya, Yuk. Maaf.
1: Udah.
0: Dari kemarin saya mau ngomong sama kamu, Yuk. Tapi saya malu. Saya mau pinjam uang sama kamu. Saya juga malu, Yuk.
1: Astaga, Rin. Kamu ini kenapa gak cerita? Pasti saya bantu kamu, Rin.
0: Malu saya, Yuk. Maafin saya ya, Yuk. Kalau gak saya butuh sekali uang, gak gini cara saya, Yuk.
1: Udah, gak apa-apa. Yang penting kamu udah ngomong, Rin.
0: Makasih ya, Yuk.
1: Iya, saya juga minta maaf ya. Harusnya saya tuh nanya dulu alasannya. Maaf ya, udah ngomong kasar ke kamu.
0: Gak apa-apa, Yuk. Wajar kamu marah. Saya juga yang salah.
1: Kamu tuh udah saya anggap saudara, Rin. Kalau ada apa-apa bilang ya. Jangan kamu pendam sendiri. Ngerti?
0: Iya, yuk. Makasih ya.
1: Ya deh, kamu tiduran dulu deh, Rin. Saya keluar bentar ya.
0: Iya, yuk.
1: Ririn. Jadi itu ya alasannya. Gak pernah mau jalan sama kita-kita. Segitu miripnya dia. Ya Allah, memang kita itu gak boleh ya seuzon sama orang. Belum tentu orang itu yang kita pikirin benar. Kasihan ya anak itu ya.

0: Yuk, ayo. Apa? Nongkrong yuk.
1: Tumben, mimpi apa kamu?
0: Uang beasiswa saya udah keluar. Terus, tahu enggak? Kita dapat proyek baru lagi.
1: Serius?
0: Iya.
1: Saya diajak enggak?
2: Diajak dong.
1: Asik. Pantes nih ngajak nongkrong. Biasanya nolak.
0: Kan kamu yang bilang masa muda harus dinikmati.
1: Terus ibu di kampung gimana?
0: Alhamdulillah lah yuk. Ibu saya makin banyak orderan kuenya. Jadi bisa ibu ngirimin saya uang bulan depan.
1: Bagus. Kaya dong kamu.
0: Amin.
1: Kenapa dong kita sekarang nih?
0: Makan bakso Pak Urip.
1: Hah? Depan kos kamu itu?
0: Iya.
1: Itu bukan nongkrong-nongkrong namanya.
0: Ah, sama lah, kan makanya di pinggir jalan.
1: Apa suasananya?
0: Suasana gang.
1: Gak seru nih.
0: Ih, dibuat seru aja. Kan yang penting menikmati hidup, gak perlu mahal kan?
1: Mau gak?
0: Traktir tapi kan? Jelas dong.
1: Ayo. Naik apa kita? Pakai motor kamu kan? Saya gak ada bensin nih.
0: Jalan kaki aja lah, kan biar sehat. Sekalian irit.
1: Irit sih irit, tapi gak gitu juga dong, Rin.
0: Ih, udah, ayo jangan protes, ayo.

Baik, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar. Dan kali ini kami hadirkan untuk Anda, yaitu sesi Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Komunitas yang kali ini kami akan bahas yaitu komunitas bermain nih pendengar. Baik pendengar, seperti apa kelengkapan informasinya pada malam hari ini? Kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini untuk Anda.

0: Cengar, apapun yang berlebihan memang tidak baik. Begitupun dengan takaran gula. Maka jangan sampai tidak tahu batas konsumsi gula per hari. Makan terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti kenaikan berat badan, obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan penyakit hati. Sebenarnya, gula tak akan bermasalah di dalam tubuh jika kita mengetahui batasannya. Agar konsumsi gula tetap pada batas yang wajar, berikut batas konsumsi gula yang disarankan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per orang dalam per hari, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5 sampai dengan 9 sendok teh, sementara anak-anak antara usia 2 sampai dengan 18 tahun boleh mengkonsumsi tidak lebih dari 25 gram atau 6 sendok teh batas konsumsi gula per hari. Ayo, jaga asupan gula harian Anda untuk tubuh yang lebih sehat.
1: Dalam sejarah panjang peradaban manusia, kebutuhan untuk berkomunikasi secara tertulis telah mendorong inovasi yang luar biasa. Sejak zaman kuno, manusia telah mengembangkan berbagai sistem penulisan untuk mencatat peristiwa, mengirim pesan, dan menyimpan pengetahuan. Salah satu pencapaian terbesar dalam perjalanan ini adalah penciptaan alfabet, sebuah sistem yang mengubah cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia sekitar mereka. Alfabet yang kita gunakan sekarang merupakan hasil dari evolusi panjang berbagai sistem penulisan kuno, dari hieroglif Mesir dan cuneiform Sumeria hingga alfabet Fenisia, Yunani, Latin, dan masih banyak lainnya. Setiap langkah dalam sejarah alfabet telah memberikan kontribusi penting dalam komunikasi manusia. Sayangnya, sampai dengan saat ini, tidak ada satu orang pun yang bisa dikreditkan sebagai penemu alfabet. Karena perkembangan alfabet adalah proses evolusi yang melibatkan banyak budaya dan individu selama ribuan tahun.

Komunitas Bermain adalah komunitas yang didirikan pada tahun 2024 yang digagas oleh dua orang, yaitu Akihiko Akira atau dia kerap dipanggil Kiko bersama Iqbal. Komunitas ini rutin mengadakan pertemuan di GBK untuk sekedar bernostalgia pada permainan tradisional nih pendengar. Pada awalnya komunitas bermain hanya beranggotakan 10 orang saja, namun seiring berjalannya waktu, banyak orang tertarik untuk bergabung pada komunitas ini karena keseruan dan nilai yang diberikan. Bagi kamu yang ingin bergabung komunitas bermain tetapi tidak berada di Jakarta, jangan khawatir nih pendengar. Kini komunitas bermain telah hadir di berbagai kota di Indonesia, seperti Bandung, Surabaya, Padang, Yogyakarta, dan Palembang.

Dengan jaringan yang semakin luas, siapapun bisa memiliki kesempatan untuk merasakannya, serunya bermain dan bertumbuh bersama di kota manapun.

0: Objek Wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besau. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan Telaga Permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.
2: Ini kembaliannya, Mas.
3: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
3: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
3: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.
4: Komunitas bermain telah menjadi salah satu fenomena sosial baru di ruang publik Jakarta. Kehadiran komunitas ini membawa aktivitas permainan tradisional ke tengah masyarakat urban. Gelaran yang rutin diadakan Parkir Timur Gelora Bung Karno hampir selalu ramai diikuti masyarakat dari berbagai kalangan. Awal didirikan pada Agustus 2024 dengan tujuan utama melestarikan permainan tradisional, kini komunitas ini telah memiliki lebih dari 10.000 yang tersebar di beberapa kota besar nih pendengar. Jaringan komunitas ini semakin berkembang hingga luar Jabodetabek seperti Bandung, Jogja, Palembang, Padang hingga Surabaya.

Luasnya jaringan berkomunitas ini menjadi indikasi tingginya minat dan antusiasme warga untuk membawa kembali aktivitas berbasis interaksi langsung. Komunitas bermain menyalurkan keinginan ingin membangkitkan permainan tradisional yang membutuhkan partisipasi banyak orang nih pendengar. Kegiatan rutin yang digelar umumnya memanfaatkan ruang publik sebagai lokasi bermain. Komunitas bermain memiliki beberapa jadwal kegiatan rutin yang diadakan saat event Car Free Day atau agenda rutin Goes to School sekali dalam sebulan. Selain itu, ada agenda Friday Night Fun setiap Jumat malam pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah, nih pendengar.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi Ngobras pada malam hari ini dengan menghadirkan komunitas bermain nih pendengar. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti Ruang Rindu pada pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Wah, rajin sekali Bu Tantri. Tanamannya subur-subur lagi. Tanaman apa aja tuh, Bu?
2: Ibu Ina, yang mana, Bu?
1: Ini, yang ini nih, Bu.
2: Yang ini kunyit. Yang itu kencur, yang pendek-pendek daunnya. Yang sebelah sana, kumis kucing. Kemudian temulawak, lengkuas, sereh, jarak, salam, ini jahe. Dan masih banyak lainnya, Ibu lihat sendiri kan?
1: Wah, sangat lengkap sekali apotek hidupnya.
2: Ya, begitulah, Bu. Kan lumayan ya, bila keadaan mendesak, saya sering memakai obat ini loh, Bu. Kalau Ibu mau, boleh ambil aja, Bu. Ayo,
1: benar,
2: silakan.
1: Benar ya, Bu. Terima kasih ya, Bu ya.
3: Dengan memelihara dan melestarikan tanaman obat tradisional, dapat membantu dan mengurangi biaya pengobatan.

Selamat malam pendengar Radio Sendawar, di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami pada malam hari ini. Seperti biasa, program Ruang Rindu kami hadirkan untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya dapat bergabung dan merequest lagu-lagu nostalgia favorit Anda di jalur telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Baik pendengar, sudah ada penelpon kita pada malam hari ini, yaitu ada Mbak Ani ya yang bergabung. Halo, selamat malam Mbak Ani.
1: Halo, selamat malam Bang Rindu.
0: Iya, malam Mbak Ani.
1: Iya. Gimana kabar Bang Rani?
0: Alhamdulillah baik ini Mbak Ani. Gimana kabar sebaliknya Mbak Ani?
1: Alhamdulillah sehat baik juga ini Bang. Iya. Cuaca ini cerah.
0: Iya, baik baik. Baik, mau request lagu apa nih pada malam hari ini?
1: Nusantara dari Jamal Mirdad.
0: Nusantara dari
1: Jamal Mirdad.
0: Jamal Mirdad. Baik, sapa salamnya dulu.
1: Sapa salamnya buat semuanya aja pendengar RI Sindawar. Selamat malam, salam sehat, salam persahabatan selalu. Buat Bang Abang sama bertugas, semoga selalu bersama keluarga. Nanti kalau pulang, Abang hati-hati di jalan. Semoga sehat selamat pada di rumah dengan keluarga. Amin.
0: Amin.
1: Lagu lagu ya?
0: Iya, ditunggu ya Bunda ya.
1: Oke, kalau begitu terima kasih Bang ya atas waktunya. Selamat malam.
0: Iya, selamat malam kembali nih pendengar ya. Ya sudah bergabung nih Mbak Ani ya pada malam hari ini di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

Dan baiklah pendengar, kami hadirkan dua buah lagu ya yang sudah di request terlebih dahulu pada malam hari ini. Dan selamat mendengarkan nih pendengar.

0: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
1: Gerakan menanam pohon secara masif merupakan bentuk kesadaran dan kepedulian terhadap upaya pemulihan kerusakan lingkungan, sumber daya hutan dan lahan. Terlebih dekade beberapa tahun terakhir, terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menghanguskan jutaan pohon, sehingga mengganggu ekosistem lingkungan dan terjadinya kabut asap yang berdampak buruk bagi kesehatan makhluk hidup. Ayo menanam pohon dan pelihara pohon yang masih ada demi menyelamatkan bumi.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dengan yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baiklah pendengar, sayang sekali waktu kita terbatas dan kami harus menyudahi program Ruang Rindu pada malam hari ini dengan lagu-lagu yang telah kami susun untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Semoga dapat menghibur Anda di malam hari ini dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

0: Lato-lato adalah sebuah mainan berupa dua buah bola plastik berbobot pada keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Selain karena bisa menghasilkan bunyi tok-tok yang selaras dan membuat anak asyik memainkannya, lato-lato juga bisa menjadi seni. Bunyi yang dikeluarkan ketika dimainkan menghasilkan bunyi yang selaras dan unik. Lato-lato viral setelah pandemi. Anak-anak bermain menjadi media interaksi bagi mereka. Di samping itu, nilai kompetitif dalam permainan juga berkaitan dengan kemampuan atau skill mereka, sehingga muncul perlombaan dan sebagainya. Permainan lato-lato sedang mewabah di kalangan masyarakat. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun turut memainkan permainan yang sedang viral tersebut. Permainan tradisional ini dapat mengimbangi permainan teknologi. Kolaborasi antara orang tua dan sekolah diharapkan terus terjalin untuk menghasilkan kebijakan pendidikan yang baik.
1: Kenapa, Ren? Kok duduknya gak nyaman begitu?
2: Kebelet nih, buang air kecil.
1: Loh, gak apa-apa, Ren. Izin aja ke belakang. Gak baik loh buat kesehatan. Nahan-nahan kencing.
2: Jangan keras-keras. Gak enak nih, masih pemaparan si bos. Udah, gak apa-apa. Masih bisa kok ditahan.
1: Ren, jangan suka nahan kencing. Bahayanya luar biasa loh. Kamu bisa kena infeksi saluran kemih dan batu ginjal.
2: Ih, serius, Kadet? Pantas gak ada yang rasa nyeri di bagian perut sebelah kanan. Apa jangan-jangan itu pertanda ya?
1: Nah, Ren, itu bisa jadi pertanda. Ayo deh, daripada terlambat, jangan suka nunda-nunda kencing, Ren.
3: Jangan abaikan kesehatanmu dengan alasan apapun. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

0: Kertas. Hidup bagaikan selembar kertas. Ketika kertas itu tidak digunakan, maka kertas itu akan berdebu dan menguning. Lain halnya ketika kertas itu kita gunakan untuk menulis, maka akan terciptalah sebuah tulisan yang indah. Lakukan tindakan untuk meraih dan menggapai impian. Mulailah membuat suatu perencanaan mengenai ide, konsep, lalu merubahnya menjadi suatu tindakan yang nyata, sehingga kita pun akan mendapatkan hasil yang nyata. Lakukan perubahan untuk masa depan mulai dari sekarang.
1: Di tengah hiruk pikuk kehidupan seluruh manusia, teknologi agaknya merupakan suatu kebutuhan vital yang paling tidak bisa untuk ditinggalkan. Hampir semua kegiatan manusia dibarengi dengan teknologi, mulai dari alat komunikasi, transportasi, proyek tugas, peralatan rumah tangga, sampai penelitian jurnal-jurnal ilmiah dunia. Bahkan, pelayanan masyarakat saat ini pun sudah terintegrasi dengan sistem online dan semua itu tidak terlepas dari teknologi. Status sosial tak lantas jadi sebuah kepastian seseorang bijak dalam menggunakan teknologi. Cybercrime seperti human trafficking, narkotika, terorisme, hingga yang bersifat serius seperti spionase, sabotase, dan hacking tak jarang bisa mengganggu hubungan bilateral lintas negara. Mari bersikap bijak dalam menggunakan teknologi informasi dengan baik dan benar, bermanfaat, serta membuat kita lebih berkembang.

Baik, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di sesi RRI Pro 1 Sendawar pada malam hari ini. Dan kali ini kami hadirkan untuk Anda yaitu Sendawar Malam dengan menghadirkan info dan musik 2000-an nih pendengar. Dan seperti apa kelengkapan informasinya pada malam hari ini, kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini untuk Anda.

0: Ludok adalah sejenis festival yang berupa tarian ungkapan syukur yang digelar oleh subetnis Dayak di Provinsi Kalimantan Timur. Hudok adalah kesenian tarian yang menggunakan topeng dan kostum yang sering dimainkan dalam upacara keagamaan dari kelompok suku Dayak Bahau dan Modang. Tarian ini dimaksudkan untuk memperoleh kekuatan dalam mengatasi gangguan hama perusak tanaman dan mengharapkan diberikan kesuburan dengan hasil panen yang banyak. Topeng yang digunakan berwarna hitam, putih, dan merah yang melambangkan kekuatan alam yang akan membawa air dan melindungi tanaman yang mereka tanam hingga musim panen tiba.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Rony Farulian menulis resmi lagu terbarunya berjudul Februari pada Jumat 7 Agustus 2026. Lagu ini merupakan hasil kolaborasi Rony Farulian bersama Petra Sihombing dan Randy Pandugo sebagai penulis lagu, dengan Petra Sihombing juga bertindak sebagai produser nih pendengar.

Dalam rilis resmi yang diterima RRI Jumat 7 Agustus 2026, lagu ini mengusung nuansa pop dengan sentuhan instrumen akustik dan aransemen yang hangat. Proses produksinya melibatkan sejumlah musisi dan tim kreatif, sementara video musiknya disutradarai oleh Yogi Kusuma dengan konsep visual yang mendukung cerita dalam lagu. Lagu ini bercerita tentang hadirnya seseorang yang membawa perubahan besar dalam kehidupan tokoh utama. Kisah tersebut menggambarkan perasaan jatuh cinta yang tumbuh perlahan hingga menghadirkan keberanian untuk membuka hati sepenuhnya.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baiklah pendengar, info selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id. Selanjutnya kita dengarkan lagu-lagu rilisan tahun 2000-an untuk Anda hingga pengunjung acara nanti, dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI, menawarkan informasi dan inspirasi.

0: saudara-saudara kita di Indonesia masih kekurangan air bersih akibat kekeringan ataupun karena dampak pembukaan lahan perusahaan sehingga mematikan sumber air bersih mereka. Kenapa kita yang serba mudah mendapatkan air bersih dan higienis sering menyia-nyiakan? Mari kita ingat berapa kali kita minum air kemasan lalu membuangnya padahal masih ada sisa setengahnya, bahkan belum terminum sama sekali. Berapa kali kita lengah membiarkan air keran masih menetes padahal kita sempat untuk menutup rapat, dan berapa kali kita makan di pesta, di restoran maupun di rumah masih menyisakan sisa. Itu semua masih bisa diselamatkan dengan berhemat dan ambil seperlunya. Stop pemborosan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Suatu hari, ada seorang pria menemukan kepompong kupu-kupu. Ia kemudian membawanya pulang untuk melihat bagaimana perkembangan yang dilakukan oleh kupu-kupu dalam kepompong tersebut. Selang beberapa waktu, kepompong itu mulai menunjukkan celah. Di waktu berikutnya, kupu-kupu dalam kepompong mulai mengeluarkan sayap secara perlahan. Namun, siapa sangka dalam proses itu, kupu-kupu mulai mengalami permasalahan, yaitu sayapnya tersangkut karena celah yang ada pada kepompong hanyalah dalam ukuran kecil. Pria yang sedang mengamati perkembangan kupu-kupu tersebut mulai mencoba untuk membantunya. Ia mengambil tindakan untuk memperlebar celah pada kepompong tersebut. Alhasil, kupu-kupu tadi bisa keluar tanpa adanya kendala. Namun, masalah baru justru kembali datang terhadap kupu-kupu itu. Sayap yang kupu-kupu miliki menjadi lemah dan tidak bisa mengepak. Ternyata, kesalahan terjadi ketika pria tersebut mulai membuat celah yang lebih besar pada kepompong. Siapa sangka jika proses kendala yang dialami oleh kupu-kupu ketika mengeluarkan sayap yang dimiliki adalah salah satu cara Tuhan untuk adanya cairan dari tubuh ke sayap. Jika dilihat dari sisi kupu-kupu, kita juga bisa mendapatkan pesan moral, yaitu apapun permasalahan atau tantangan yang sedang dihadapi, sebaiknya selesaikan dengan tenaga pribadi. Memang betul, terkadang ada orang yang berniat baik membantu. Terima bantuan mereka tanpa mengecewakannya. Namun juga ingat, jika diri Anda lah yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Bantuan orang lain merupakan dorongan kecil yang akan memperkuat langkah Anda. Namun tetap saja, semua kembali pada diri sendiri. Di balik setiap rintangan, pasti ada jalan keluar. Tentunya setiap rintangan maupun masalah juga bisa memberikan pembelajaran, pengalaman, dan juga keberanian.

Pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada. Dengan demikian berakhirlah sudah serangkaian acara siar hari ini. Kami akan kembali mengudara esok hari mulai pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat, sampai jumpa lagi dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawa.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar kembali di udara membawakan rangkaian acara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi saudara, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 103,3 FM RRI Sendawa. Sendawa.
1: RRI Sendawa dengan program siar berikutnya.
2: Saudara pendengar, kami hadirkan musik religi Islami hingga nanti pada pukul 5 lewat 30 waktu Indonesia Tengah.

0: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Mari kita jaga lingkungan dan alam dengan tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi jumlah sampah dengan 3M. Mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang.
3: Wah, rajin sekali Bu Tantri. Tanamannya subur-subur lagi. Tanaman apa aja tuh, Bu?
4: Ibu Ina, yang mana, Bu?
3: Ini, yang ini nih, Bu.
4: Yang ini kunyit. Yang itu kencur, yang pendek-pendek daunnya. Yang sebelah sana, kumis kucing. Kemudian temulawak, lengkuas, sereh, jarak, salam, ini jahe. Dan masih banyak lainnya, Ibu lihat sendiri kan?
3: Wah, sangat lengkap sekali apotek hidupnya.
4: Ya, begitulah, Bu. Kan lumayan ya, bila keadaan mendesak, saya sering memakai obat ini loh, Bu. Kalau Ibu mau, boleh ambil aja, Bu.
3: Ayo silakan. Benar ya, Bu. Terima kasih ya, Bu ya.
2: Dengan memelihara dan melestarikan tanaman obat tradisional, dapat membantu dan mengurangi biaya pengobatan.

0: Anak adalah aset tak ternilai sebuah bangsa. Di pundak mereka, kita percayakan masa depan bangsa. Itulah sebabnya negara dan kita semua harus melindungi anak-anak.
1: Ada namanya siapa?
2: Petri.
1: Petri kalau besar mau jadi apa?
2: Bupati.
1: Kenapa?
2: Karena seru, dapat kantor besar.
0: Masa depan tidak ada yang tahu. Ia masih menjadi sebuah rahasia. Namun, aktivitas yang dilakukan masa kini akan menjadi tangga menuju puncak masa depan itu sendiri. Jangan rusak mereka. Merusak mereka saat ini sama saja menghancur leburkan bangsa di masa depan.

Waduh panas. Tidak banyak orang yang tahu bahwa minum air putih hangat setiap hari ternyata membawa dampak yang sangat baik bagi kesehatan. Sayangnya, beberapa orang justru mengawali hari dengan minum teh atau kopi hangat, bukan air putih. Bahkan, sebagian yang lain lebih menyukai air putih dingin ketimbang air putih hangat. Padahal, terdapat segudang manfaat minum air putih hangat jika rutin dikonsumsi setiap hari. Mulai dari kesehatan pernapasan, pencernaan, hingga mental. Kebiasaan minum air hangat setiap hari perlu dirutinkan agar mendapatkan manfaat minum air putih hangat, baik di pagi hari setelah bangun tidur dan juga sebelum tidur.

0: informasi dan inspirasi.
1: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya sajian Mutiara Pagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dengan narasumber hari ini adalah Ustadz A.M. Nur Hasan Binta dari Kemenak Kota Samarinda. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fira ini ya.
1: Iya betul, dengan Fira hari ini. Apa kabar Ustadz hari ini?
2: Alhamdulillah Mbak, baik sekali, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Dan pendengar, nanti Anda juga dapat berpartisipasi dan juga berinteraksi pada sesi tanya jawab dalam dua jalur telepon kami. Pendengar, 0541-736-566, 743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami melalui pesan ya di 0811-554-4976. Dan untuk Anda pendengar yang mendengarkan sajian Mutiara Pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga dapat meninggalkan pertanyaan di kolom live chat kami Pro 1 RRI Samarinda atau di kanal YouTube kami pendengar RRI Samarinda, di mana saat ini sajian Mutiara Pagi juga dapat Anda tonton secara live ya. Dan pendengar, tema kita hari ini sangat cocok sekali dengan bulan Agustus, yaitu nikmat agung kemerdekaan ya. Mari kita pahami lebih dalam lagi melalui tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz A.M. Nur Hasan Binta dari Kemenak Kota Samarinda. Silakan Ustadz untuk penyampaian tausiahnya.
2: Baik, terima kasih Mbak Fira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dzil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi dzabil nufusit tahirat, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa RRI Pro 1 Samarinda, dimanapun berada, rahimakumullah. Di pagi yang sangat sejuk ini, marilah kita awali jumpa kita di Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda ini dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla. Kita bersyukur atas segala nikmat-Nya yang tak terhingga, dan tentu kita tak mungkin mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Begitu banyaknya nikmat Allah, karunia Allah yang diberikan kepada kita. Di antaranya nikmat sehat wal afiah, sehat jasmani. Alhamdulillah kita diberi sehat, sehingga rezeki atau makanan apapun bisa kita nikmati. Banyak orang yang dibatasi dari segi makanan, punya makanan enak tapi dilarang karena faktor kesehatan ya. Dan banyak orang yang banyak uangnya, banyak hartanya, tapi tidak mampu untuk menggunakannya dikarenakan faktor kena kesehatan atau sakit begitu. Maka kita bersyukur kepada Allah diberi sehat walafiat, diberi lengkap segi wujud kita atau badan kita, diberi tangan, diberi mata berfungsi semua, diberi telinga berfungsi, diberi masya Allah luar biasa. Ini mungkin yang perlu kita renungkan, kita syukuri semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di pagi hari ini, sebagaimana tema adalah mensyukuri nikmat kemerdekaan Republik Indonesia yang pada tahun ini 2026 bertepatan di bulan Agustus ini adalah ada peristiwa besar selain 17 Agustus yaitu 12 Rabiul Awal yang insya Allah nanti tepatnya pada tanggal 24 Agustus yaitu kenikmatan berupa kelahiran, peringatan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, para pemirsa Radio RRI Pro 1 Samarinda, jadi di bulan ini ada kenikmatan yang agung. Yang pertama, pada tanggal 17 Agustus kita peringati momen yang sangat istimewa dan bersejarah, di mana Nusantara, sebelum ada Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, negara ini masih dalam kondisi dijajah oleh penjajah. Mungkin kita tidak bisa merasakan, tapi bisa membayangkan bagaimana situasi sebuah negara yang belum merdeka. Boleh juga kita lihat situasi bagaimana negara-negara yang dalam kondisi perang, tidur tak nyenyak, selalu panik dan ketakutan akan kejatuhan bom dan seterusnya, tidak bisa aktivitas secara normal, ya tidak bisa semaunya kemana-mana. Tapi kita sebagai bangsa Indonesia yang sudah diberi kenikmatan kemerdekaan atas perjuangan para syuhada, perjuangan para perebut kemerdekaan, para pahlawan, pejuang kemerdekaan yang sudah mengorbankan jiwa, raga, dan nyawanya untuk kemerdekaan Republik Indonesia ini. Kita semua yang hidup saat ini hanya merasakan kenikmatan itu. Kita tak pernah berdarah-darah merebut kemerdekaan dari tangan para penjajah. Kita langsung menikmati semaunya hidup di republik ini. Maka di pagi hari ini saya mengajak kepada semua saudara-saudariku bangsa Indonesia untuk mensyukuri nikmat Allah ini, nikmat kemerdekaan Republik Indonesia, dengan sebaik-baiknya kita rayakan, kita peringati, ya kita cerah apa, kita adakan doa-doa, berzikir untuk para pahlawan, untuk mereka yang sudah gugur di medan perang dalam melawan para penjajah demi kemerdekaan ini. Jangan sampai kita sebaliknya mengkhianati nikmat Allah yang sudah diupayakan oleh para pahlawan kita dengan segala pengorbanannya. Saudara-saudaraku, alhamdulillah di tahun ini saya lihat berbagai lapisan masyarakat, ada yang murni sukarela, ibu-ibu, bunda-bunda membuat runce-runce atau merah putih, ya kan, dari berbagai macam untuk merayakan atau meramaikan HUT kemerdekaan Republik Indonesia kita. Ini saya lihat sendiri, pasang umbul-umbul, pasang bendera merah putih, ini bentuk sebuah penghargaan, sebuah penghormatan kita kepada para pejuang pendiri Republik Indonesia ini. Ini baik sekali. Begitu. Nah, jangan lupa kita berbuat yang amal soleh demi mensyukuri nikmat atau jasa-jasa para pahlawan ini. Kita adakan tasyakuran, berdoa bersama, ya, bersedekah, bersolawat, membaca Al-Quran, beristighosah, bertahlil dan sebagainya, yang kita khususkan kepada mereka yang telah gugur dalam medan perebutan atau perjuangan negeri yang kita cintai ini. Tentu janganlah kita berlebihan karena seremonial perayaan Agustusan kita bermaksiat, kita melanggar aturan, jangan. Kita jaga, ya. Mari para pahlawan yang mayoritas sudah di alam barzah, mereka yang sudah mendahului kita, tentunya ini berharap pewaris kita semuanya yang diwarisi republik ini untuk bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudaraku kaum muslimin, khususnya pemirsa RRI Pro 1 Samarinda rahimakumullah. Jadi alhamdulillah kantor-kantor termasuk Kementerian Agama khususnya di Samarinda yang saya tahu ini ada perlombaan menghias kantor KUA dengan nuansa merah putih. Wah, ini berlomba-lomba menghias kantor, halaman dan seterusnya. Ini juga bentuk penghormatan kita, bersyukur kita kepada Allah dan berterima kasih kita kepada para pahlawan, para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Karena sebagai ayat yang kami baca tadi, Allah berfirman yang artinya jika kalian bersyukur niscaya akan aku tambahkan, dan jika kalian mengkufuri maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Al-Quran Surah Ibrahim. Saudara-saudaraku rahimakumullah, jadi janji Allah apabila kita mendapat nikmat lalu kita bersyukur memanfaatkan dengan baik, ini akan ditambah nikmat tersebut oleh Allah. Namun sebaliknya, apabila kita diberi kenikmatan sebuah karunia lalu kita mengkufurinya, tidak menggunakan dengan sesuai syariat, tidak digunakan untuk kemanfaatan, kemaslahatan, dan tidak mensyukurinya, maka diancam oleh Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Sebuah kenikmatan yang luar biasa kita hidup di negeri ini, Republik Indonesia yang kita cintai ini, semuanya dalam keadaan tenang, aman, ya. Ayam mau ngapain saja, mau kerja, mau silaturahim, mau bersama keluarga, mau bertamasya, mau ibadah dan seterusnya, suka-suka kita di negeri yang loh kemawi, subur loh kemawi kata orang Jawa, ya, yang luar biasa ini. Maka kita syukuri, semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing negeri ini dari rakyatnya, pejabatnya, ulamanya, semuanya semoga senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga negara Republik Indonesia menjadi yang disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Radio RRI Pro 1 Samarinda rahimakumullah. Selain itu, di bulan ini Agustus 2023 juga peristiwa yang boleh dikatakan dan kita yakini adalah nikmat yang paling agung selain Islam dan iman, yaitu lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan agung-agungnya nikmat, karena dengan baginda Nabi diutus pada kita umat Muhammad ini, sehingga kita bisa membedakan antara hak dan batil. Kita bisa selamat dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita bisa mengikuti sunnah, kita bisa mengikuti tindak lampah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua kenikmatan agung yang ada kita peringati di bulan Agustus tahun 2026 ini. Maka di salah satu kelurahan atau RT di Kecamatan Sambutan ini ada yang sudah membuat program lingkungan itu sampai 30 kegiatan lomba ya, dan beraneka macam dari lomba itu, diantaranya mulai lomba tumpengan yang malamnya untuk dimakan bersama di acara tasyakuran malam 17, hingga olahraga ya, sampai gerak jalan ya, seterusnya. Ini semuanya adalah demi perayaan dan mensyukuri nikmat Agustus, nikmat kemerdekaan. Bapak Ibu, saudaraku, pemirsa RRI Pro 1 Samarinda. Jadi marilah kita isi dengan sebaik-baiknya, kita gunakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat baik di lingkungan maupun di tempat-tempat ibadah. Seperti halnya di malam 17, marilah para takmir masjid untuk mengajak jemaahnya bersama-sama mendoakan para pahlawan dengan berbagai doa atau zikir, bahkan hingga baca Quran dan tahlil untuk para syuhada pejuang yang telah bersyahid untuk membela negeri ini. Alhamdulillah, di pagi hari ini saya ingin sedikit memberikan contoh bahwa kehidupan kita ini semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kenikmatan-kenikmatan yang kita terima. Ini semuanya akan dipertanyakan oleh Allah, apalagi dalam kondisi yang nyaman, tidak darurat. Saya ingin menyampaikan sebuah kisah, yaitu suatu ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama umat Islam ya, itu pada suatu hari keluar dari rumahnya dalam keadaan agak gelisah di tengah panas teriknya matahari siang ya. Nah, ketika beliau sampai di masjid, sahabat Abu Bakar melihat sahabat Umar bin Khattab datang dalam keadaan yang sama. Jadi beliau-beliau ini adalah Khalifatul Rasyidin ya kan, pemimpin umat Islam. Umar lalu bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, "Mengapa engkau berada di sini?" kata beliau. Lalu dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq, aku di sini karena lapar, kata beliaunya. Jadi rupanya pemimpin dahulu itu sampai kelaparan ya, masya Allah. Ini menunjukkan bahwa para sahabat itu sangat sederhana, gitu ya. Lalu Sayyidina Umar juga bilang, demikian juga yang menyebabkan aku datang ke sini. Lalu beliau berdua berbincang-bincang ringan sampai kemudian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang mengucapkan salam kepada dua sahabat ini. Lalu kata beliau, apa, untuk apa engkau berdua datang di sini, ya Rasulullah? Lalu dijawab, ya Rasulullah, kami sedang menderita lapar, jawab di antara beliau berdua. Lalu Rasulullah tersenyum.

lalu Rasulullah bertanya, kemanakah Ayyub, Abu Ayyub? Kata Rasulullah. Lalu dijawab oleh istri Abu Ayyub, beliaunya lagi keluar tapi insya Allah tidak lama akan datang. Nah, benar, tak lama kemudian Abu Ayyub pulang. Kemudian melihat Rasulullah bersama dua sahabatnya berada di rumahnya, ia sangat gembira. Abu Ayyub ini lalu meletakkan sejumlah kurma di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa engkau membawa sejumlah kurma yang sebagian mentah dan sebagian lagi masak? Bukankah lebih baik jika engkau mengambil yang masaknya saja? Kata Rasulullah bertanya kepada Abu Ayyub. Lalu Abu Ayyub menjawab bahwa semuanya ini agar bisa dipilih yang mana yang disukai. Karena ada orang yang senang dengan kurma masak, ada juga yang dengan kurma. Jadi Abu Ayyub ini datang dari keluar, mungkin dari kebun, membawa kurma yang sudah masak dan ada juga yang masih mentah, begitu. Lalu karena senangnya ada Rasulullah di rumah beliau, Abu Ayyub diam-diam menyembelih seekor kambing muda. Separuh dagingnya digoreng dan separuhnya digulai. Lalu segera menghidangkannya di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau lalu mengambil sepotong roti dan sedikit daging Rasulullah. Kemudian diserahkan kepada Abu Ayyub dan berkata, makanan ini hendaknya engkau berikan kepada anak kesayanganku Fatimah, karena sudah beberapa hari ini tidak mendapatkan makanan. Jadi bukan hanya Rasulullah, tapi Siti Fatimah, putrinya baginda Nabi pun, ya, rupanya kelaparan karena tidak ada makanan. Ini menjadi pelajaran kita, agar kita bisa bersyukur setiap saat kita ini kenyang perutnya. Masya Allah. Nah, mendapat perintah ini dari Rasulullah, Abu Ayyub langsung segera pergi menuju rumah Fatimah Az-Zahra untuk memberikan roti dan daging kambing yang telah dimasak itu. Sementara itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedua sahabatnya menyantap makanan yang sudah disajikan. Pemirsa RRI Pro 1 Samarinda, setelah selesai makan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, roti, daging dan aneka jenis buah kurma ini, kata Rasulullah, semua ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah dengan meneteskan air mata, beliau melanjutkan, demi, kata beliau, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, ini semua adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang akan ditanya pada hari kiamat. Pemirsa RRI Pro 1 Samarinda, para sahabat memperoleh kenikmatan itu dalam keadaan yang sangat membutuhkannya. Karena itu mereka merasa heran, mengapa kenikmatan yang diperoleh dalam keadaan demikian pun akan ditanya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mensyukuri nikmat-nikmat Allah itu diwajibkan. Oleh karena itu, apabila kalian menikmati hidangan makanan, mulailah dengan mengucap bismillah atau basmalah dan selesai makan hendaknya membaca alhamdulillah. Ini pelajaran dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap kita mau menikmati nikmat dari Allah, kalau berupa makanan, sebelum kita makan kita baca dulu dengan bismillah, dan kita akhiri setelah makan dengan baca alhamdulillah. Ini sudah termasuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita sudah tidak lagi

0: dipertanggungjawabkan yang lebih berat nanti di hari kiamat. Begitu juga minuman, ya sebelum minum kita awali dengan baca bismillah, dan setelahnya kita membaca alhamdulillah. Karena setiap nikmat yang diberikan oleh Allah, kita wajib mensyukurinya, kata Rasulullah. Dan dengan membaca bismillah di awal dan alhamdulillah di akhir, ini sudah menjadi bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka marilah zikir bismillah dan alhamdulillah ini kita jadikan budaya kita, tradisi kita, di setiap langkah kita, di setiap perbuatan kita, mau apapun kita berzikir dengan kalimat bismillah dan alhamdulillah. Mbak Fira, mungkin pengantar itu dulu, semoga ada manfaatnya.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas tausiah pengantarnya ya mengenai tema kita hari ini, yaitu mengenai nikmat agung kemerdekaan. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami buka sesi tanya jawab dalam sajian Mutiara pagi hari ini dalam dua jalur telepon kami di 0541-736-566-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami pendengar di 0811-55-44976 ya, mengenai tema kita hari ini yaitu nikmat agung kemerdekaan. Baik, kita akan sapa pendengar yang telah bergabung. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeng Pira.
1: Iya, silakan Pak Nano.
2: Ya, Ustaz, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, kebetulan peringatan 17 ini saya di tingkat RT di Perumahan Jaksa Korpi itu ikut jadi panitia. Ya, dananya dari sumbangan warga dengan panitia gitu ya. Dan ikut mensyukuri kemerdekaan gitu ya. Ustaz, saya pernah mendengar ceramah yang disampaikan oleh KIAIJ Pura Siap itu bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya atau merdeka yang sesungguhnya itu harus dibarengi dengan kesejahteraan atau dengan sejahtera gitu. Kira-kira menurut Ustaz ya, Indonesia merdeka yang sudah 81 tahun merdeka ini kira-kira sudah disertai dengan sejahtera atau belum gitu ya. Ini aja barangkali yang kira Ustaz. Makasih. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Nano. Dan pendengar, untuk Anda yang masih ingin bertanya, kami masih buka dua jalur telepon kami pendengar di 0541-736-566-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami di 0811-55-44976 ya. Anda dapat mengirimkan pesan di WhatsApp. Dan untuk Anda pendengar, jika Anda mendengarkan sajian Mutiara pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga dapat meninggalkan pertanyaan Anda di kolom live chat kami di Pro 1 RRI Samarinda atau di kanal YouTube kami pendengar RRI Samarinda, di mana saat ini sajian Mutiara pagi juga dapat Anda tonton ya secara langsung. Baik Ustaz, sambil menunggu pendengar kita bergabung, mungkin dapat ditanggapi terlebih dahulu tadi Pak Nano yang bertanya bahwa ia pernah mendengar ceramah bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya itu dibarengi dengan kesejahteraan ya. Nah, kira-kira menurut Ustaz, kemerdekaan Indonesia yang telah menyentuh umur ke-81 ini apakah sudah disertai dengan kesejahteraan? Ya, Ustaz, silakan Pak Ustaz untuk ditanggapi.
0: Baik, Mbak Fira, Pak Nano, terima kasih. Masya Allah, jadi di lingkungan RT-nya sudah gotong royong ya gitu untuk meramaikan HUT ke-81. Kalau menurut saya, kita bersyukur saja, alhamdulillah Indonesia ini selalu aman, tenang ya, sudah sejahtera. Namun kesejahteraan itu tergantung kitanya, bisa menikmati atau tidak, bisa mensyukuri atau tidak. Maka sesungguhnya orang kaya itu kan yang kaya hati, orang sejahtera juga yang hatinya sejahtera begitu. Kadang banyak orang yang sudah berlimpah ruah rezekinya tapi belum merasa sejahtera karena ketenangan batinnya belum menikmati kesejahteraan itu sendiri. Kalau saya sih merasa orang yang paling bahagia di dunia ini, Pak Nano, ya gitu. Karena saya mensyukuri apa adanya gitu. Pokoknya kita tenang, kita menjadi orang beriman kepada Allah. Ini sebuah kenikmatan yang paling agung, diberi hidayah sehingga kita punya tiket untuk masuk surga ketika kita tetap istiqomah dalam kenikmatan berupa hidayah ini. Karena syaratnya masuk surga, yang disanalah tempat kesejahteraan yang abadi hakiki selamanya, adalah syaratnya satu, mati dalam keadaan iman. Kita sudah diberi iman oleh Allah, maka kita sudah memegang tiket untuk masuk surga menuju kesejahteraan yang sempurna di sana. Nah, ini kita tenang, kita sejahtera dah. Tidak ada perang, tidak ada bom-boman, tidak ada tembak-tembakan, tidak ada ancaman-ancaman dan seterusnya. Menurut saya sejahtera. Nah, kalau kita ngikutin berbagai di medsos macam-macam itu, hoak-hoak yang tidak jelas itu ya, yang mau kiamat tahun sekian, yang mau hancur Indonesia, wah tidak ada jelasnya itu. Yang penting kita kembali kepada ajaran Nabi, kita bersyukur segala nikmat yang ada, insya Allah sejahtera. Itu Mbak Fira.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas jawaban dan juga tanggapannya ya tadi dari pertanyaan Pak Nano. Dan pendengar, untuk Anda yang masih ingin bertanya, kami masih buka dua sesi tanya jawab ya di dua jalur telepon kami. Pendengar, 0541-736-566, 743-495, dan juga di jalur WhatsApp kami Anda dapat bertanya melalui pesan di WhatsApp di 0811-5544-976 mengenai tema kita hari ini ya, jelang 17 Agustus pendengar, yaitu mengenai nikmat agung kemerdekaan. Baik Pak Ustadz, ini ada pertanyaan dari Pak Ilham ya di Gang Ahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, terkadang masyarakat masih menghadapi berbagai masalah kehidupan ya, contohnya seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan juga konflik sosial. Nah Ustadz, bagaimana kita tetap memaknai kemerdekaan di tengah kondisi tersebut? Terima kasih banyak Ustadz, assalamualaikum. Itu dari Pak Ilham di Gang Ahim. Pak Ustadz mungkin dapat ditanggapi terlebih dahulu, silakan Pak Ustadz.
0: Terima kasih Pak Ilham di Gang Ahim Samarinda. Sikap kita mensyukuri saja, menikmati saja, ya kan. Memang di dunia ini keadilan hanya milik Allah. Tidak akan kita mendapatkan sesuai harapan kita yang semau kita, begitu ya kan. Karena di dunia ini terutama bagi orang mukmin, menjadi apa namanya, penjara, begitu. Ini hidup ini merupakan ujian dari Allah. Jadi ujian itu bermacam-macam, baik yang berupa musibah, kesengsaraan, kedoliman, dan juga kenikmatan pun, maksudnya kekayaan pun, itu menjadi ujian. Sebagaimana tadi di dalam contoh, sedikit apapun yang diberikan oleh Allah akan dimintain pertanggungjawabkan di hari kiamat. Maka kembali kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita kembalikan semuanya kepada Allah. Kalau ada kedzaliman, ya tentu mari kita kita lawan atau kita ingkari, ya kan. Kalau ada kebaikan, mari kita bersama-sama membantu, mendukung, begitu. Jadi marilah kita kembali kepada Allah mensyukuri. Kita yakini bahwa kehidupan ini adalah merupakan ujian. Jadi ketika ada di antara kita yang masih termasuk kategori miskin, mungkin dengan kemiskinannya itu sepanjang masih bisa menerima dan di jalur agama Allah, syariat Allah, tidak berbuat yang itu merupakan sarana untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebuah hadis yang di mana doa yang Rasulullah panjatkan adalah minta mati hidup bersama orang miskin, mati pun dalam keadaan miskin. Artinya di satu sisi orang miskin ini karena tidak banyak punya banyak urusan, maka miskin sedikit juga nanti pertanggungjawaban di akhirat. Itu salah satunya, ya kan. Namun ikhtiar bangkit dari kemiskinan merupakan sebuah keharusan bagi kita, karena ikhtiar untuk meraih kesejahteraan, untuk berusaha menjadi lebih baik, dari miskin menjadi cukup, ini juga ikhtiar yang sangat ditekankan dan dianjurkan oleh agama. Tapi apabila kita sudah berusaha, maka akhirnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, hasilnya terserah Allah. Maka andai kita sudah mempunyai jiwa besar bersyukur dan menerima atas pemberian Allah dalam kondisi dikategorikan miskin ataupun menjadi orang yang cukup, itu akan tetap tenang sejahtera hatinya. Kira-kira itu. Nah, kalau ada pihak-pihak atau kita anggap pemerintah belum bisa meratakan bangsa Indonesia menjadi yang makmur semuanya, ya mungkin proses, karena hidup ini seperti pemerintah yang dipikirkan ratusan juta warga bangsa Indonesia. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala di ulang tahun HUT ke-81 ini Allah tambahkan kenikmatan-kenikmatan kepada bangsa Republik Indonesia ini. Gitu, Mbak Fira.
1: Baik, terima kasih banyak atas jawabannya Ustadz. Dan pendengar, kami masih buka sesi tanya jawab untuk Anda yang ingin bertanya ya kepada Ustadz mengenai tema kita hari ini, yaitu nikmat agung kemerdekaan. Di dua jalur telepon kami pendengar 0541-7365-66-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami ya, Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan di 0811-5544-976 ataupun Anda dapat meninggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar kami. Kanal YouTube kami pendengar RRI Samarinda, di mana saat ini siaran Mutiara Pagi juga dapat Anda saksikan secara langsung ya. Baik, Pak Ustadz, ini ada lagi pertanyaan dari Bunda Mia ya di Loduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di tengah era digital saat ini, bagaimana cara kita menghindari sikap yang dapat merusak momen kemerdekaan seperti intoleransi, kebencian, penyebaran hoax, dan juga perpecahan? Ini bagaimana Ustadz, karena ini sangat sering sekali terjadi di akhir-akhir ini. Terima kasih banyak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sangat relevan sekali Ustadz dengan kejadian di era digital ini, di mana penyebaran informasi ini sangat mudah ya Pak Ustadz ya. Silakan Pak Ustadz untuk ditanggapi pertanyaan dari Bunda Mia.
0: Oke, Bunda Mia, terima kasih pertanyaannya. Inilah yang harus kita hindari. Jangan sampai kita termakan oleh hoak-hoak atau adu domba ya di media sosial. Karena sekarang mudah sekali untuk membuat video-video ya, berita-berita yang hoak itu, apalagi ada AI dan seterusnya ya. Jadi sikap kita untuk menanggulangi provokasi-provokasi memang harus kita tingkatkan gitu, karena semuanya ini dilarang oleh agama ya kan. Permusuhan ya, mengadu domba, ini adalah sifat-sifat iblisiah, syaitoniah ya, yang merusak jiwa kita, hubungan kita, bangsa kita dari ini. Maka insya Allah kita semuanya sudah dewasa, kita bisa memilih ya mana yang baik. Karena medsos ini, di beranda-beranda kita ini beraneka macam ya kan, dari yang paling baik sampai paling negatif ada ya kan. Maka kita harus betul-betul bisa memilih mana yang bermanfaat. Dan kita pun demikian, anjuran Nabi adalah manusia yang terbaik itu adalah manusia yang bermanfaat. Maka gunakanlah medsos itu dengan yang bermanfaat, bermanfaat. Kita ajak silaturahim yang baik melalui medsos, ya kan? Kita gali terus kebaikan-kebaikan dan kita tentunya viralkan video-video yang baik, yang bermanfaat untuk bangsa kita, untuk orang lain, untuk saudara kita, untuk kita sendiri. Mari, maka monggo kita betul-betul jeli mengambil video-video yang kita dapat di media sosial. Insya Allah kalau baik kita sampaikan kepada, kita tularkan kepada orang lain, baik melalui medsos, ini merupakan pahala jariah yang mengalir. Begitu. Sebaliknya, kalau hoak-hoak atau berita-berita provokasi, adu domba dan seterusnya kita teruskan kepada orang lain atau kita share di medsos, itu juga apabila itu menambah orang-orang yang buruk, ya itu tuh menjadi dosa jariah. Jadi monggo kita pergunakan medsos dengan sebaik mungkin. Kita pilih-pilih dulu, pilih-pilih, ya kan, mana yang baik baru kita teruskan atau kita share lebih lanjut. Kira-kira begitu, Mbak Fira.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz. Dan ini ada lagi pertanyaan yang masuk di jalur WhatsApp ya, dari Pak Sigit di Samarinda Seberang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Di tengah keadaan negara kita saat ini, bagaimana cara kita untuk tetap legowo, dan juga bagaimana cara kita untuk tetap cinta dengan negara kita dan berkontribusi dalam mengisi kemerdekaan. Terima kasih banyak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini mungkin juga termasuk keresahan beberapa masyarakat ya Ustadz ya. Silakan ditanggapi terlebih dahulu Pak Ustadz.
0: Thank you. Alhamdulillah Pak Sigit di Samarinda Seberang. Jadi memang tergantung kita menyikapi segala sesuatu. Maka di dalam ajaran agama kita ini selalu merasa dalam karunia Allah, dalam rahmat Allah itu ya. Artinya kalau kita merasa cukup semuanya, insya Allah kita akan ya cukup begitu ya kan. Al-ghina ghina nafsi, begitu ya. Adapun dunia ini memang tidak selalu sesuai harapan kita dimanapun ya, tapi kita sendiri pribadi kita bisa menjadikan kita adalah orang yang paling sejahtera, orang yang bahagia. Itu maksudnya apa? Dengan kita mensyukuri nikmat Allah itu sendiri, nah, kita akan merasa tenang, jiwa kita merasa nikmat ya gitu. Sebagaimana di awal saya sampaikan, tergantung kita. Kalau kita ini merasa cukup atas nikmat Allah dan mensyukurinya, maka kita ya sejahtera, atau kita merasa bersyukur gitu ya, cukup atas segala yang Allah berikan, kita menerimanya gitu. Dan tentu tidak semua orang mampu ini, karena perlu melatih diri menerima sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah, merasakan dan meyakini ini yang terbaik yang diberikan oleh Allah kepada kita gitu ya. Ya tentu kita harus pandai untuk apa istilahnya, mencari pergaulan yang sesama untuk tujuan kita yang baik ini gitu. Maksudnya pergaulan juga mempengaruhi. Kadang kita ini baik tapi berteman dengan orang yang selalu protes, selalu merasa kurang, itu juga maka marilah kita bersama-sama orang yang

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pertanyaanku begini ya Ustaz. Tanggal 17 Agustus ini sebagai hari yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Kenapa sebagai hari yang luar biasa? Karena pada tanggal 17 Agustus ini proklamasilah kemerdekaan negara kita oleh Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Ya, aku lihat sebagian masyarakat ada juga tanggal 17 Agustus ini sebagai hari yang biasa-biasa aja, Ustaz. Ini terbagi dua. Kita melihat pada tanggal 17 Agustus tahun ini dan pada hari ini ya, tanggal merah dijadikan hari liburan. Ini libur, ini libur tanggal Sabtu, Minggu, Senin libur, boleh pergi keluar daerah. Maksudnya ini bagaimana ya, negara-negara langsung ya, kalau dia menghormati hari kemerdekaan ya, tapi sebagian negara, anak bangsa negara kita ini kan begitu hari 17 Agustus mereka anggap pergi teknik aja keluar kota. Maksudnya ada, aku punya tetangga ini ya, ini Om Daud, kita dari SD SMP sampai tamat SMA enggak pernah ikut upacara hari kemerdekaan. Dan kenapa yang ikut hari kemerdekaan, upacara kemerdekaan dengan Bapak Gubernur hanya SD sekolah dasar teladan aja yang pilihan kan, dengan Pak Wali Kota hanya SMP favorit, lima favorit kan. Nah, kita ini ada di daerah di pinggiran kota Samarinda itu enggak diajar ini kan. Bagaimana Pak Ustaz kalau boleh meloistrokan secara pagi kalau sebetulnya menghimpun pemerintah agar di hari kemerdekaan ini di kecamatan-kecamatan juga perlu ada upacara 17 tahun di hari kemerdekaan ini Pak Ustaz, mungkin ditemukan kemurahannya. Pas di hari upacara itu kan dibacakan proklamasi kami bangsa Indonesia, dibacakan Undang-Undang Dasar 45 bahwa sesungguhnya mereka menghakimi kelab bangsa, dibacakan Pancasila juga Pak. Ini sebagian anak-anak enggak pernah ikut nasionalisme enggak mulai putar Pak Ustaz. Bagaimana pandangan Pak Ustaz ini agar Pak Ustaz sebagai narasumber di bicara tadi ini kan bisa menghimbau agar anak bangsa di 17 Agustus semuanya ikut upacara, bukan dijadikan hari libur. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Daud, ini sangat luar biasa sekali semangat kemerdekaannya ya. Tadi Pak Daud bertanya kenapa sebagai hari yang luar biasa ini yaitu 17 Agustus ya, sebagian masyarakat menganggap hari 17 Agustus ini sebagai hari yang biasa-biasa saja. Nah, ini bagaimana sebagai anak bangsa negara ini tidak menghormati hari kemerdekaan kita. Dan mungkin upacara juga kalau bisa dapat diikuti sampai di tingkat kecamatan kita gitu ya. Silakan Pak Ustaz untuk tanggapannya.
1: Oke, Mbak Fira Amalia, terima kasih pertanyaannya yang sangat luar biasa. Jadi nasionalisme luar biasa beliaunya ini, cintanya ke Republik ini betul sekali. Sesungguhnya di detik-detik proklamasi itu kita, bahkan saya ini salah satu lembaga Dewan Masjid NU Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur, kayaknya dari PBNU, pengurus besar pusat Nahdlatul Ulama itu, ada edaran diminta termasuk dari Kementerian Agama, dari pemerintah, di saat jam proklamasi jam 9 ya, atau mungkin jam 10 jam sini ya, itu mengheningkan cipta sejenak dimanapun ya, kita aktivitas kemanapun di saat itu kita disuruh diem sejenak untuk mengheningkan cipta, untuk mensyukuri nikmat Allah tadi, mendoakan para pahlawan. Nah, ini sudah jelas. Jadi kalau pemerintah misalnya pas hari libur, karena ini difokuskan untuk peringatan ya kan, untuk fokus ya kan, sementara tidak pelayanan misalnya, tapi kembali kita mengingatkan betapa agungnya, betapa peristiwa 17 Agustus terutama di pagi hari itu kayak di detik-detik proklamasi. Nah, kita itu dianjurkan. Jadi sebenarnya anjuran dari pemerintah, dari ulama,

0: kalau toh tidak ikut upacara karena kesibukan silahkan, tapi tetap kita mengingat betapa jasa besarnya para pahlawan sehingga kita mendapatkan kemerdekaan, nikmat yang agung yang sampai saat ini kita rasakan dengan baik ini. Begitu, jadi itulah yang kami buat tema hari ini, supaya kita, yaitu nikmat agung kemerdekaan, bahwa ini bukan main-main, karena sejarah, ya kan, sudah kita tidak kita lupakan bahwa sebelumnya bagaimana sengsaranya petani dapat hasil diambil penjajah, disuruh kerja paksa dan seterusnya. Tapi saat ini setelah merdeka kita nyaman-nyaman, maka marilah kita setidaknya mendoakan mereka yang sudah berjuang mati-matian, ya kan, jiwa, raga dan nyawa dikorbankan demi kita, ya kan, demi kemerdekaan Republik yang kita cintai ini. Gitu Mbak, jadi marilah minimal kita malam 17 ikut mendoakan, berbuat baik atau beramal soleh untuk niat mensyukuri dan berterima kasih kepada orang-orang yang berjasa di Republik ini. Begitu Mbak Fira.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya dan juga tanggapannya ya. Dan tidak terasa kita sudah sampai di sesi akhir dari sajian Mutiara pagi hari ini. Silakan Pak Ustadz untuk doanya dan juga penutupnya mengenai tema kita hari ini, yaitu nikmat agung kemerdekaan. Silakan Pak Ustadz.
0: Oke, alhamdulillah pemirsa RRI Pro 1 Samarinda, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya, di antaranya adalah kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cinta ini. Semoga dengan bersyukurnya kita, ya, dengan mengisi kemerdekaan di negeri ini dengan baik, Allah tambahkan kenikmatan kemerdekaan ini menjadi negara yang makmur, aman, sejahtera, ya, sebagaimana janjinya Allah yang saya baca di awal tadi, la in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kata Allah, jika kalian bersyukur niscaya akan aku tambahkan. Negara yang sudah merdeka dari penjajah ini, semoga Allah tambahkan merdeka dari kemiskinan, ya, dari kedoliman, dari kemunafikan, dari koruptor, ya kan. Bangsa Indonesia menjadi daerah yang makmur, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Di akhir sesi ini saya menyampaikan mohon maaf apabila ada kekhilafan, kesalahan dari tutur kata dan tingkah laku. Saya juga belajar, semoga sedikit yang saya sampaikan ini Allah tambahkan sebagai ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah kita telah sampai di penghujung siaran tausiah pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz tadi dapat menjadi pengingat dan juga renungan ya bagi kita semua mengenai betapa besarnya nikmat kemerdekaan yang telah Allah Subhanahu wa taala dan juga para pahlawan anugerahkan kepada bangsa kita. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sampai jumpa dalam sajian Mutiara pagi selanjutnya dan tetap bersama kami dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Mutiara pagi RRI Pro 1 Samarinda.

Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: RRI Sendawa dengan program siar berikutnya.
0: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
2: Saudara pendengar, Anda kembali bersama Radio Republik Indonesia Sendawar 103,3 FM. Dan saudara pendengar, kami hadirkan kali ini catatan peristiwa dunia hari ini di tanggal 8 Agustus saudara. Melansir dari Wikipedia, kami awali di tahun 1967. Pada tanggal ini pendengar, melalui Menteri Luar Negerinya saat itu 5 negara di Indonesia, Singapura, Thailand, dan Filipina menandatangani sebuah dokumen di Bangkok. Thailand yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Bangkok adanya kesepakatan melahirkan organisasi antar negara Asia Tenggara yang dikenal ASEAN. 1988, rakyat Burma yang dikenal sebagai Myanmar melakukan aksi demonstrasi besar melawan pemerintah militer yang kemudian dikenal dengan 888 Uprising. Sesuai dengan waktu terjadi peristiwa tersebut, aksi ini dimulai sebuah demonstrasi yang dilakukan oleh pelajar di kota Rangon, namun kemudian diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat di sipil. Dan saudara, itulah sejumlah catatan peristiwa dunia hari ini di tanggal 8 Agustus yang kami hadirkan untuk Anda di sesi Semangat Pagi Sendawar. Dan kami hadirkan kembali beberapa lagu untuk Anda pendengar di pagi hari ini yang mungkin baru saja mengikuti siaran kami di RRI Sendawar. Rangkaian Sendawar Pagi nanti kami juga akan hadirkan pukul 7 berita pagi. Dan nantinya pada pukul 7:30 kami lanjutkan informasi kebencanaan ya pendengar, masih dalam rangkaian Sendawar pagi ini. Kami hadirkan lagu dari band Lila, Gak Romantis.

0: Baru, Oreos of Cake dengan...
1: merupakan salah satu jenis kesenian musik oleh masyarakat Kutai di Provinsi Kalimantan Timur. Musik ini lahir seiring dengan masuknya Islam ke Kutai dan sedikit banyak memiliki kesamaan bunyi dengan kesenian rumpun Melayu. Tingkilan lantas menyebar melalui proses akulturasi dengan kebudayaan setempat. Membuat musik ini kini terbagi menjadi tiga jenis, Hulu Mahakam, Tengah, dan Pantai, yang memiliki karakternya masing-masing. Kata tingkilan itu sendiri berarti menyindir lewat pantun dan musik. Makna ini masih bertahan walaupun struktur musiknya itu sendiri telah mengalami berbagai bentuk perubahan. Ayo, Etam lestarikan adat dan budaya Etam. Amun di Etam siapa hak lagi? Amun di Memini bila hak lagi? Lestarikan budaya untuk Indonesia.
2: Masa kemarin Bagas curhat sama aku, mau nembak Siska?
3: Iya kah? Terus gimana?
2: Ya aku kasih tahu, suruh ungkapkan dengan sastra romantis, kayak Arthur Conan Doyle. Kamu adalah hatiku, hidupku, satu-satunya pikiranku.
3: Lah, emangnya kamu gak kasih tahu suruh baca puisi cinta, karya W.S. Rendra. Wahai rembulan yang bundar, jenguklah jendela kekasihku, ia tidur sendirian, hanya berteman hati yang rindu.
2: Walah, lebih so sweet penyair Usman Arumi. Lah dia bilang, aku tak perlu memburu untuk merengkuhmu, tak butuh cemburu demi membuktikan cintaku, sebab tahu gerakku lantaran sentuhanmu dan diamku cuma untuk merindukanmu.
3: Ih, bagusan ini, kayak puisi Kori Layun Rampan. Jalan ini berdebu, kekasih terbentang di padang. Rasa 16 matahari memanah dari 16 upuk. Siang pun garang, sepanjang kulminasi, bahak malam mengikuti. Pelan langkah tertatih ketipak bulan putih di taman kekasih. Pengantinku, antara kerikil dan pasir merah, tersembunyi jejak-jejak yang singgah.
4: Lebih banyak tahu dengan membaca buku.

0: jauhi narkoba.
1: Jauhi narkoba.
2: Jauhi narkoba.
1: Jauhi narkoba.

0: Jika kita peduli, tak ada peluang untuk narkoba.
1: Mengenal rempah Nusantara.
2: Temulawak merupakan tanaman obat berupa tumbuhan rumpun berbatang semu. Kawasan Indo-Malaysia merupakan tempat dari mana temulawak ini menyebar ke seluruh dunia. Saat ini tanaman tersebut, selain di Asia Tenggara, dapat ditemui pula di Cina, Indochina, Barbados, India, Jepang, Korea, Amerika Serikat, dan beberapa negara Eropa lainnya. Di Indonesia, satu-satunya bagian yang dimanfaatkan adalah rimpang temulawak untuk dibuat jamu godok. Rimpang ini mengandung 48-59,64% zat tepung, 1,6-2,2% kurkumin, dan 1,48-1,63% minyak atsiri. Dipercaya dapat meningkatkan kerja ginjal serta antiinflamasi.
3: Bagus sekali manfaatnya untuk kesehatan. Bisa diminum untuk menjaga stamina tubuh agar terhindar dari penyakit dan kita bisa selalu sehat bugar.

0: Radio Republik Indonesia Senewar dengan warta berita daerah Kutai Barat.
1: Selamat pagi dari Senewar Radio Republik Indonesia menyampaikan warta pagi Kutai Barat. Berikut ini kami sampaikan dua topik berita utama. Kemarau panjang berdampak terhadap aktivitas masyarakat hingga pasokan sembako dan bahan bakar minyak BBM di Kabupaten Mahakam Ulu. Dinas Pemuda dan Olahraga Kutai Barat baru bisa menyiapkan 442 training pack dari total 1.000 orang atlet dan ofisial yang diberangkatkan pada Porprov Kaltim 2026. Inilah warta pagi Kutai Barat selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Elvira Yosefina. Saudara, kami awali informasi pertama. Musim kemarau yang menyebabkan surutnya Sungai Mahakam selama sekitar 2 pekan terakhir berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat di Kecamatan Longpahangai, Kabupaten Mahakam Ulu. Kondisi tersebut menghambat transportasi sungai, mengganggu distribusi logistik, serta memicu lonjakan harga bahan kebutuhan pokok di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia tersebut. Warga Longpahangai, Margareta Tubu, saat diwawancarai melalui sambungan telepon Kamis 6 Agustus mengatakan, surutnya sungai membuat akses masyarakat menjadi sangat terbatas. Ia mengungkapkan dampak kemarau juga menyebabkan harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Harga beras ukuran 25 kg yang sebelumnya Rp470.000, kini mencapai Rp800.000. Sementara gas LPG 3 kg dijual sekitar Rp150.000 dan gas 12 kg menembus lebih dari Rp500.000.
2: Akibat yang paling dirasakan sama masyarakat adalah susahnya akses kemana-mana. Contohnya aja kayak posyandu keliling yang dilakukan oleh PKM Longpahangai ke 13 kampung yang ada di Kecamatan Longpahangai itu mulai terasa dampaknya akibat kemarau ini. Pertama, karena akses tidak bisa dilalui oleh longboat lagi. Kedua, BBM yang susah didapatkan karena pemasokan BBM ke Longpahangai itu sekarang sudah dibatasi. Satu hari itu masyarakat masing-masing hanya boleh membeli sekitar 5 liter per kakak. Jadi semenjak kemarau ini harga BBM, gas dan beras mengalami peningkatan yang cukup signifikan, di mana harga beras yang biasanya 470 sekarang sudah tembus di angka 800, gas yang 3 kg itu di Longpangai sekarang sudah menyentuh di angka 150, gas yang 12 itu sudah menyentuh di angka 500-an lebih. Kalau BBM memang dia masih di harga Rp10.000 per liter di pom, cuman kita dibatasi hanya boleh mengambil sekitar 5 liter per hari.
1: Menurut Tubu, masyarakat tidak memiliki banyak pilihan selain tetap membeli kebutuhan pokok meskipun harganya melonjak. Selain itu, distribusi barang ke Longpahangai juga ikut terganggu karena transportasi sungai tidak lagi dapat beroperasi secara normal. Ia menjelaskan dangkalnya sungai juga membahayakan keselamatan para pengemudi perahu. Menurutnya, jika dipaksakan melintas di jalur berarus deras atau riam, bagian kaki longboat berpotensi menghantam batu hingga patah dan menyebabkan perahu karam.
2: Untuk saat ini, perahu dan longboat dan speedboat sudah tidak bisa berjalan lagi karena sudah sangat dangkal kemarau kali ini, sudah berjalan 2 minggu. Resiko yang dihadapi pengemudi perahu ketika sungai sedang dangkal atau kemarau seperti ini sangat banyak. Misalnya di riam itu kaki longboat itu, mesin itu bisa patah, bisa menyebabkan karam, dan banyak sekali potensi-potensi bahaya yang bisa kita temukan kalau kita maksa berjalan dengan kondisi kemarau seperti ini.
1: Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pokok di wilayah perbatasan, memikirkan solusi agar masyarakat di daerah perbatasan tetap bisa mendapatkan sembako, BBM, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya dengan harga yang normal seperti sebelumnya. Ditambahkan Tubu, jika kemarau berlangsung lebih lama, masyarakat khawatir kesulitan akan semakin meningkat, mulai dari akses transportasi, distribusi hasil kebun, hingga pelayanan kesehatan. Atlet pencaksilat Kutai Barat mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kalimantan Timur di Kabupaten Pasir pada November mendatang. Salah satu atlet pencaksilat Kutai Barat, Mustafa Nurun Tazala Ibnu Mazufi, mengatakan latihan intensif kini difokuskan pada penguatan fisik, pematangan teknik, strategi bertanding, serta mental agar mampu bersaing dan memburu medali emas. Lebih lanjut dikatakan, sejauh ini persiapan bersama rekan atlet berjalan dengan baik. Seluruh atlet fokus menjalankan program latihan yang telah disusun pelatih. mulai dari peningkatan kondisi fisik hingga strategi bertanding disertai penerapan pola hidup sehat agar tetap berada dalam kondisi fisik yang terbaik pada saat Porprov berlangsung.
3: Untuk fokus latihan saat ini adalah meningkatkan daya tahan fisik ya, seperti kecepatan, kekuatan, teknik bertanding, serta strategi menghadapi berbagai tipe lawan. Selain itu juga kami juga melatih mental agar lebih siap menghadapi tekanan dalam pertandingan. Karena lawan yang akan kita hadapi itu kita tidak akan tahu antara berbagai banyaknya lawan, antara satu dan dua, itu mereka mempunyai teknik yang berbeda, fisik yang berbeda, terus endurance dan lain sebagainya yang berbeda-beda. Jadi kami cuma dibiasakan pelatih untuk bisa menganalisis pergerakan musuh, itu yang paling penting ya. Kemudian untuk tetap mendengarkan instruksi pelatih di luar lapangan.
1: Menurut Ibnu, setiap atlet menjalani program latihan sesuai kebutuhan masing-masing, mulai dari intensitas latihan, sparring, hingga evaluasi teknik agar mampu tampil maksimal. Di tengah kesibukan sebagai mahasiswa, pelajar maupun pekerja, para atlet tetap berusaha mengatur waktu untuk berlatih secara konsisten serta menghindari cedera yang dapat menghambat persiapan. Ia mengaku optimistis menghadapi Porprov Kaltim dengan dukungan pelatih, rekan atlet, dan Pemkab Kutai Barat. Ibnu menargetkan dapat memberikan penampilan terbaik dan meraih medali emas sebagai bentuk pembuktian atas kerja keras selama menjalani latihan.
3: Untuk yang ditargetkan pastinya untuk saya pribadi memberikan penampilan yang terbaik yang bisa saya berikan di setiap pertandingan dan untuk meraih medali emas yang dicita-citakan pastinya ya untuk semua kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Timur ini. Entah pun rezekinya di mana, yang penting kita berusaha, hasil itu di mana, rezeki sudah terbagi. Saya ingin membuktikan bahwa kerja keras selama ini latihan dapat menghasilkan prestasi yang membanggakan. Saya berusaha untuk membanggakan khususnya untuk kedua orang tua saya, terus orang-orang yang saya cintai, orang-orang yang percaya kepada saya, dan khususnya ya pasti di kabupaten saya sendiri ya. Alhamdulillah dengan persiapan yang sudah kami lakukan dan dukungan dari pelatih, rekan-rekan atlet, serta pemerintah daerah, saya yakin memiliki peluang untuk menyumbangkan medali bagi Kabupaten Kutai Barat.
1: Ibnu berharap masyarakat memberikan doa dan dukungan kepada kontingen Kutai Barat yang akan berlaga di Porprov Kaltim. Dukungan masyarakat menjadi motivasi besar bagi para atlet untuk berjuang mengharumkan nama daerah dan membawa pulang prestasi terbaik bagi Kutai Barat. Warta Pagi Kutai Barat ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Sendawar. Saudara, Dinas Pemuda dan Olahraga Kutai Barat baru bisa menyiapkan 442 training pack dari total 1.000 orang atlet dan ofisial yang akan diberangkatkan pada Porprov Kaltim 2026. Informasi ini disampaikan Mikael Karolus Jang.
4: Persiapan kontingen Kutai Barat menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kalimantan Timur di Kabupaten Paser November 2026 mendatang menyisakan pekerjaan rumah terkait pemenuhan perlengkapan atlet dan ofisial. Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pemuda dan Olahraga di Dispora Kubar saat ini baru bisa menyiapkan 442 training pack. Jumlah tersebut belum sebanding dengan total keseluruhan kontingen yang direncanakan akan berangkat sekitar 1.000 orang. Kepala Dispora Kubar Gama Sladen mengatakan kebutuhan perlengkapan menjadi salah satu hal yang harus segera dipastikan seiring adanya rencana menambah jumlah atlet yang diberangkatkan ke Paser nanti.
5: Jadi kita ini kan sudah berbagi tugas dengan KONI untuk mensukseskan Porprov ini. Jadi untuk biaya ya keberangkatan para atlet dan ofisial itu semuanya nanti ada di KONI, dan tugas kami dalam hal ini adalah mempersiapkan training pack-nya. Jadi ada anggaran sekitar 1,2 tadi ya, itu bisa mengakomodir 442 training pack. Jadi ini memang ada keinginan daripada para atlet untuk diberangkatkan lebih banyak lagi, mengingat mungkin itu masalah ingin menambah jam terbang dan juga ingin berpartisipasi meramaikan, ya kurang lebihnya sekitar 1.000-an ya yang ingin diberangkatkan. Tapi ini belum pasti karena kami juga belum menerima data lengkapnya. Nah ini yang akan jadi masalah adalah kita kekurangan untuk memenuhi training pack-nya. Tapi kalau memang nanti sepakat bahwa ini mau berangkat untuk menambah pengalaman, nah itu hal lain. Yang jelas untuk training pack saat ini kita mampu menyediakan 442 dengan kualitas yang bagus.
4: Ia menjelaskan pengadaan 442 training pack dilakukan dengan mempertimbangkan kualitas. Pemkab tidak ingin mengorbankan mutu perlengkapan hanya untuk mengejar jumlah yang lebih banyak. Menurutnya pilihan tersebut berkaitan dengan citra daerah ketika para atlet menggunakan perlengkapan resmi kontingen Kubar selama mengikuti pertandingan di luar daerah.
5: Bisa diakomodir di dana perubahan, tapi takutnya kalau seandainya nanti penetapannya molor, ujung-ujungnya setelah bertanding baru terima. Apakah menjadi kenang-kenangan, ya kan? Atau itu kita nggak bisa mengendalikan hal itu, karena kita nggak bisa nyuruh orang bikin dulu, nanti baru nanti dibayar belakangan, karena ini kan sudah nggak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang ada.
4: Jika jumlah kontingen benar-benar mencapai 1.000 orang, masih terdapat kebutuhan tambahan sekitar 500 hingga 600 training pack. Kekurangan itu dapat menjadi salah satu agenda yang harus diselesaikan pemerintah sebelum keberangkatan. Karena itu, Gamas berharap dukungan tidak hanya datang dari pemerintah daerah, namun juga dari dunia usaha yang beroperasi dan menikmati potensi sumber daya alam di Kutai Barat. Menurutnya, keterlibatan perusahaan melalui dukungan perlengkapan kontingen akan membantu memastikan seluruh atlet yang diberangkatkan dapat tampil dengan layak sekaligus membawa nama baik daerah di ajang Porprov Kaltim 2026. RRI Sendawar, Mikael Carlos Jiang melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi terakhir. Dunia usaha di Kutai Barat diminta berkontribusi dalam memberangkatkan para atlet Kutai Barat menuju Pekan Olahraga Provinsi Kaltim 2026.
4: Pemerintah Kutai Barat membuka ruang bagi dunia usaha untuk turut mendukung kontingen daerah yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kaltim di Kabupaten Paser November mendatang. Dukungan tersebut dinilai perlu mengingat jumlah calon kontingen diperkirakan mencapai 1.000 orang. Sementara pemerintah daerah saat ini salah satunya baru mampu menyiapkan 442 training pack. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kubar Gamas Ladin mengatakan, keterlibatan pihak ketiga dapat menjadi salah satu alternatif untuk membantu memenuhi kebutuhan perlengkapan kontingen. Menurutnya, atlet yang berangkat membawa nama Kutai Barat sehingga dukungan terhadap perlengkapan mereka juga berkaitan dengan citra daerah yang mengikuti kompetisi di tingkat provinsi.
5: Nah, disinilah kita harapkan dari dunia usaha pihak ketiga ini, terutama yang selama ini sudah banyak menikmati hasil bumi, khususnya Pura Ingriman ini, disinilah saatnya mereka itu membantu para atlet kita ini yang mana mereka adalah generasi muda penerus Kutai Barat ini, bantulah ya kan, bagaimana bisa agar yang 1.000 ini berangkat ini bisa berpakaian yang layak.
4: Ia menilai kontribusi dunia usaha tidak harus berhenti pada kegiatan ekonomi yang dijalankan di daerah. Dukungan terhadap atlet dapat menjadi bagian dari kepedulian terhadap generasi muda yang sedang mengembangkan prestasi di bidang olahraga. Gamas secara khusus menyinggung besarnya aktivitas usaha yang memanfaatkan sumber daya alam dan jalur transportasi di wilayah Kubar. Menurutnya kondisi tersebut semestinya dapat diikuti dengan kontribusi yang bisa dirasakan masyarakat.
5: Sebagai orang yang punya tambang termasuk besar, ponton tuh kiri tiap hari milir mudik lewat sungai kita sampai macet saking banyaknya, tapi masa bantu kostum aja nggak bisa? Renungkan itu baik-baik.
4: Bagi pemerintah daerah, dukungan tersebut bukan sekedar persoalan pakaian kontingen. Perlengkapan yang layak dibutuhkan agar atlet dapat tampil dengan membawa identitas daerah secara baik selama berada di arena Porprov. RRI Sendawar, Mikael Carlos Jiang melaporkan.
1: Sebelum mengakhiri Warta Pagi Kutai Barat, kembali kami sampaikan dua topik berita utama. Kemarau panjang berdampak terhadap aktivitas masyarakat hingga pasokan sembako dan bahan bakar minyak BBM di Kabupaten Mahakam Ulu. Dinas Pemuda dan Olahraga Kutai Barat baru bisa menyiapkan 442 training pack dari total 1.000 orang atlet dan official yang akan diberangkatkan pada Porprov Kaltim 2026. Demikian Warta Pagi Kutai Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Elvira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa, dan selamat berakhir pekan.
0: Demikian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia.

0: Isnawa dengan program siar berikutnya. Anda sedang mendengarkan RRI Senawa.
1: Saudara pendengar, berikut ini kami sampaikan perakiraan cuaca wilayah Kaltim hari ini Sabtu 8 Agustus 2026 dari Kota Paser. Diprediksi cuaca berawan dengan suhu 23 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kutai Kartanegara berawan, suhu 24 sampai dengan 33 derajat Celcius. Berau berawan, suhu 25 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kutai Barat berawan, suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kutai Timur berawan, suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Penajam Pasir Utara berawan, suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Mahakam Ulu berawan, suhu 23 sampai dengan 30 derajat Celcius. Balikpapan berawan, suhu 25 sampai dengan 29 derajat Celcius. Samarinda juga berawan, 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Kemudian Bontang berawan, suhu 25 sampai dengan 31 derajat Celcius. Saudara, suhu terendah pagi atau malam sekitar 23 derajat Celcius di Paser dan Mahakam Ulu, sedangkan suhu maksimum tertinggi mencapai di Kutai Kartanegara 33 derajat Celcius. Secara umum, BMKG juga memperkirakan kondisi berawan di seluruh 10 kabupaten kota. Demikian informasi perakiraan cuaca wilayah Kaltim hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Ini mancing apa nih, Pak? Teknik apa, Pak?
2: Wah, udah mancing dari tadi, gak dapat-dapat. Mana udah ngantuk lagi. Aduh.
3: Pak.
4: Wow.
3: Kita mancing dari tadi, gak dapat-dapat. Palingan dapat sepatu butut doang. Buang-buang waktu. Tuh lihat banyak sampah di sungai.
2: Ntar. Yo, strike. Akhirnya dapat juga ikannya. Yah, kok karung sih?
3: Tuh kan, Pak, Mama sudah bilang. Itu karena orang pada buang sampah sembarangan. Efeknya ke air sungai juga. Itu ikan pada lari semua, kan?
5: Kita menanggulangi permasalahan sampah plastik di sungai secara bersama-sama. Jangan biarkan sampah mencemari sungai atau perlautan Indonesia. Kita harus menjaga sungai agar tetap bersih sehingga dapat menjadi sumber kehidupan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Sendawar.

Ketika berbicara tentang Katulistiwa, banyak orang langsung mengingat kota Pontianak di Kalimantan Barat. Namun, tahukah Anda, di Kalimantan Timur juga terdapat wilayah yang dilalui garis Katulistiwa. Tepatnya di Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, garis lintang 0 derajat membentang dan menjadi bagian dari kekayaan geografis di daerah ini. Keberadaan garis Katulistiwa tersebut ditandai dengan Tugu Katulistiwa Long Iram yang berdiri di Kampung Long Iram Kota. Tugu ini dibangun pada tanggal 17 Agustus 1953 dan menjadi penanda penting bahwa wilayah Long Iram berada di jalur Katulistiwa yang membelah bumi menjadi belahan utara dan selatan. Sebagai salah satu titik Katulistiwa di Indonesia, Long Iram memiliki potensi besar sebagai destinasi edukasi dan wisata geografis. Tugu Katulistiwa tidak hanya menjadi simbol lokasi astronomis, tetapi juga sarana untuk mengenalkan ilmu pengetahuan tentang posisi bumi dan garis lintang 0 derajat kepada masyarakat. Pada tahun 2014, tugu ini mendapatkan penyegaran melalui kerjasama pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan Universitas Mula Warman. Perubahan tampilan dilakukan agar monumen tersebut lebih menarik dan mudah dikenali oleh masyarakat maupun pengunjung. Kini, Tugu Katulistiwa Long Iram menjadi pengingat bahwa di jantung Kutai Barat terdapat titik istimewa tempat garis Katulistiwa membentang. Keberadaannya memperkaya identitas geografis Kalimantan Timur dan menjadi kebanggaan masyarakat di Kutai Barat.

0: di ujung barat.
1: Sungai bagi masyarakat yang tinggal di bantarannya bukan sekedar aliran air. Sungai adalah jalur transportasi, sumber kehidupan, tempat mencari nafkah, hingga bagian dari budaya yang telah diwariskan turun-temurun. Namun, ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, sungai yang dulu menjadi sahabat dapat berubah menjadi ancaman. Banjir yang melanda meninggalkan banyak cerita. Rumah-rumah terendam, aktivitas masyarakat terhenti, anak-anak kehilangan kesempatan belajar untuk sementara. Sementara, para ibu harus berjuang menjaga keselamatan keluarga di tengah keterbatasan. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa perubahan lingkungan membawa dampak nyata bagi kehidupan sehari-hari. Di saat tenang, sungai menghadirkan kesejukan dan kehidupan. Namun, ketika keseimbangannya terganggu, sungai dapat berubah menjadi ancaman. Mari cintai lingkungan, menjaga hutan, tidak membuang sampah ke sungai, serta mendukung upaya pelestarian alam merupakan langkah sederhana yang dapat dilakukan bersama. Karena alam yang terjaga adalah warisan berharga bagi generasi mendatang.

Di ujung barat Kalimantan Timur terdapat sebuah kabupaten dengan keunikan yang jarang ditemukan di Indonesia. Kabupaten Mahakam Ulu atau Mahulu dikenal sebagai satu-satunya kabupaten di Kalimantan Timur yang memiliki dua acuan waktu, yaitu Waktu Indonesia Barat atau WIB dan Waktu Indonesia Tengah atau WITA. Keunikan ini membuat banyak orang merasa seolah sedang berpindah waktu tanpa meninggalkan wilayah kabupaten yang sama saat melakukan perjalanan menyusuri Sungai Mahakam menuju kawasan perbatasan. Masyarakat dapat merasakan perbedaan waktu antar wilayah. Sebagian aktivitas mengikuti WITA seperti daerah lain di Kalimantan Timur, sementara beberapa kawasan yang berdekatan dengan wilayah barat masih menggunakan acuan WIB dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan inilah yang menjadikan Mahulu dijuluki sebagai lorong waktu di Kalimantan. Dalam satu perjalanan, seseorang dapat berpindah dari satu zona waktu ke zona waktu lainnya hanya dengan melintasi kawasan yang berbeda di dalam kabupaten yang sama. Selain unik dari sisi waktu, Mahakam Ulu juga dikenal memiliki bentang alam yang masih alami, aliran Sungai Mahakam yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat, serta kekayaan budaya Dayak yang tetap terjaga dari generasi ke generasi. Mahulu membuktikan bahwa Kalimantan Timur tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga menyimpan keunikan geografis dan sosial yang jarang ditemukan di daerah lain di

Baiklah pendengar, kami cukupkan rangkaian Senawar Pagi dengan hadirkan informasi kebencanaan ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami karena setelah ini pukul 8 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral.